begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau berdua adalah para pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang menang dari kebiasaan buruk. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, ada kalanya orang menyadari bahwa dia memiliki suatu kebiasaan buruk di dalam dirinya, dan dia mencoba untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu, tetapi dia kurang tekun gitu. Sehingga tak lama kemudian ya terulang lagi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan di dalam dirinya. Nah, itu kebiasaan buruk yang sukar atau tidak bisa diterima oleh masyarakat. Itu seperti apa contohnya ini?
1: Kalau bicara contoh, mungkin lebih baik saya ambil misalnya di dalam relasi gitu. Di dalam relasi seringkali ada kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya suka gosip begitu, atau suka mengatakan keburukan orang lain. Nah, ini menyebabkan hubungan relasi yang akhirnya pecah. Kemudian di dalam ungkapan perasaan, ungkapan emosi, baik itu kesedihan atau kemarahan dan sebagainya, ada orang yang punya kebiasaan kalau marah dia lempar barang, gebrak meja, dan kurang bisa menguasai diri di dalam ekspresi kemarahannya. Tapi juga bisa terjadi orang mengungkapkan perasaan-perasaan iri hati dan sebagainya untuk nyikut sana, nyikut sini dan sebagainya. Nah, ada juga kebiasaan-kebiasaan di dalam hal pikiran yang seringkali menjadikan itu sesuatu yang kurang baik, membuat kita tidak bisa hidup dengan lebih sehat dan efektif. Sebagai contoh, misalnya orang yang terus-menerus memikirkan atau mengkhawatirkan hal yang kecil-kecil, orang yang sedikit-sedikit ngomel karena tidak puas terus-menerus hidupnya, selalu melihat yang negatif dari diri orang lain, dan ini dipikir terus dan menjadikan suatu kebiasaan yang kurang sehat. Ya, itu memang, beberapa contoh.
0: Iya, memang tepat itu dalam hubungan relasi itu saya rasa yang paling nyata ya, paling jelas. Ada teman kami di kantor gitu yang punya kebiasaan itu kalau pinjam barang seseorang itu enggak dikembalikan itu. Entah dia sadari, entah enggak, itu ya diletakkan di mejanya, tapi dia enggak berusaha untuk mengembalikan. Sehingga kami, teman-temannya yang suka dipinjami barang itu, sudah ingat kebiasaannya ini gitu. Jadi kalau barangnya tiba-tiba enggak ada, dicari di mejanya orang itu pasti ada, pasti ketemu. Nah, kami menyebutnya itu sebagai suatu kebiasaan. Pinjam, iya, tapi tidak cepat-cepat dikembalikan atau tidak berusaha untuk dikembalikan. Cuman yang kami sulit ketahui adalah kok bisa ada orang seperti ini gitu loh.
1: Gitu. Iya. Bisa jadi satu kebiasaan itu terbentuk karena orang itu menerima konsekuensi positif dari suatu tingkah laku yang dia lakukan. Jadi pertama kali waktu tingkah laku itu dilakukan, itu mendapatkan konsekuensi yang positif. Dan ada lagi peristiwa yang sama, dan dia lebih sering mendapat umpan balik yang atau hasil yang menyenangkan bagi dia, sehingga itu menjadikan dia suatu kebiasaan. Saya ambil contoh misalnya waktu dia pertama kali meminjam dan dia lupa kembali, tidak ada orang yang berani menegur dia, dan akhirnya ya lama-lama menjadi milik dia, lama-lama menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan.
0: Ya memang bukan tidak berani menegur, cuman karena kesibukan ya kami sendiri lupa bahwa barangnya itu dipinjam. Nah pada saat membutuhkan baru dicari. Ternyata oh iya tadi. Kalau ditanya lo kok tidak dikembalikan, oh iya saya masih repot. Ada aja alasannya. Memang tadi Pak Eman katakan kalau kami lupa ya hilang barang itu sudah, tidak tahu kemana gitu Pak.
1: Dan alasan dia selalu bisa menghindarkan dia dari tanggung jawab dan konsekuensi yang kurang menyenangkan bagi dia.
0: Nah itu sebagai sesuatu yang dianggap oleh dia positif gitu Pak.
1: Tidak dianggap positif, tetapi karena dia mendapatkan hasil yang menyenangkan, itu lebih daripada konsekuensi negatifnya.
2: Jadi kolektor barangnya. Dan rasanya itu juga mungkin ya proses-proses kebiasaan buruk yang terjadi pada anak-anak ya, saya amati Pak Heman. Kadang-kadang kan misalnya tanpa kita sadari sebagai orang dewasa, mungkin menertawakan atau tidak langsung menegur ketika seorang anak melakukan satu kesalahan ya.
1: Iya.
2: Misalnya saya ingat pernah kejadian ada anak tetangga saya yang mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak sopan gitu, tetapi karena kami sebagai orang dewasa melihat lucu dia bisa mengatakan seperti itu, tanpa disadari kami menertawakan, dan benar akhirnya jadi dia senang mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak sopan itu ya.
1: Iya, betul. Jadi memang suatu perilaku akan lebih mudah dipadamkan segera kalau misalnya begitu muncul lalu memperoleh konsekuensi yang negatif.
0: Ya, tapi apakah dalam hal ini sebenarnya orang yang tadi ya terbiasa dengan perbuatan-perbuatan buruknya itu sebenarnya dia menikmati enggak sih, Pak?
1: Setidaknya ya dia kalau bukan dibilang menikmati, itu dia pernah memperoleh konsekuensi negatif, konsekuensi positif. Jadi konsekuensi yang menyenangkan dia. Bisa saja terjadi misalnya kita punya kebiasaan yang tidak kita sukai, tetapi toh kita tetap tidak atau sulit melepaskan diri karena ada konflik di situ.
0: Iya, konflik macam apa, Pak?
1: Jadi saya misalnya sudah mengetahui ini enggak baik ini. Tapi di dalam diri saya kok ada suatu dorongan gitu, suatu keinginan. Keinginan yang sebetulnya ingin memuaskan diri saya, ingin cepatnya saja, dan ingin suatu kenikmatan tertentu gitu. Dan itu menyebabkan saya ya sulit menghindar dari itu. Apalagi kalau ada pikiran-pikiran seperti ini, ah ya sudah terlanjur sekalian aja gitu. Nah kalau sudah begitu, orang itu sudah melakukan sekali lalu keterusan, dan makin lama makin buruk.
0: Ya pencuri gitu misalnya Pak ya, sudah masuk penjara keluar mencuri lagi dia.
1: Ya karena dia merasa ini konsekuensi positifnya masih memenangkan konsekuensi negatifnya. Seperti itu.
2: Dan biasanya kan itu mungkin melalui proses yang udah sebelumnya ya. Ada orang yang mungkin ya itu tadi minjem barang lupa kembalikan, lama-lama jadinya seperti mengambil sekali nggak ketahuan gitu ya, ambil lagi dua kali, jadi mungkin selamat dari situasi-situasasi yang sebenarnya bisa menjadi resiko, itu juga membuat orang lebih berani lagi untuk melakukan berikutnya ya.
1: Betul, dan akhirnya konflik-konflik itu dimenangkan oleh kebiasaan buruknya
2: dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan ya.
1: Betul.
0: Apakah orang itu bisa ketagihan untuk melakukan perbuatan buruk?
1: Oh iya, sangat bisa. Saya ambil contoh misalnya merokok ya. atau banyak juga zat-zat lain yang kita konsumsi yang akhirnya membuat itu jadi kebiasaan. Dalam hal merokok itu jelas sekali ya, bahwa itu tadinya kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi karena dapat dukungan, dapat keplokan, tepuk tangan dari teman-teman dan sebagainya, menyebabkan merokok itu menjadi suatu kebiasaan.
0: Iya, mungkin ada suatu kebanggaan yang dia peroleh di situ, atau tadinya dia dikhawatir, dikatakan banci, dikatakan apa gitu Pak ya.
1: Betul, dan saya tambahkan satu hal lagi, yaitu terutama di dalam hal makan, dalam hal konsumsi tubuh ini, seringkali yang terjadi adalah adanya suatu proses toleransi yang semakin tinggi terhadap suatu zat tertentu seperti merokok. Kalau orang segera berhenti mendadak, tadinya dia merokok, tidak merokok lagi, rasanya nggak enak sekali. Dan kecenderungannya adalah menambah terus, menambah terus. Ini karena tubuh kita terbiasa dan menjadi toleran. Nah, ini repotnya.
2: Kalau memang sudah begitu, kalau sudah begitu rasanya memang peringatan pemerintah ya, di iklan-iklan itu juga sudah tidak ada artinya.
0: Apalagi seperti obat-obatan, obat bius dan sebagainya, narkoba.
1: Betul.
0: Kan seolah-olah menjerat seseorang, bahkan kebiasaan buruknya ini.
1: Iya, karena sudah bisa lepas. Karena sudah menyatu ya di fisiknya, dan ada juga yang sampai di otak.
0: Nah, tetapi apakah dengan begitu lalu seseorang itu tidak menyadari lagi bahwa itu adalah suatu kebiasaan yang buruk?
1: Seringkali yang saya lihat itu kebanyakan orang menyadari, tetapi masalahnya dia tidak bisa lepas. Ya, kompleks ya, dari segi pikiran dan dari segi

0: sehingga tidak bisa lepas.
1: Jadi nah, itu kalau kalau apa dia sudah keterusan seperti itu akibatnya apa, Pak?
0: Yang kalau dalam hal zat-zat psikoaktif yang kita katakan tadi itu ya bisa kanker, bisa seperti merokok, bisa sampai mematikan kalau overdosis. Ya banyak sekali ya, juga di dalam relasi kita itu semuanya bisa terganggu.
2: Jadi walaupun orang-orang yang seperti itu tampak dari luarnya sepertinya bisa menikmati apa yang menjadi ketergantungan itu, sebenarnya di dalamnya mereka banyak mengalami konflik emosional ya, antara mau berhenti tapi juga ada ketagihan.
0: Sangat tepat, dan ya, mereka adalah orang-orang yang menderita sebetulnya.
2: Lalu bagaimana kalau memang orang sudah menyadari gitu, sebaiknya langkah-langkah berikutnya bagaimana, Pak Herman?
0: Tergantung kebiasaannya, saya kira ada kebiasaan yang kita bisa atasi dengan kemauan kuat dari diri sendiri, ada yang perlu pertolongan orang lain, misalnya dokter atau psikolog dan sebagainya sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah seperti drug abuse ya, itu saya kira perlu penanganan gabungan dari berbagai ahli termasuk rohaniawan, dokter, psikiater, psikolog dan sebagainya.
1: Tapi peran dirinya sendiri untuk mau meninggalkan kebiasaan buruk itu cukup besar juga, Pak.
0: Betul, itu harus besar juga.
1: Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya?
0: Selain dari cara berpikir yang tadi saya katakan juga, juga seringkali lingkungan ini ya. Saya melihat situasi misalnya di dalam keluarga itu sangat membuat seseorang itu tertanam kebiasaan buruknya atau tidak. Saya ambil contoh misalnya di dalam pergaulan seks bebas atau misalnya kecanduan narkotik, putau dan sebagainya, itu banyak peran dari keluarga. Keluarga yang kurang harmonis menyebabkan orang terbiasa untuk lari ke obat, terbiasa lari ke pergaulan bebas dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan suatu kebiasaan buruk susah hilang. Dan kemudian juga misalnya ada lingkungan-lingkungan tertentu yang menerima orang-orang seperti ini dengan segala kebiasaan buruknya karena menguntungkan bagi mereka. Nah, ini yang susah.
1: Menguntungkan bagaimana maksudnya, Pak?
0: Misalnya bagi penjual obat, bagi
1: mencari keuntungan dari penderitaan orang lain ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kalau sudah begitu serius, Pak, apakah ada semacam usaha atau semacam cara gitu, Pak ya, untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini? Karena saya yakin ya, sebagian besar orang itu tidak menyukai kebiasaan buruknya. Nah, mungkin dalam perbincangan ini Pak Herman bisa memberikan beberapa saran.
0: Baik, saya akan coba berikan beberapa saran. Selain yang tadi saya telah kemukakan, yang pertama, usahakan untuk berpikir lebih banyak tentang dampak buruk suatu kebiasaan daripada memikirkan tentang kenikmatan sesaat dari kebiasaan kita tersebut. Yang kedua, kalau misalnya ada suatu kebiasaan buruk berulang, jadi kita sudah mencoba untuk berusaha untuk tidak lagi melakukan hal itu, tetapi berulang, cepat-cepat berbalik kembali dengan mengakuinya. Mengakui di hadapan Tuhan dan kita sendiri mengakui dan memohon ampun dari Tuhan, tetapi juga kita tidak boleh lupa memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang Tuhan sudah mengampuni, tetapi kita justru sengaja menghukum diri kita dengan semakin menceburkan diri ke dalam kebiasaan-kebiasaan buruk atau

0: akibat-akibat yang lain yang buruk juga. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu mohon bantuan Roh Kudus lewat doa, lewat permohonan, dan juga banyak memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, alihkan kebiasaan buruk kita ke kebiasaan lain sebagai pengganti, dan kebiasaan itu seyogianya kebiasaan yang baik. Satu contoh misalnya, kalau kita terbiasa ke nightclub, gantikan kebiasaan untuk ke sport hall untuk berolahraga. Makan yang tidak sehat, gantikan dengan makan yang mementingkan keseimbangan gizi, dan seterusnya. Dan kemudian saya juga melihat yang kelima, kita sebaiknya bisa minta bantuan teman baik kita untuk mengingatkan kita, supaya ketika kita akan melakukan suatu kebiasaan buruk kita, nah ada teman yang bisa mengingatkan sehingga membatalkan kebiasaan kita itu.
1: Mungkin kalau untuk kebiasaan yang nampak itu lebih orang sepertinya lebih menaruh perhatian yang besar gitu ya, misalnya seperti tadi untuk memakai obat-obatan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang marah, yang memukuli orang atau membanting sesuatu. Tapi rasanya memang mungkin yang lebih sulit yang orang lain gak lihat itu ya, seperti pikiran yang tentang kekhawatiran, tentang apa ya, ketakutan-ketakutan ataupun berpikiran negatif tentang orang lain. Rasanya memang kalau hal-hal seperti itu kan kita minta orang mengingatkan agak sulit juga, Pak Heman ya.
0: Kadang-kadang bisa juga, karena mau tidak mau kalau ada pikiran seperti itu keluar juga di omongan gitu. Nah kalau temannya diberitahu bahwa kadang-kadang saya suka berpikir yang seperti ini, tolong ingatkan saya gitu. Nah ini akan membantu.
1: Jadi memang ada kerelaan ya, mesti ada kerelaan untuk ditegur, diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita.
0: Betul, ada kemauan lah ya untuk mengubah kebiasaan buruk kita.
1: Itu ya. Kan kalau sudah terjadi ya.
2: Iya, kalau sudah terjadi.
1: Kalau untuk supaya enggak kita apa ya, mungkin pencegahannya gimana sebenarnya, Pak Heman, supaya kita enggak sampai menciptakan satu kebiasaan buruk yang lain lagi gitu dalam hidup kita. Yang sudah ada aja hilangannya udah susah gitu ya, jangan sampai.
2: Kan lebih baik mencegahnya gitu, Pak. Supaya itu jangan terpola di dalam kehidupan kita.
0: Iya, kalau masalah pikiran memang sulit, tetapi coba kita akan ambil beberapa prinsip. Kalau misalnya kita melihat di Alkitab, itu Amsal Salomo pernah memberikan suatu nasihat yang baik dalam hal seksual. Nah, prinsipnya adalah jangan pernah menyentuh hal yang dapat menjadikan kita memiliki kebiasaan buruk. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyentuh hal yang dapat menjadikan kita memiliki kebiasaan buruk. Sudah tahu misalnya putau atau merokok itu tidak baik, sudah tahu berhubungan seks dengan seorang pelacur itu tidak baik, ya jangan sentuh satu kali pun. Dalam Amsal Salomo 5 ayat 8 dikatakan demikian tentang seorang pemuda yang mendekati seorang pelacur. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Jauhkan diri sendiri. Kemudian yang kedua untuk mencegah itu, sebaiknya kita mengisi diri sebanyak mungkin dengan hal yang positif dan dengan kebiasaan yang sehat di dalam hidup ini.
2: Iya, tapi seringkali memang ada orang yang merasa dirinya kuat gitu, Pak. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa gitu. Coba sekali gitu, nggak apa-apa, cuman sekali ini gitu. Trial and error mungkin.
0: Iya, dan itulah biasanya orang jatuh. Sehingga ya,
2: kalau cuman sekali aja kan nggak menjadi kebiasaan.
0: Ya itu kan ada, tetap ada risiko ya, tetap ada risiko. Dan risiko saya kira yang jauh lebih banyak dan terbukti itu adalah risiko yang menjadikan diri kebiasaan buruk.
2: Iya. Jadi rupanya pembentukan kebiasaan yang buruk itu lebih mudah di dalam diri seseorang daripada kalau kita mau membentuk sesuatu kebiasaan yang sebaliknya, yang baik gitu.
0: Betul, karena kebiasaan buruk biasanya lebih sesuai dengan natur kita sebagai orang berdosa.
2: Iya, jadi ada ini unsur pendorongnya gitu ya.
0: Iya.
2: Sehingga lebih gampang terbentuk daripada menghilangkannya.
0: Iya.
2: Jadi Bu Esther sudah minta kiatnya untuk mencegah aja. Dan memang menjauhkan itu, cuman masalahnya mata kita ini sering tergoda gitu, Pak.
0: Betul, betul. Ya,
2: kalau malah jauh kan kelihatannya kurang jelas. Dekat aja lebih jelas gitu. Nah, saya yakin ada firman Tuhan yang bisa mengarahkan kita lebih jelas di dalam hal ini ya. Pak Herman mau membacakannya.
0: Kali ini saya akan membacakan agak panjang dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.
2: Ya. Itu suatu bagian Alkitab yang sangat jelas, yang mendidik kita, mengarahkan kita untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Terima kasih Pak Eman. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Herman Elias, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menang dari kebiasaan buruk. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

0: Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini senang sekali saya kembali menjumpai Anda. Dan saya berharap pendengar semua dalam keadaan baik-baik dan tentu saja masih dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini dalam program Do You Know, kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Siapakah Orang Samaria Itu? Siapakah Orang Samaria Itu? Dan seperti biasa sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan semoga pujian yang sudah kita dengarkan memberkati kita semua. Seperti yang sudah saya beritahu di awal, judul artikel kita yang akan kita bahas dalam program Do You Know hari ini adalah Siapakah Orang Samaria Itu? Dan langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kita seringkali mendengar tentang orang Samaria tentunya. Namun kita seringkali mengingatnya hanya dalam konteks perumpamaan orang Samaria yang baik hati, seperti di Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Namun pernahkah terlintas dalam pikiran kita tentang alasan mengapa menggunakan orang Samaria dalam perumpamaan tersebut? Dan mengapa bukan orang Yahudi ataupun orang lainnya? Pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan menelusuri secara singkat tentang orang Samaria dan hubungan mereka dengan orang Yahudi. Sebutan orang Samaria atau dalam versi Inggris yaitu Samaritan tidak ada hubungannya dengan nama kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara itu. Istilah orang Samarian berasal dari istilah Samerim yang berarti keepers of the law atau pemelihara Taurat. Dari sisi etnis, orang-orang Samaria adalah penduduk yang mendiami kota Samaria atau ibu kota Israel Utara. Setelah permulaan pembuangan orang Yahudi ke Babel, 2 Raja-Raja 17. Ketika orang-orang Asyur menyerbu kerajaan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi, banyak penduduk kota Samaria yang dipindahkan dari kota itu, sementara bangsa-bangsa lain berusaha mendiami Israel. Dalam catatan sejarah orang Asyur, Sargon sebagai Raja Asyur saat itu mengklaim bahwa dia mengangkut 27.290 penduduk kota Samaria. Pendatang-pendatang baru yang mendiami kota Samaria beribadah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Tetapi ketika mereka akhirnya diserbu oleh binatang-binatang yang ganas, maka mereka memohon kepada Raja Asyur agar seorang imam Israel mengajarkan mereka beribadah kepada Allah negeri Samaria. Akibatnya terjadi sinkretisme agama di Samaria. Pada saat waktu mereka menyembah Allah Israel, tetapi di lain waktu mereka menyembah dewa-dewa mereka masing-masing. Beberapa orang Samaria mengklaim bahwa mereka adalah keturunan bangsa Israel yang melarikan diri ketika mereka dibawa dan dibuang ke pembuangan. Berikut kita akan membahas asal-usul orang Samaria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada banyak versi yang berusaha memaparkan asal-usul orang Samaria. Secara umum, versi-versi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut orang Samaria sendiri. Catatan sejarah orang Samaria memaparkan asal-usul mereka dapat ditelusuri setelah peristiwa penaklukan tanah Kanaan oleh orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Menurut mereka, setelah kematian Yosua, seluruh Israel bersatu hingga pemerintahan Imam Besar Usi Dorai, garis keturunan Harun. Pada masa itu pula, Imam Besar Palsu Eli merampas kekuasaan Usi dan meninggalkan pusat ibadah mereka yang ditegakkan Musa di padang gurun dan didirikan di atas gunung Gerizim dan memindahkannya dari Sikem ke Silo. Bandingkan 1 Samuel 1 ayat 3 dan pasal 2 ayat 12-17. Sejak saat itulah hingga sekarang orang-orang Samaria mengklaim bahwa mereka adalah para pengikut garis keimanan Harun yang sebenarnya, meskipun mereka adalah golongan minoritas. Abul Fath yang pada abad 14 Masehi menuliskan banyak hal yang berhubungan dengan sejarah orang Samaria menyatakan bahwa asal-usul orang Samaria adalah sebagai berikut. Suatu perang sipil yang sangat mengerikan terjadi antara Eli bin Yafni dari garis keturunan Itamar dengan anak-anak Pinehas karena Eli bin Yafni berubah pikiran untuk merampas kekuasaan imam besar dari garis keturunan Pinehas. Eli bin Yafni biasanya mempersembahkan korban di sebuah mesbah batu. Dia berumur 50 tahun, dilimpahi dengan kekayaan dan kekuasaan atas kekayaan umat Israel. Dia mempersembahkan korban di sebuah mesbah, namun tanpa garam, seakan-akan dia kurang memperhatikan hal itu. Ketika Imam Besar Agung Ozi mendengar tentang hal ini dan mendapati jika korban persembahan tersebut kurang berkenan, dia tidak lagi mau mengakui Eli bin Yafni, dan bahkan dapat dikatakan jika Ozi memarahi Eli.
Oleh karena itu, Eli dan kelompok orang yang bersimpati dengannya mengadakan pemberontakan, dan suatu waktu Eli dan pengikut-pengikutnya serta binatang-binatang buasnya menyerang Silo. Maka orang-orang Israel terpecah menjadi berbagai kelompok. Eli menyatakan kepada para pemimpin kelompok-kelompok itu, "Setiap orang yang mau melihat hal-hal yang luar biasa, datanglah kepadaku." Dan selanjutnya dia mengumpulkan sejumlah besar orang di Silo dan mendirikan sebuah kuil untuknya di sana. Eli membangun sebuah tempat yang mirip sebuah kuil yang ada di gunung Gerizim. Dia mendirikan sebuah mesbah tanpa mengabaikan bagian-bagian kecilnya. Secara keseluruhan mesbah itu sangat mirip dengan yang asli pada masing-masing bagiannya. Lebih jauh lagi, Samaritan Chronicle Edrel atau daftar riwayat yang baru yang dipercaya disusun pada abad 18 Masehi berdasarkan riwayat yang sudah ada sebelumnya menyatakan sebagai berikut. Dan umat Israel pada masa itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama melakukan segala sesuatu berdasarkan apa-apa yang sangat dibenci oleh orang-orang non-Yahudi dan menyembah Allah lain.

muncul dalam beberapa peristiwa yang menyebutkan bahwa mereka muncul melalui orang-orang Asyur. Kedua, menurut 2 Raja-Raja 17 dan Josephus dalam karyanya Antiquities 9277-291, orang-orang Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan mereka dipindahkan ke Halah, ke Gozan, di Sungai Habor dan kota-kota Madai. Selanjutnya, Raja Asyur membawa orang-orang ini dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarhaim ke suatu tempat di Samaria. Karena Allah melepaskan singa-singa untuk membunuh mereka, maka Raja Asyur mengutus seorang imam dari Betel untuk mengajar kepada para pendatang itu tentang perintah-perintah Tuhan. Hasilnya adalah para pendatang itu akhirnya beribadah kepada Allah dan kepada dewa-dewa yang berasal dari daerah mereka masing-masing. Midrash ataupun Genesis Rabbah yang ke-94 mencatat tentang suatu percakapan antara Rabbi Meir dan seorang Samaria. Rabbi, berasal dari suku manakah engkau? Orang Samaria menjawab, dari Yusuf. Rabbi berkata, tidak. Lalu orang Samaria, kalau begitu dari Aman? Dan Rabbi pun menjawab, dari Isyakar. Orang Samaria berkata, dari manakah kamu tahu? Rabi menjawab, karena tertulis dalam Kejadian 46 ayat 13, anak-anak Isyakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron atau Samrai. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang Samaria. Ensiklopedia Judaica atau pada artikel Samaritans meringkaskan pandangan masa lampau maupun masa kini tentang asal-usul orang Samaria. Berikut yaitu, hingga pertengahan abad 20 merupakan suatu hal yang umum dipercayai bahwa orang-orang Samaria berasal dari campuran orang-orang yang tinggal di Samaria dan bangsa-bangsa lainnya pada masa penaklukan Samaria oleh orang-orang Asyur sekitar 721 sampai 1 sebelum Masehi. Catatan Alkitab dalam 2 Raja-Raja 17 telah lama menjadi sumber yang tegas untuk membentuk catatan sejarah tentang asal-usul orang Samaria. Dengan mempertimbangkan kembali catatan Alkitab tersebut, maka tindakan itu mengiring pada usaha untuk memperhatikan kembali daftar riwayat orang-orang Samaria. Dengan penerbitan Kronisel 2, yaitu Sefarhayamin, maka catatan sejarah lengkap versi orang Samaria sudah tersedia. Daftar riwayat dan berbagai jenis tulisan dari orang-orang non-Samaria. Menurut versi sebelumnya, orang-orang Samaria adalah keturunan langsung dari suku Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, dan hingga abad ke-17, mereka memiliki hubungan langsung dengan keturunan Imam Besar Harun melalui Eliezer dan Pinehas. Mereka mengklaim bahwa mereka harus mendiami daerah kekuasaan mereka sejak di zaman dulu di Palestina bagian tengah dan hidup rukun dengan suku-suku Israel lainnya hingga saat Eli mengacaukan ibadah di daerah bagian utara dengan memindahkan pusat ibadah dari Sikam ke Silo dan berusaha menarik orang-orang Israel di bagian utara untuk mengikuti ibadah mereka yang baru. Bagi orang-orang Samaria, tindakan ini merupakan perpecahan. Pendengar yang dikasih Tuhan, terlepas dari versi mana yang benar ataupun salah, kisah tentang asal-usul orang Samaria tetap merupakan misteri yang terselubung. Selanjutnya, kehidupan religi orang Samaria. Dari dua pandangan yang berbeda tentang asal-usul orang Samaria, maka dapat diperhatikan bahwa antara orang Israel dan orang Samaria terjadi permusuhan yang cukup tajam. Ketika orang Israel atau orang Yahudi kembali dari pembuangan pada tahun 538 sebelum Masehi, mereka mendapati jika daerah tempat tinggal mereka kini ditempati oleh orang-orang lain yang menegaskan bahwa daerah tersebut kini adalah milik mereka dan ibu kota Israel yang dulu telah hancur. Namun ketika Raja Persia memerintahkan orang-orang yang pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci mereka di Yerusalem, 2 Tawarikh 36 ayat 22-23, maka mereka memulai pembangunan bait suci tersebut. Ezra 4 menceritakan bahwa penduduk negeri itu, inilah yang kemungkinan dimaksudkan sebagai orang-orang Samaria, mereka menawarkan kerjasama untuk bersama-sama membangun kembali bait suci. Kita bisa membaca di Ezra 4 ayat 1 sampai yang kedua. Namun orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan menolak bantuan orang-orang Samaria itu karena mereka dianggap bukan lagi orang-orang Israel yang murni karena mereka telah hidup bercampur dengan bangsa-bangsa kafir lainnya. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci tentang pertikaian yang muncul antara orang-orang Yahudi dan Samaria

selanjutnya. Bait Suci di Yerusalem selesai dibangun sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Karena orang-orang Samaria ditolak untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun ibadah di Yerusalem, maka sekitar 330 sebelum Masehi, orang-orang Samaria telah membangun bait suci mereka sendiri di Gunung Gerizim dekat Shikem sebagai tandingannya. Dan secara umum agama orang Samaria dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan mereka tentang Allah sama dengan pandangan orang Yahudi tentang Allah. Yang kedua, Taurat didiktekan oleh Allah kepada Musa. Yang ketiga, Gunung Gerizim, bukan Yerusalem, merupakan satu-satunya mesbah yang sejati yang dipilih oleh Allah Israel. Yang keempat, banyak orang Samaria yang percaya bahwa pada akhir zaman, orang-orang mati akan dibangkitkan kembali oleh Taheb, seorang yang memulihkan segala sesuatu. Kemungkinan adalah seorang nabi, ada yang mengatakan juga bahwa dia adalah Nabi Musa. Yang kelima, mereka percaya pada surga. Yang keenam, para imam adalah penafsir Taurat dan pemelihara tradisi. Yang ketujuh, otoritas dari tulisan-tulisan klasik rabi-rabi Yahudi seperti Mishnah, Talmud ditolak. Orang-orang Samaria menolak hukum-hukum Yahudi. Pendengar yang dikasih Tuhan, berikut adalah beberapa penjelasan singkat tentang perbedaan tajam antara orang Yahudi dan Samaria yang berhubungan dengan kehidupan religi mereka. Yang pertama, mengenai Gunung Gerizim. Gunung Gerizim adalah gunung di sebelah selatan lembah yang terletak di Shikem, yang sekarang adalah Jabal Al-Tur. Jika orang Yahudi yang pulang dari pembuangan tetap mempertahankan Yerusalem sebagai pusat ibadah mereka, kita bisa melihat di Ezra 6 ayat 13-22, orang Samaria memilih Gunung Gerizim sebagai pusat ibadah mereka. Pengagungan orang Samaria pada Gunung Gerizim didasarkan pada beberapa ayat sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim dan kutuk di atas Gunung Ebal. Yang kedua, Ulangan 27 ayat yang ke-12. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Izakar, Yusuf, dan Benyamin. Yang ketiga, Yosua 8 ayat 33. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sekitar tahun 330 sebelum Masehi, mesbah di Gunung Gerizim berhasil didirikan. Orang-orang Samaria berpendapat bahwa posisi mesbah di Gunung Gerizim ini tepat seperti posisi bait suci yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Menurut Josephus, gambaran mesbah di Gunung Gerizim memang tepat seperti mesbah yang ada di Yerusalem. Ketegangan antara orang-orang Yahudi dan Samaria semakin memuncak pada penghancuran mesbah di Gunung Gerizim oleh John Hyrcanus, yang menurut Josephus atau Simeon the Just menurut Talmud pada abad kedua sebelum Masehi. Yang kedua, Samaritan Pentateuch. Mereka memiliki Taurat atau yang sama seperti orang Yahudi, namun mereka hanya mengakui Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Dengan kata lain, mereka hanya menerima kitab Pentateuch sebagai kitab suci mereka. Namun Pentateuch yang mereka miliki berbeda dengan Pentateuch versi Masoret Text dalam 6000 tempat. Perbedaannya terletak pada perbedaan pengucapan, tata bahasa, namun dalam 1600 tempat. Pentateuch mereka memiliki kesamaan dengan Septuaginta. Beberapa contoh perbedaan teks dalam Samaritan Pentateuch dengan Masoret Text. Yang pertama, Masoret Text, Ulangan 27 ayat 4-6. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri.
Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Yang ketiga, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Berikut adalah Samaritan Pentateuk. Ulangan 27 ayat 4-6. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Gerizim dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dapat dipahat, haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Kanaan dan Mesir adalah 430 tahun. Yang ketiga, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moreh dekat Sikem dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang ketiga, 10 perintah Allah. Mereka memiliki versi 10 perintah Allah yang berbeda dari orang Yahudi. Misalnya, perintah Allah yang ke-10 berisi perintah untuk menguduskan gunung Gerizim. Ketika Allah menyeberangkan engkau ke negeri yang telah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, maka engkau harus menyusun batu-batu besar di sana, dan engkau kapuri batu-batu itu, dan engkau harus menuliskan semua perkataan firman ini di atas batu itu. Dan ketika engkau menyeberangi sungai Yordan, engkau harus mengatur batu-batu itu sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu di gunung Gerizim. Dan engkau harus mendirikan sebuah mesbah bagi Tuhan Allahmu. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai orang Samaria. Kiranya artikel kali ini semakin menuntun kita untuk memahami istilah-istilah dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema cemburu ilahi. Apa yang akan saudara lakukan ketika melihat orang yang saudara kasihi meragukan kasih saudara dan akan mengikuti nasihat yang akan mencelakakan mereka? Beragam respon bisa terjadi. Ada yang marah, ada juga yang memilih untuk menyerah dan membiarkan hal yang buruk terjadi. Dalam teks ini, orang Korintus sedang mengalami bahaya. Mereka dipengaruhi untuk meragukan Paulus, bahkan tergoda untuk mengikuti ajaran yang tidak sehat yang tentunya membahayakan iman percaya mereka. Bagaimana respon Paulus? Ia memberitahu mereka bahwa ia cemburu kepada mereka dengan cemburu ilahi. Ia merasa takut kalau-kalau iman mereka dilemahkan karena terus-menerus mendengarkan berbagai hasutan yang bertujuan mengurangi rasa hormat mereka terhadap pelayanannya yang telah membawa mereka mengenal iman Kristen. Ia telah mempertunangkan mereka kepada satu laki-laki, artinya membuat mereka mau memeluk kekristenan. Dan pertobatan satu jiwa merupakan pernikahan jiwa itu dengan Tuhan Yesus, dan ia sangat ingin untuk membawa mereka sebagai perawan yang suci, yakni murni dan tidak bercacat, dan setia, tidak memiliki pikiran yang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat dari rasul-rasul palsu itu, sebagaimana Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Cemburu ilahi yang ada di dalam diri Rasul Paulus ini merupakan suatu campuran dari kasih dan rasa takut. Para pelayan Tuhan yang setia tidak bisa tidak akan merasa takut dan prihatin atas umat mereka kalau-kalau mereka kehilangan apa yang telah mereka terima dan berbalik dari apa yang telah mereka peluk, khususnya ketika para penyesat ikut bergabung di dalam jemaat atau telah menyusup di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

So no.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka,
1: jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka.
0: Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata,
2: Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?
0: Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata,
3: suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi.
0: Tetapi ia berkata kepada mereka,
1: kamu harus memberi mereka makan.
0: Mereka menjawab,
4: yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini.
0: Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya,
1: suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok.
0: Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka,
1: kata orang banyak, siapakah aku ini?
0: Jawab mereka,
3: Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit.
0: Yesus bertanya kepada mereka,
1: menurut kamu, siapakah aku ini?
0: Jawab Petrus,
5: Mesias dari Allah.
0: Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata,
1: anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
0: Katanya kepada mereka semua,
1: setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah.
0: Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya,
6: Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia.
0: Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata,
7: Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.
0: Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya,
8: Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat.
0: Maka kata Yesus,
1: Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari.
0: Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
1: Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.
0: Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka,
1: Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar.
0: Yohanes berkata,
4: "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita."
0: Yesus berkata kepadanya,
1: "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu."
0: Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata,
4: "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?"
0: Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus,
9: "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
0: Yesus berkata kepadanya,
1: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
0: Lalu ia berkata kepada seorang lain,
1: "Ikutlah aku."
0: Tetapi orang itu berkata,
10: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku."
0: Tetapi Yesus berkata kepadanya,
1: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana."
0: Dan seorang lain lagi berkata,
11: "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku."
0: Tetapi Yesus berkata,
1: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah."

Kita sudah belajar bahwa larangan untuk mengingini harta milik orang lain berbicara tentang dua hal, yaitu tentang mengapresiasi dan menjaga pemberian Allah bagi orang lain, dan yang kedua adalah bersyukur dan puas dengan pemberian Allah bagi diri kita sendiri. Nah, apa wujud ketaatan terhadap perintah ini? Hari ini kita akan belajar tentang tiga hal. Yang pertama adalah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, Paulus mengatakan bahwa dia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dia belajar untuk mencukupkan diri. Cukup dengan berkat Tuhan, itu bukan masalah jumlah, bukan masalah berapa yang kita miliki, tetapi masalah hati kita, masalah belajar. Ini tidak bisa muncul secara natural. Orang cenderung, orang berdosa cenderung untuk tidak pernah puas. Berapapun yang kita miliki, kita tidak puas. Kita melihat orang lain punya lebih banyak dari kita, dan kita tidak puas. Dan itulah natur kita yang berdosa. Makanya Paulus mengatakan, aku telah belajar. Ini terjadi dalam proses belajar, bukan secara natural. Dan kita belajar untuk mencukupkan diri. Banyak orang merasa tidak cukup karena dia memilih level hidup yang keliru. Banyak orang merasa hidupnya berkekurangan karena mereka salah menentukan apa yang disebut kebutuhan dan apa yang disebut dengan keinginan. Ada banyak hal yang mereka ingin capai hanyalah keinginan dan bukan kebutuhan. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, wujud ketaatan adalah turut bersuka cita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mazmur mengatakan bahwa kita ini tidak boleh mengingini milik orang lain. Bukan cuma itu, tetapi kita juga harus bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Kita harus bersuka cita dengan orang lain yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh iri dengan apa yang diterima oleh orang lain. Bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Kita bersuka cita ketika Allah memberkati orang lain. Kita bersuka cita ketika kita melihat orang lain diperkenan oleh Allah, dipakai oleh Allah. Dan bahkan kalau kita melihat orang lain dipakai Allah lebih besar daripada kita, sehingga orang itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar bagi Allah, seharusnya itu menjadi sukacita kita juga. Kalau kita tidak mampu bersukacita dengan sukacita orang lain, maka mungkin ada sesuatu yang keliru di dalam hati kita. Mungkin kita memang mengingini harta orang lain. Mungkin kita ingin menjadi seperti orang lain. Bahkan yang lebih buruk adalah kita ingin lebih baik daripada orang lain. Kita harus menjaga keinginan itu. Bukan berarti ingin lebih baik dari orang lain adalah sesuatu yang keliru. Tetapi kita perlu memahami limit kita masing-masing. Kita perlu bergumul mengoptimalkan apa yang kita bisa. Dan ketika berusaha untuk mengoptimalkan diri kita setinggi mungkin, kita tidak perlu membandingkannya dengan orang lain. Karena kalau kita terus-menerus membandingkan dengan orang lain, maka kita akan mengingini apa yang dimiliki oleh orang itu. Dan ketika orang itu menerima sesuatu yang luar biasa, maka kita mungkin akan merasa kecewa. Padahal kita tidak dirugikan. Kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang besar, kita toh juga tidak mengalami kerugian. Tetapi hati yang sudah tertambat pada harta milik orang lain, hati itu memang sulit bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Wujud yang ketiga adalah turut berduka cita dengan kehilangan orang lain. Di dalam Ayub pasal 31 ayat yang ke-29 kita bisa melihat bagaimana kita dinasihatkan untuk tidak bersuka cita dengan orang yang sedang berduka cita. Sebaliknya, kita ini turut berbelas kasihan dengan orang yang sedang kehilangan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketika melihat orang lain kehilangan sesuatu dan sedang berduka meratapi apa yang menjadi kehilangannya, maka kita juga turut berduka cita bersama dengan orang itu. Bukan kita malah bersuka cita atas peristiwa itu. Ada beberapa orang yang ketika melihat musuhnya mengalami persoalan, kehilangan harta bendanya, mengalami kerugian, mengalami kemalangan, orang itu bisa bersuka cita melihat orang lain menderita. Dan kita perlu mengecek hati kita. Mengapa kita bersuka cita ketika orang lain sedang berduka cita?
Bukan seharusnya kita ini bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Kita menganggap bahwa kehilangan orang lain adalah kehilangan kita. Ketika orang lain mengalami kehilangan, kita jangan bersuka cita seolah-olah kita berkata bahwa sekarang kita punya lebih banyak daripada orang itu. Bukan, ketika orang lain sedang mengalami kerugian, sedang mengalami kemalangan, sedang mengalami kehilangan, seharusnya kita juga merasakan kedukaan itu. Kita tidak ingin mengambil keuntungan dari apa yang sedang dialami oleh orang lain. Tapi kita berapa kali melihat ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kelemahan orang lain, yang berusaha untuk memanipulasi kelemahan dan kemalangan orang lain, berusaha untuk mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Dan itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang ke-10. Kalau kita mau hidup taat dengan hukum yang ke-10 itu, maka seharusnya kita berduka cita ketika melihat orang lain juga sedang berada di dalam kehilangan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melihat diri kita masing-masing? Apakah kita sudah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki? Berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, berarti cukup untuk momen itu. Tidak pernah Tuhan memberikan sesuatu yang kurang dari yang kita butuhkan. Nanti ketika Tuhan melihat bahwa kita membutuhkan lebih banyak, saya percaya Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan itu. Hidup kita terus bergulir secara dinamis dan Tuhan akan terus membimbing kita. Dia akan terus membuat kita cukup di dalam Dia. Dan ketika kita cukup di dalam Tuhan, maka kita bisa bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Dan kita juga bisa berduka cita ketika melihat orang lain kehilangan apa yang mereka miliki. Mari kita mengecek hati kita dan belajar untuk cukup dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya berjumpa kembali dengan saudara pada pertemuan kali ini. Saudara pendengar, pada saat ini saya akan memberikan tema dalam pertemuan kali ini, yaitu terpilih menjadi pelayan Tuhan. Gitu ya. Terpilih menjadi pelayan Tuhan. Mungkin saudara pernah memperhatikan orang-orang yang tadinya kelihatannya seperti biasa-biasa saja begitu, tiba-tiba dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya mau cerita tentang istri saya. Ketika saya sudah tidak mengembalakan jemaat dan saya bergabung menjadi anggota gereja di Batu sana, 5 tahun kami berbakti di gereja itu dengan rajin, ya kalau dimintai tolong melayani ya melayani begitu, kalau tidak ya tidak. Tiba-tiba ibunya anak-anak itu diminta dicalonkan menjadi majelis. Wah, saya biasanya memang di gereja saya dulu yang menabiskan saya, seorang pendeta itu istrinya tidak boleh jadi majelis, tetapi ini gereja di mana saya bergabung, boleh. Ya silakan saja, ini juga merupakan ladang pelayanan. Dan heranya, sebagai orang baru, nama istri saya banyak sekali yang milih. Wah, ternyata disenangi. Dan heranya, orang istri pendeta jadi bendahara 2. Wah, saya sudah takut ini. Hati-hati loh, Bu. Nanti kalau jadi bendahara menjadi lupa daratan, uangnya dipakai. Wah, ya enggak, kata istri saya. Nah, saudara, tentu orang yang terpilih menjadi majelis atau menjadi pelayan Tuhan itu ada kriteria-kriteria tertentu yang diterima sebagai gembala, misalnya sebagai pengerja. Gereja masing-masing punya kriteria-kriteria tertentu. Memang benar kita dipanggil melayani Tuhan, tetapi kalau sudah masuk ke sebuah lembaga, ya pasti akan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi siapapun itu. Ketika saya menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja waktu saya masih muda, ya umur 30 tahun ya, saya diundang khotbah dulu di gereja di mana saya melayani. Khotbahnya kayak apa? Terus diajak omong-omong sama majelis. Visi-misinya seperti apa? Nah, setelah dirasa majelis itu cocok, wah ini cocok, saya dipanggil. Saya tidak tahu apakah memenuhi kriterianya enggak. Oh, diuji coba dulu 1 tahun, 2 tahun, begitu. Nah, saudara, terpilih menjadi pelayanan Tuhan, inilah tema kita dan saya akan membacakan landasannya, yaitu 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. Begini. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian landasan firman Tuhan yang akan menjadi perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon supaya Tuhan mengurapi kami masing-masing, dengan demikian apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau cerita terlebih dahulu. Di sebuah sekolah penggodokan, seorang untuk menjadi hamba Tuhan atau di sekolah teologi, ketika pendaftaran baru bukaan semester baru, yang mendaftar dan diterima itu ada 75 orang. Secara permulaan orang-orang ini memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Oleh sekolah teologi tersebut yang ingin membentuk orang-orang ini, pemuda-pemuda ini, untuk menjadi hamba Tuhan yang menjadi kebutuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Memang sangat membanggakan, orang-orang muda, otaknya jernih-jernih, cerdas begitu, dan mereka sungguh-sungguh luar biasa, diharapkan supaya ke-75 orang ini benar-benar akhirnya menjadi seperti yang diharapkan. Seorang dosen mengatakan, wah, ini cukup banyak Pak Puji ini. Untuk sebuah sekolah teologi, ya luar biasa. Nah saudara, ketika mereka sudah dipanggil masuk kampus, masuk asrama, mereka diwajibkan untuk memberi kesaksian. Jadi sebelum para mahasiswa ini memasuki pelajaran untuk mengenal tentang gereja, sejarah gereja, teologi, akademis lainnya, pengajaran-pengajaran lainnya, perlu mereka bersaksi dulu. Ini untuk membangkitkan komitmen mereka. Aku ini dipanggil, maka harus punya komit untuk menyelesaikan panggilan ini. Begitu. Kira-kira maksud daripada sekolah itu begitu. Didengarkan kesaksian-kesaksian setiap pribadi, saya ikut mendengarkan itu. Memang luar biasa. Setiap pribadi 75 orang ini tidak sama bagaimana mereka menanggapi, meresponi panggilan Tuhan melalui kesaksian. Dan saudara, dari kesaksian pribadi, saya yang mendengarkan, menilai, memang luar biasa, luar biasa. Setiap pribadi khusus Tuhan cara memanggil. Dan setiap kesaksian diakhiri bahwa mereka akan berkomitmen sampai selesai dibentuk di sekolah tersebut untuk kelak menjadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh dan seorang yang berdedikasi dan berintegritas. Luar biasa memang. Saya menarik napas dalam-dalam. Betul-betul. Dan mereka ingin nanti kalau sudah selesai mengabdikan dirinya tanpa memandang bayaran. Luar biasa. Tahun berikutnya sudah tidak utuh 75. Saya kaget ketika teman dosen bilang sama saya, Pak Puji sudah tidak 75 lagi. Wah, saya juga. Wah, saya tunggu nih 5 tahun ke depan. Ketika mereka diwisuda sarjana kira-kira tinggal berapa itu? Memang sekolah itu terkenal pendidikannya luar biasa. Disiplinnya luar biasa. Dari bangun pagi, dari kerja praktis, dari kuliah, ya, ada jam pelajaran yang harus dijaga, ditunggu, mereka harus belajar sungguh-sungguh, dan memang kalau tidak kuat, ya memang keluar. Makan mereka, jam mereka, tidur mereka, istirahat mereka, semua diatur sedemikian rupa. Ketika diutus, tinggal 25 orang saja. Yang 50 kemana? Rata-rata mereka tidak kuat menghadapi aturan sekolah yang demikian ketat. Salah satu yang saya tanya, kenapa kok tidak terus? Waduh Pak, saya tidak tahan. Di sana tidak ada kebebasan. Katanya begitu. Loh,
Kamu kan dipanggil Tuhan, katanya ingin menjadi pelayan Tuhan. Ada aturan begitu udah enggak kuat lah. Nanti kalau dari pelayan Tuhan beneran tantangannya tambah banyak. Gimana ya? Saya mungkin panggilannya tidak di situ. Saudara, mari kita mencoba memperhatikan apa yang tertulis di dalam Alkitab berkaitan dengan keselamatan dulu. Kalau masalah keselamatan, tidak pandang bulu. Siapapun boleh menerima keselamatan. Siapapun boleh menerima Yesus Kristus. Tidak ada syarat, pokok percaya kamu diselamatkan. Itu yang tertera dalam Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang percaya diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, kalau sudah menginjak kepada yang ada sangkut pautnya dengan pelayan, menjadi pelayan, nah ini tidak sembarangan. Orang yang akan menjadi pelayanan Tuhan, pelayan Tuhan bukan pelayanan, pelayan Tuhan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang hamba Tuhan yang dipercaya berkhotbah di antara para mahasiswa teologi menandaskan beberapa hal yang penting untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika diundang dia katakan, yang pertama katanya, dan saya pikir ini saya setuju. Orang yang akan menjadi pelayan Tuhan memiliki standar kerohanian yang bagus. Apa? Memiliki standar kerohanian yang bagus. Artinya apa itu memiliki standar kerohanian yang bagus? Artinya orang yang akan menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja, orang itu memiliki hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang itu sungguh memahami apa yang menjadi pikiran Allah. Apa yang utama bagi Allah itulah yang menjadi utama di dalam hidupnya. Yang menjadi pekerjaan Allah itulah yang menjadi pekerjaannya. Orang itu yang ada di dalam hidupnya adalah hanya ketaatan kepada apa yang dikehendaki Allah. Saudara, seorang pelayan itu memiliki kepekaan terhadap apa yang dikehendaki Allah. Dan inilah sikap yang menjadi Tuhan berkenan. Saudara, pegangan orang ini adalah karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Mata Tuhan menjelajah artinya mengerti motivasi kita dalam melayani Tuhan, motivasi tahu. Kita punya pamrih apa tahu. Di situ dikatakan, orang yang bersungguh hati. Orang yang bersungguh hati terhadap Allah ini akan mampu menghadapi terpaan hidup. Dan orang itu diteguhkan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara, ini persyaratan yang menurut saya kok benar ya. Hamba Tuhan yang diundang khotbah di antara mahasiswa teologi ini benar juga. Sekarang ini kita punya hamba Tuhan di gereja kita, tapi kerohaniannya itu murat-marit gitu ya. Murat-marit itu apa bahasa Indonesianya? Dia tidak punya daftar nama anggota jemaat yang perlu didoakan. Ya orang begini bagaimana menjadi hamba Tuhan gitu. Mendoakan jemaatnya tidak pernah gitu. Kalau doa di mimbar itu panjang banget gitu. Khotbahnya sedikit. Bukan khotbahnya panjang tapi doanya sedikit di mimbar, tetapi ketika di rumah, kunci kamar, mendoakan setiap orang yang menjadi tanggungannya, yang diserahkan Tuhan, gembalakan dombaku, dia benar-benar melakukan. Saya teringat akan seorang hamba Tuhan. Ketika
dia mau pelayanan, anak buahnya, "Pak, ini saya minta Bapak segera berangkat." "Kenapa?" "Ya segera, saya tak berdoa dulu." "Nah, ini waktunya Bapak masih berdoa itu bagaimana? Kalau saya tidak berdoa, saya tidak bisa pelayanan." Ada kata. Jadi berdoa hubungan dengan Tuhan diutamakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara saat ini menjadi seorang pelayan Tuhan, saudara banyak duduk di hadapan Tuhan berdoa. Teman saya yang menolong saya dalam follow up, membalas surat dari pendengar, dia sungguh-sungguh mendoakan surat-surat saudara, SMS saudara. Kami dukung, ada barisan doa yang sungguh-sungguh mendukung pelayanan kami. Luar biasa. Didoakan benar-benar, makanya ada ibu-ibu, ada bapak yang kadang-kadang SMS, "Pak, terima kasih doanya sudah dikabulkan Tuhan." Wah, saya ya senang. Tapi ada pendengar yang minta doa ketika sudah rampung tidak pernah membalas. Ya itu ya gimana ya? Jadi kami doakan terus. Ketika ketemu Pak gimana yang masalah yang lalu itu? "Wah, udah lama selesai, Pak. Lu kenapa enggak SMS lagi?" Saudara, jangan begitu tah. Gitu ya. Saudara, ini hamba Tuhan, standar kerohaniannya bagus. Bagus. Ada syarat yang kedua, saudara. Seorang pelayan adalah seorang yang memiliki sifat rendah hati. Nah, ini penting. Rendah hati. Dia tidak menampilkan sifat sombong, sok rohani ya. Kadang-kadang ada yang begitu ya.

istrinya tidak mau. Ketika pulang dari gereja, misalnya suami istrinya mau salaman, langsung dibuang tangannya. Sifat begitu itu kan tidak bagus. Ya toh. Jadi rendah hati. Rendah hati menghargai pasangan dengan keluarga baik-baik dan tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadikan batu sandungan. Terbuka apa adanya. Itu kata pendeta yang khotbah itu. Ketika Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mencari pengganti Raja Saul, ia memandang secara manusia keberadaan anak-anak Samuel yang besar-besar secara lahiriah. Ternyata Tuhan tidak melihat yang lahiriah, namun justru apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, itulah yang dipilih, itulah Daud. Karena dia memiliki kerendahan hati dari dasar hatinya yang paling dalam. Kan tertulis dalam kitab suci, Mazmur 89 ayat 20-22. Telah ku taruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah ku tinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Di sini dikatakan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, apa yang menjadi renungan hamba Tuhan itu menjadi pelajaran yang sangat baik bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Apakah benar kita ingin melayani Tuhan? Apakah benar kita ingin menjadi pelayannya? Jika kita masih senang pamer kerohanian kita dengan tujuan mendapatkan pujian dari sesama, sebenarnya kita belum layak untuk menjadi pelayannya. Kita hanya pantas menjadi pemain drama kerohanian yang bagus. Saudara, drama, ya. Wah, ada orang yang dikagumi karena ketika dia memainkan drama, jadi lakon, jadi bintang. Dia lembut, dia bisa mengerti orang lain, tidak pernah membalas benci dengan benci, dia melakukan dengan kasih, luar biasa. Tetapi ketika dia sudah turun panggung, wah, orang ini mana mau mengerti orang lain, maunya diutamakan sendiri, maunya menang sendiri. Nah, jangan sampai hidup ini sebagai panggung sandiwara. Pemain drama kerohanian yang bagus. Tetapi kita harus benar-benar menampilkan apa adanya hidup kita. Jujur, terbuka, gampang dikoreksi, gampang ditegur. Kalau memang Anda ingin menjadi pelayan, saya memberi nasihat kepada saudara, menjadi pelayan Tuhan bukanlah seperti pemain drama sekali lagi. Pemain drama harus bisa memperankan sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan watak siapa dia berperan. Pelayan Tuhan tampil apa adanya, ya. Apa yang di luar itulah yang ada di dalam hatinya. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Siapapun Anda, mungkin pelayan pujian, mungkin pelayan musik, mungkin pelayan apa saja, saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara harus rendah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pertemuan ini dan apa yang hamba-Mu sampaikan, kiranya sungguh menjadi berkat bagi saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

0: Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini senang sekali saya kembali menjumpai Anda. Dan saya berharap pendengar semua dalam keadaan baik-baik dan tentu saja masih dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini dalam program Do You Know, kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Siapakah Orang Samaria Itu? Siapakah Orang Samaria Itu? Dan seperti biasa sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan semoga pujian yang sudah kita dengarkan memberkati kita semua. Seperti yang sudah saya beritahu di awal, judul artikel kita yang akan kita bahas dalam program Do You Know hari ini adalah Siapakah Orang Samaria Itu? Dan langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kita seringkali mendengar tentang orang Samaria tentunya. Namun, kita seringkali mengingatnya hanya dalam konteks perumpamaan orang Samaria yang baik hati, seperti di Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Namun, pernahkah terlintas dalam pikiran kita tentang alasan mengapa menggunakan orang Samaria dalam perumpamaan tersebut? Dan mengapa bukan orang Yahudi ataupun orang lainnya? Pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan menelusuri secara singkat tentang orang Samaria dan hubungan mereka dengan orang Yahudi. Sebutan orang Samaria atau dalam versi Inggris yaitu Samaritan tidak ada hubungannya dengan nama kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara itu. Istilah orang Samarian berasal dari istilah Samerim yang berarti keepers of the law atau pemelihara Taurat. Dari sisi etnis, orang-orang Samaria adalah penduduk yang mendiami kota Samaria atau ibu kota Israel Utara. Setelah permulaan pembuangan orang Yahudi ke Babel, 2 Raja-Raja 17. Ketika orang-orang Asyur menyerbu kerajaan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi, banyak penduduk kota Samaria yang dipindahkan dari kota itu, sementara bangsa-bangsa lain berusaha mendiami Israel. Dalam catatan sejarah orang Asyur, Sargon sebagai Raja Asyur saat itu mengklaim bahwa dia mengangkut 27.290 penduduk kota Samaria. Pendatang-pendatang baru yang mendiami kota Samaria beribadah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Tetapi ketika mereka akhirnya diserbu oleh binatang-binatang yang ganas, maka mereka memohon kepada Raja Asyur agar seorang imam Israel mengajarkan mereka beribadah kepada Allah negeri Samaria. Akibatnya terjadi sinkretisme agama di Samaria. Pada saat waktu mereka menyembah Allah Israel, tetapi di lain waktu mereka menyembah dewa-dewa mereka masing-masing. Beberapa orang Samaria mengklaim bahwa mereka adalah keturunan bangsa Israel yang melarikan diri ketika mereka dibawa dan dibuang ke pembuangan. Berikut kita akan membahas asal-usul orang Samaria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada banyak versi yang berusaha memaparkan asal-usul orang Samaria. Secara umum, versi-versi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut orang Samaria sendiri. Catatan sejarah orang Samaria memaparkan asal-usul mereka dapat ditelusuri setelah peristiwa penaklukan tanah Kanaan oleh orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Menurut mereka, setelah kematian Yosua, seluruh Israel bersatu hingga pemerintahan Imam Besar Usi Dorai, garis keturunan Harun. Pada masa itu pula, Imam Besar Palsu Eli merampas kekuasaan Usi dan meninggalkan pusat ibadah mereka yang ditegakkan Musa di padang gurun dan didirikan di atas gunung Gerizim dan memindahkannya dari Sikem ke Silo. Bandingkan 1 Samuel 1 ayat 3 dan pasal 2 ayat 12-17. Sejak saat itulah hingga sekarang orang-orang Samaria mengklaim bahwa mereka adalah para pengikut garis keimanan Harun yang sebenarnya, meskipun mereka adalah golongan minoritas. Abul Fath yang pada abad 14 Masehi menuliskan banyak hal yang berhubungan dengan sejarah orang Samaria menyatakan bahwa asal-usul orang Samaria adalah sebagai berikut. Suatu perang sipil yang sangat mengerikan terjadi antara Eli bin Yafni dari garis keturunan Itamar dengan anak-anak Pinehas karena Eli bin Yafni berubah pikiran untuk merampas kekuasaan imam besar dari garis keturunan Pinehas. Eli bin Yafni biasanya mempersembahkan korban di sebuah mesbah batu. Dia berumur 50 tahun, dilimpahi dengan kekayaan dan kekuasaan atas kekayaan umat Israel. Dia mempersembahkan korban di sebuah mesbah, namun tanpa garam, seakan-akan dia kurang memperhatikan hal itu. Ketika Imam Besar Agung Ozi mendengar tentang hal ini dan mendapati jika korban persembahan tersebut kurang berkenan, dia tidak lagi mau mengakui Eli bin Yafni, dan bahkan dapat dikatakan jika Ozi memarahi Eli.
Oleh karena itu, Eli dan kelompok orang yang bersimpati dengannya mengadakan pemberontakan dan suatu waktu, Eli dan pengikut-pengikutnya serta binatang-binatang buasnya menyerang Silo. Maka orang-orang Israel terpecah menjadi berbagai kelompok. Eli menyatakan kepada para pemimpin kelompok-kelompok itu, "Setiap orang yang mau melihat hal-hal yang luar biasa, datanglah kepadaku." Dan selanjutnya dia mengumpulkan sejumlah besar orang di Silo dan mendirikan sebuah kuil untuknya di sana. Eli membangun sebuah tempat yang mirip sebuah kuil yang ada di gunung Gerizim. Dia mendirikan sebuah mesbah tanpa mengabaikan bagian-bagian kecilnya. Secara keseluruhan, mesbah itu sangat mirip dengan yang asli pada masing-masing bagiannya. Lebih jauh lagi, Samaritan Chronicle Edrel atau daftar riwayat yang baru yang dipercaya disusun pada abad 18 Masehi berdasarkan riwayat yang sudah ada sebelumnya menyatakan sebagai berikut. Dan umat Israel pada masa itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama melakukan segala sesuatu berdasarkan apa-apa yang sangat dibenci oleh orang-orang non-Yahudi dan menyembah Allah lain. Kelompok yang kedua mengikuti Eli bin Yafni meskipun banyak di antara mereka yang akhirnya berbalik darinya setelah Eli mengungkapkan maksud-maksudnya. Dan kelompok yang ketiga bersama dengan Imam Besar Uzi bin Buki tetap tinggal di tempat yang terpilih yaitu Gunung Gerizim di kota Kudus Sikem. Yang kedua menurut orang-orang non-Samaria. Tradisi orang Yahudi menggambarkan asal-usul yang berbeda dari yang digambarkan orang-orang Samaria sendiri. Talmud menerangkan tentang sekelompok orang yang disebut Kathim, yang muncul dalam beberapa peristiwa yang menyebutkan bahwa mereka muncul melalui orang-orang Asyur. Kedua, menurut 2 Raja-Raja 17 dan Josephus dalam karyanya Antiquities 9277-291, orang-orang Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan mereka dipindahkan ke Halah, ke Gozan, di Sungai Habor dan kota-kota Madai. Selanjutnya, Raja Asyur membawa orang-orang ini dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarhaim ke suatu tempat di Samaria. Karena Allah melepaskan singa-singa untuk membunuh mereka, maka Raja Asyur mengutus seorang imam dari Betel untuk mengajar kepada para pendatang itu tentang perintah-perintah Tuhan. Hasilnya adalah para pendatang itu akhirnya beribadah kepada Allah dan kepada dewa-dewa yang berasal dari daerah mereka masing-masing. Midras ataupun Genesis Raba yang ke-94 mencatat tentang suatu percakapan antara Rabbi Meir dan seorang Samaria. "Rabi, berasal dari suku manakah engkau?" Orang Samaria menjawab, "Dari Yusuf." Rabi berkata, "Tidak." Lalu orang Samaria, "Kalau begitu dari Aman?" Dan Rabi pun menjawab, "Dari Isyakar." Orang Samaria berkata, "Dari manakah kamu tahu?" Rabi menjawab, "Karena tertulis dalam Kejadian 46 ayat 13, anak-anak Isyakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron atau Samrai. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang Samaria." Ensiklopedia Judaica atau pada artikel Samaritans meringkaskan pandangan masa lampau maupun masa kini tentang asal-usul orang Samaria. Berikut yaitu, hingga pertengahan abad 20 merupakan suatu hal yang umum dipercaya bahwa orang-orang Samaria berasal dari campuran orang-orang yang tinggal di Samaria dan bangsa-bangsa lainnya pada masa penaklukan Samaria oleh orang-orang Asyur sekitar 721 sampai 1 sebelum Masehi. Catatan Alkitab dalam 2 Raja-Raja 17 telah lama menjadi sumber yang tegas untuk membentuk catatan sejarah tentang asal-usul orang Samaria. Dengan mempertimbangkan kembali catatan Alkitab tersebut, maka tindakan itu mengiring pada usaha untuk memperhatikan kembali daftar riwayat orang-orang Samaria. Dengan penerbitan Kronisel 2, yaitu Sefar Hayamin, maka catatan sejarah lengkap versi orang Samaria sudah tersedia. Daftar riwayat dan berbagai jenis tulisan dari orang-orang non-Samaria. Menurut versi sebelumnya, orang-orang Samaria adalah keturunan langsung dari suku Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, dan hingga abad ke-17, mereka memiliki hubungan langsung dengan keturunan Imam Besar Harun melalui Eliezer dan Pinehas.
Mereka mengklaim bahwa mereka harus mendiami daerah kekuasaan mereka sejak di zaman dulu di Palestina bagian tengah dan hidup rukun dengan suku-suku Israel lainnya hingga saat Eli mengacaukan ibadah di daerah bagian utara dengan memindahkan pusat ibadah dari Sikam ke Silo dan berusaha menarik orang-orang Israel di bagian utara untuk mengikuti ibadah mereka yang baru. Bagi orang-orang Samaria, tindakan ini merupakan perpecahan. Pendengaran dikasih Tuhan, terlepas dari versi mana yang benar ataupun salah, kisah tentang asal-usul orang Samaria tetap merupakan misteri yang terselubung. Selanjutnya, kehidupan religi orang Samaria. Dari dua pandangan yang berbeda tentang asal-usul orang Samaria, maka dapat diperhatikan bahwa antara orang Israel dan orang Samaria terjadi permusuhan yang cukup tajam. Ketika orang Israel atau orang Yahudi kembali dari pembuangan pada tahun 538 sebelum Masehi, mereka mendapati jika daerah tempat tinggal mereka kini ditempati oleh orang-orang lain yang menegaskan bahwa daerah tersebut kini adalah milik mereka

dianggap bukan lagi orang-orang Israel yang murni, karena mereka telah hidup bercampur dengan bangsa-bangsa kafir lainnya. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci tentang pertikaian yang muncul antara orang-orang Yahudi dan Samaria selanjutnya. Bait suci di Yerusalem selesai dibangun sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Karena orang-orang Samaria ditolak untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun ibadah di Yerusalem, maka sekitar 330 sebelum Masehi, orang-orang Samaria telah membangun bait suci mereka sendiri di Gunung Gerizim dekat Shikem sebagai tandingannya. Dan secara umum, agama orang Samaria dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan mereka tentang Allah sama dengan pandangan orang Yahudi tentang Allah. Yang kedua, Taurat didiktekan oleh Allah kepada Musa. Yang ketiga, Gunung Gerizim, bukan Yerusalem, merupakan satu-satunya mesbah yang sejati yang dipilih oleh Allah Israel. Yang keempat, banyak orang Samaria yang percaya bahwa pada akhir zaman, orang-orang mati akan dibangkitkan kembali oleh Taheb, seorang yang memulihkan segala sesuatu. Kemungkinan adalah seorang nabi, ada yang mengatakan juga bahwa dia adalah Nabi Musa. Yang kelima, mereka percaya pada surga. Yang keenam, para imam adalah penafsir Taurat dan pemelihara tradisi. Yang ketujuh, otoritas dari tulisan-tulisan klasik rabi-rabi Yahudi seperti Mishna, Talmud ditolak. Orang-orang Samaria menolak hukum-hukum Yahudi. Pendengaran dikasih Tuhan, berikut adalah beberapa penjelasan singkat tentang perbedaan tajam antara orang Yahudi dan Samaria yang berhubungan dengan kehidupan religi mereka. Yang pertama, mengenai Gunung Gerizim. Gunung Gerizim adalah gunung di sebelah selatan lembah yang terletak di Shikem, yang sekarang adalah Jabal Al-Tur. Jika orang Yahudi yang pulang dari pembuangan tetap mempertahankan Yerusalem sebagai pusat ibadah mereka, kita bisa melihat di Ezra 6 ayat 13-22, orang Samaria memilih Gunung Gerizim sebagai pusat ibadah mereka. Pengagungan orang Samaria pada Gunung Gerizim didasarkan pada beberapa ayat sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim dan kutuk di atas Gunung Ebal. Yang kedua, Ulangan 27 ayat yang ke-12. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Izakar, Yusuf, dan Benyamin. Yang ketiga, Yosua 8 ayat 33. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut. Berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Pendengaran dikasih Tuhan, sekitar tahun 330 sebelum Masehi, mesbah di Gunung Gerizim berhasil didirikan. Orang-orang Samaria berpendapat bahwa posisi mesbah di Gunung Gerizim ini tepat seperti posisi bait suci yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Menurut Josephus, gambaran mesbah di Gunung Gerizim memang tepat seperti mesbah yang ada di Yerusalem. Ketegangan antara orang-orang Yahudi dan Samaria semakin memuncak pada penghancuran mesbah di Gunung Gerizim oleh John Hyrcanus, yang menurut Josephus atau Simeon the Just menurut Talmud pada abad kedua sebelum Masehi. Yang kedua, Samaritan Pentateuch. Mereka memiliki Taurat atau yang sama seperti orang Yahudi, namun mereka hanya mengakui Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Dengan kata lain, mereka hanya menerima kitab Pentateuch sebagai kitab suci mereka. Namun Pentateuch yang mereka miliki berbeda dengan Pentateuch versi Masoret Text dalam 6000 tempat. Perbedaannya terletak pada perbedaan pengucapan, tata bahasa, namun dalam 1600 tempat. Pentateuch mereka memiliki kesamaan dengan Septuaginta. Beberapa contoh perbedaan teks dalam Samaritan Pentateuch dengan Masoret Text. Yang pertama, Masoret Text, Ulangan 27 ayat 4-6. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu.
yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini.

kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Yang ketiga, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Berikut adalah Samaritan Pentateuk. Ulangan 27 ayat 4-6. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Gerizim dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dapat dipahat, haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Kanaan dan Mesir adalah 430 tahun. Yang ketiga, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moreh dekat Sikem dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang ketiga, 10 perintah Allah. Mereka memiliki versi 10 perintah Allah yang berbeda dari orang Yahudi. Misalnya, perintah Allah yang ke-10 berisi perintah untuk menguduskan Gunung Gerizim. Ketika Allah menyeberangkan engkau ke negeri yang telah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, maka engkau harus menyusun batu-batu besar di sana, dan engkau kapuri batu-batu itu, dan engkau harus menuliskan semua perkataan firman ini di atas batu itu. Dan ketika engkau menyeberangi sungai Yordan, engkau harus mengatur batu-batu itu sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu di Gunung Gerizim. Dan engkau harus mendirikan sebuah mesbah bagi Tuhan Allahmu. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai orang Samaria. Kiranya artikel kali ini semakin menuntun kita untuk memahami istilah-istilah dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema cemburu ilahi. Apa yang akan saudara lakukan ketika melihat orang yang saudara kasihi meragukan kasih saudara dan akan mengikuti nasihat yang akan mencelakakan mereka? Beragam respon bisa terjadi. Ada yang marah, ada juga yang memilih untuk menyerah dan membiarkan hal yang buruk terjadi. Dalam teks ini, orang Korintus sedang mengalami bahaya. Mereka dipengaruhi untuk meragukan Paulus, bahkan tergoda untuk mengikuti ajaran yang tidak sehat yang tentunya membahayakan iman percaya mereka. Bagaimana respon Paulus? Ia memberitahu mereka bahwa ia cemburu kepada mereka dengan cemburu ilahi. Ia merasa takut kalau-kalau iman mereka dilemahkan karena terus-menerus mendengarkan berbagai hasutan yang bertujuan mengurangi rasa hormat mereka terhadap pelayanannya yang telah membawa mereka mengenal iman Kristen. Ia telah mempertunangkan mereka kepada satu laki-laki, artinya membuat mereka mau memeluk kekristenan. Dan pertobatan satu jiwa merupakan pernikahan jiwa itu dengan Tuhan Yesus, dan ia sangat ingin untuk membawa mereka sebagai perawan yang suci, yakni murni dan tidak bercacat, dan setia, tidak memiliki pikiran yang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat dari rasul-rasul palsu itu, sebagaimana Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Cemburu ilahi yang ada di dalam diri Rasul Paulus ini merupakan suatu campuran dari kasih dan rasa takut. Para pelayan Tuhan yang setia tidak bisa tidak akan merasa takut dan prihatin atas umat mereka kalau-kalau mereka kehilangan apa yang telah mereka terima dan berbalik dari apa yang telah mereka peluk, khususnya ketika para penyesat ikut bergabung di dalam jemaat atau telah menyusup di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Kita sudah belajar bahwa larangan untuk mengingini harta milik orang lain berbicara tentang dua hal, yaitu tentang mengapresiasi dan menjaga pemberian Allah bagi orang lain, dan yang kedua adalah bersyukur dan puas dengan pemberian Allah bagi diri kita sendiri. Nah, apa wujud ketaatan terhadap perintah ini? Hari ini kita akan belajar tentang tiga hal. Yang pertama adalah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, Paulus mengatakan bahwa dia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dia belajar untuk mencukupkan diri. Cukup dengan berkat Tuhan, itu bukan masalah jumlah, bukan masalah berapa yang kita miliki, tetapi masalah hati kita, masalah belajar. Ini tidak bisa muncul secara natural. Orang cenderung, orang berdosa cenderung untuk tidak pernah puas. Berapapun yang kita miliki, kita tidak puas. Kita melihat orang lain punya lebih banyak dari kita, dan kita tidak puas. Dan itulah natur kita yang berdosa. Makanya Paulus mengatakan, aku telah belajar. Ini terjadi dalam proses belajar, bukan secara natural. Dan kita belajar untuk mencukupkan diri. Banyak orang merasa tidak cukup karena dia memilih level hidup yang keliru. Banyak orang merasa hidupnya berkekurangan karena mereka salah menentukan apa yang disebut kebutuhan dan apa yang disebut dengan keinginan. Ada banyak hal yang mereka ingin capai hanyalah keinginan dan bukan kebutuhan. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, wujud ketaatan adalah turut bersuka cita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mazmur mengatakan bahwa kita ini tidak boleh mengingini milik orang lain. Bukan cuma itu, tetapi kita juga harus bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Kita harus bersuka cita dengan orang lain yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh iri dengan apa yang diterima oleh orang lain. Bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Kita bersuka cita ketika Allah memberkati orang lain. Kita bersuka cita ketika kita melihat orang lain diperkenan oleh Allah, dipakai oleh Allah. Dan bahkan kalau kita melihat orang lain dipakai Allah lebih besar daripada kita, sehingga orang itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar bagi Allah, seharusnya itu menjadi sukacita kita juga. Kalau kita tidak mampu bersukacita dengan sukacita orang lain, maka mungkin ada sesuatu yang keliru di dalam hati kita. Mungkin kita memang mengingini harta orang lain. Mungkin kita ingin menjadi seperti orang lain. Bahkan yang lebih buruk adalah kita ingin lebih baik daripada orang lain. Kita harus menjaga keinginan itu. Bukan berarti ingin lebih baik dari orang lain adalah sesuatu yang keliru. Tetapi kita perlu memahami limit kita masing-masing. Kita perlu bergumul mengoptimalkan apa yang kita bisa. Dan ketika berusaha untuk mengoptimalkan diri kita setinggi mungkin, kita tidak perlu membandingkannya dengan orang lain. Karena kalau kita terus-menerus membandingkan dengan orang lain, maka kita akan mengingini apa yang dimiliki oleh orang itu. Dan ketika orang itu menerima sesuatu yang luar biasa, maka kita mungkin akan merasa kecewa. Padahal kita tidak dirugikan. Kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang besar, kita toh juga tidak mengalami kerugian. Tetapi hati yang sudah tertambat pada harta milik orang lain, hati itu memang sulit bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Wujud yang ketiga adalah turut berduka cita dengan kehilangan orang lain. Di dalam Ayub pasal 31 ayat yang ke-29 kita bisa melihat bagaimana kita dinasihatkan untuk tidak bersuka cita dengan orang yang sedang berduka cita. Sebaliknya, kita ini turut berbelas kasihan dengan orang yang sedang kehilangan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketika melihat orang lain kehilangan sesuatu dan sedang berduka meratapi apa yang menjadi kehilangannya, maka kita juga turut berduka cita bersama dengan orang itu. Bukan kita malah bersuka cita atas peristiwa itu. Ada beberapa orang yang ketika melihat musuhnya mengalami persoalan, kehilangan harta bendanya, mengalami kerugian, mengalami kemalangan, orang itu bisa bersuka cita melihat orang lain menderita. Dan kita perlu mengecek hati kita. Mengapa kita bersuka cita ketika orang lain sedang berduka cita?
Bukan seharusnya kita ini bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Kita menganggap bahwa kehilangan orang lain adalah kehilangan kita. Ketika orang lain mengalami kehilangan, kita jangan bersuka cita seolah-olah kita berkata bahwa sekarang kita punya lebih banyak daripada orang itu. Bukan, ketika orang lain sedang mengalami kerugian, sedang mengalami kemalangan, sedang mengalami kehilangan, seharusnya kita juga merasakan kedukaan itu. Kita tidak ingin mengambil keuntungan dari apa yang sedang dialami oleh orang lain. Tapi kita berapa kali melihat ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kelemahan orang lain, yang berusaha untuk memanipulasi kelemahan dan kemalangan orang lain, berusaha untuk mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Dan itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang ke-10. Kalau kita mau hidup taat dengan hukum yang ke-10 itu, maka seharusnya kita berduka cita ketika melihat orang lain juga sedang berada di dalam kehilangan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melihat diri kita masing-masing? Apakah kita sudah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki? Berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, berarti cukup untuk momen itu. Tidak pernah Tuhan memberikan sesuatu yang kurang dari yang kita butuhkan. Nanti ketika Tuhan melihat bahwa kita membutuhkan lebih banyak, saya percaya Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan itu. Hidup kita terus bergulir secara dinamis dan Tuhan akan terus membimbing kita. Dia akan terus membuat kita cukup di dalam Dia. Dan ketika kita cukup di dalam Tuhan, maka kita bisa bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Dan kita juga bisa berduka cita ketika melihat orang lain kehilangan apa yang mereka miliki. Mari kita mengecek hati kita dan belajar untuk cukup dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita.

kesetiaan-Nya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Tapi Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan. Jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau berdua adalah para pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang menang dari kebiasaan buruk. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, ada kalanya orang menyadari bahwa dia memiliki suatu kebiasaan buruk di dalam dirinya, dan dia mencoba untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu, tetapi dia kurang tekun gitu, sehingga tak lama kemudian ya terulang lagi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan di dalam dirinya. Nah, itu kebiasaan buruk yang sukar atau tidak bisa diterima oleh masyarakat itu seperti apa contohnya ini?
1: Kalau bicara contoh, mungkin lebih baik saya ambil misalnya di dalam relasi gitu. Di dalam relasi seringkali ada kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya suka gosip begitu, atau suka mengatakan keburukan orang lain. Nah, ini menyebabkan hubungan relasi yang akhirnya pecah. Kemudian di dalam ungkapan perasaan, ungkapan emosi, baik itu kesedihan atau kemarahan dan sebagainya, ada orang yang punya kebiasaan kalau marah dia lempar barang, gebrak meja, dan kurang bisa menguasai diri di dalam ekspresi kemarahannya. Tapi juga bisa terjadi orang mengungkapkan perasaan-perasaan iri hati dan sebagainya untuk nyikut sana, nyikut sini dan sebagainya. Nah, ada juga kebiasaan-kebiasaan di dalam hal pikiran yang seringkali menjadikan itu sesuatu yang kurang baik, membuat kita tidak bisa hidup dengan lebih sehat dan efektif. Sebagai contoh, misalnya orang yang terus-menerus memikirkan atau mengkhawatirkan hal yang kecil-kecil, orang yang sedikit-sedikit ngomel karena tidak puas terus-menerus hidupnya, selalu melihat yang negatif dari diri orang lain, dan ini dipikir terus dan menjadikan suatu kebiasaan yang kurang sehat. Ya, itu memang, beberapa contoh.
0: Iya, memang tepat itu dalam hubungan relasi itu saya rasa yang paling nyata ya, paling jelas. Ada teman kami di kantor gitu yang punya kebiasaan itu kalau pinjam barang seseorang itu enggak dikembalikan itu. Entah dia sadari, entah enggak, itu ya diletakkan di mejanya, tapi dia enggak berusaha untuk mengembalikan. Sehingga kami, teman-temannya yang suka dipinjami barang itu, sudah ingat kebiasaannya ini. Gitu. Jadi kalau barangnya tiba-tiba enggak ada, dicari di mejanya orang itu pasti ada, pasti ketemu. Nah, kami menyebutnya itu sebagai suatu kebiasaan. Pinjam, iya, tapi tidak cepat-cepat dikembalikan atau tidak berusaha untuk dikembalikan. Cuman yang kami sulit ketahui adalah kok bisa ada orang seperti ini gitu loh.
1: Gitu. Iya. Bisa jadi satu kebiasaan itu terbentuk karena orang itu menerima konsekuensi positif dari suatu tingkah laku yang dia lakukan. Jadi pertama kali waktu tingkah laku itu dilakukan, itu mendapatkan konsekuensi yang positif. Dan ada lagi peristiwa yang sama, dan dia lebih sering mendapat umpan balik yang atau hasil yang menyenangkan bagi dia, sehingga itu menjadikan dia suatu kebiasaan. Saya ambil contoh misalnya waktu dia pertama kali meminjam dan dia lupa kembali, tidak ada orang yang berani menegur dia, dan akhirnya ya lama-lama menjadi milik dia, lama-lama menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan.
0: Ya memang bukan tidak berani menegur, cuman karena kesibukan ya kami sendiri lupa bahwa barangnya itu dipinjam. Nah pada saat membutuhkan baru dicari, ternyata oh iya tadi. Kalau ditanya lo kok tidak dikembalikan, oh iya saya masih repot, ada aja alasannya. Memang tadi Pak Eman katakan kalau kami lupa ya hilang barang itu sudah, tidak tahu kemana gitu Pak.
1: Dan alasan dia selalu bisa menghindarkan dia dari tanggung jawab dan konsekuensi yang kurang menyenangkan bagi dia.
0: Nah itu sebagai sesuatu yang dianggap oleh dia positif gitu Pak.
1: Tidak dianggap positif, tetapi karena dia mendapatkan hasil yang menyenangkan, itu lebih daripada konsekuensi negatifnya.
2: Jadi kolektor barangnya. Dan rasanya itu juga mungkin ya proses-proses kebiasaan buruk yang terjadi pada anak-anak ya, saya amati Pak Heman. Kadang-kadang kan misalnya tanpa kita sadari sebagai orang dewasa, mungkin menertawakan atau tidak langsung menegur ketika seorang anak melakukan satu kesalahan ya.
1: Iya.
2: Misalnya saya ingat pernah kejadian ada anak tetangga saya yang mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak sopan gitu, tetapi karena kami sebagai orang dewasa melihat lucu dia bisa mengatakan seperti itu, tanpa disadari kami menertawakan, dan benar akhirnya jadi dia senang mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak sopan itu ya.
1: Iya, betul. Jadi memang suatu perilaku akan lebih mudah dipadamkan segera kalau misalnya begitu muncul lalu memperoleh konsekuensi yang negatif.
0: Ya, tapi apakah dalam hal ini sebenarnya orang yang tadi ya terbiasa dengan perbuatan-perbuatan buruknya itu sebenarnya dia menikmati enggak sih, Pak?
1: Setidaknya ya dia kalau bukan dibilang menikmati, itu dia pernah memperoleh konsekuensi negatif, konsekuensi positif. Jadi konsekuensi yang menyenangkan dia. Bisa saja terjadi misalnya kita punya kebiasaan yang tidak kita sukai, tetapi toh kita tetap tidak atau sulit melepaskan diri karena ada konflik di situ.
0: Iya, konflik macam apa, Pak?
1: Jadi saya misalnya sudah mengetahui ini enggak baik ini. Tapi di dalam diri saya kok ada suatu dorongan gitu, suatu keinginan. Keinginan yang sebetulnya ingin memuaskan diri saya, ingin cepatnya saja dan ingin suatu kenikmatan tertentu gitu. Dan itu menyebabkan saya ya sulit menghindar dari itu. Apalagi kalau ada pikiran-pikiran seperti ini. Ah ya sudah terlanjur sekalian aja gitu. Nah, kalau sudah begitu orang itu sudah melakukan sekali lalu keterusan. Dan makin lama makin buruk.
0: Ya pencuri gitu misalnya Pak ya. Sudah masuk penjara keluar mencuri lagi dia.
1: Ya karena dia merasa ini konsekuensi positifnya masih memenangkan konsekuensi negatifnya. Seperti itu.
2: Dan biasanya kan itu mungkin melalui proses yang udah sebelumnya ya. Ada orang yang mungkin ya itu tadi minjem barang lupa kembalikan. Lama-lama jadinya seperti mengambil sekali nggak ketahuan gitu ya, ambil lagi dua kali, jadi mungkin selamat dari situasi-situasi yang sebenarnya bisa menjadi resiko, itu juga membuat orang lebih berani lagi untuk melakukan berikutnya ya.
1: Betul, dan akhirnya konflik-konflik itu dimenangkan oleh kebiasaan buruknya
2: dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan ya.
1: Betul.
0: Apakah orang itu bisa ketagihan untuk melakukan perbuatan buruk?
1: Oh iya, sangat bisa. Saya ambil contoh misalnya merokok ya. atau banyak juga zat-zat lain yang kita konsumsi yang akhirnya membuat itu jadi kebiasaan. Dalam hal merokok itu jelas sekali ya, bahwa itu tadinya kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi karena dapat dukungan, dapat keplokan, tepuk tangan dari teman-teman dan sebagainya, menyebabkan merokok itu menjadi suatu kebiasaan.
0: Iya, mungkin ada suatu kebanggaan yang dia peroleh di situ, atau tadinya dia dikhawatir, dikatakan banci, dikatakan apa gitu Pak ya.
1: Betul, dan saya tambahkan satu hal lagi, yaitu terutama di dalam hal makan, dalam hal konsumsi tubuh ini, seringkali yang terjadi adalah adanya suatu proses toleransi yang semakin tinggi terhadap suatu zat tertentu seperti merokok. Kalau orang segera berhenti mendadak, tadinya dia merokok, tidak merokok lagi, rasanya nggak enak sekali. Dan kecenderungannya adalah menambah terus, menambah terus. Ini karena tubuh kita terbiasa dan menjadi toleran. Nah, ini repotnya.
2: Kalau ya, sudah begitu,
0: ya, silakan Bu
2: Esther. Kalau sudah begitu, rasanya memang peringatan pemerintah ya di iklan-iklan itu juga sudah tidak ada artinya.
0: Iya. Apalagi seperti obat-obatan, ya, obat bius dan sebagainya, narkoba.
1: Betul.
0: Kan, seolah-olah menjerat seseorang bahkan kebiasaan buruknya ini.
1: Iya, karena sudah bisa lepas. Kan. Karena kalau dia mengkonsumsi itu atau melakukan

0: berikutnya bagaimana Pak Herman?
1: Tergantung kebiasaannya saya kira. Ada kebiasaan yang kita bisa atasi dengan kemauan kuat dari diri sendiri. Ada yang perlu pertolongan orang lain, misalnya dokter atau psikolog dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah seperti drug abuse ya, itu saya kira perlu penanganan gabungan dari berbagai ahli termasuk rohaniawan, dokter, psikiater, psikolog dan sebagainya.
2: Tapi peran dirinya sendiri untuk mau meninggalkan kebiasaan buruk itu cukup besar juga, Pak.
1: Betul, itu harus besar juga.
2: Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya?
1: Selain dari cara berpikir yang tadi saya katakan juga seringkali lingkungan ini ya. Saya melihat situasi misalnya di dalam keluarga itu sangat membuat seseorang itu tertanam kebiasaan buruknya atau tidak. Saya ambil contoh misalnya di dalam pergaulan seks bebas atau misalnya kecanduan narkotik, putau dan sebagainya, itu banyak peran dari keluarga. Keluarga yang kurang harmonis menyebabkan orang terbiasa untuk lari ke obat, terbiasa lari ke pergaulan bebas dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan suatu kebiasaan buruk susah hilang. Dan kemudian juga misalnya ada lingkungan-lingkungan tertentu yang menerima orang-orang seperti ini dengan segala kebiasaan buruknya karena menguntungkan bagi mereka. Nah, ini yang susah.
2: Menguntungkan bagaimana maksudnya, Pak?
1: Misalnya bagi penjual obat, bagi
2: mencari keuntungan dari penderitaan orang lain ini.
1: Iya.
2: Nah, kalau sudah begitu serius, Pak, apakah ada semacam usaha atau semacam cara gitu, Pak ya, untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini? Karena saya yakin ya, sebagian besar orang itu tidak menyukai kebiasaan buruknya. Nah, mungkin dalam perbincangan ini Pak Herman bisa memberikan beberapa saran.
1: Baik, saya akan coba berikan beberapa saran. Selain yang tadi saya telah kemukakan, yang pertama, usahakan untuk berpikir lebih banyak tentang dampak buruk suatu kebiasaan daripada memikirkan tentang kenikmatan sesaat dari kebiasaan kita tersebut. Yang kedua, kalau misalnya ada suatu kebiasaan buruk berulang, jadi kita sudah mencoba untuk berusaha untuk tidak lagi melakukan hal itu, tetapi berulang, cepat-cepat berbalik kembali dengan mengakuinya. Mengakui di hadapan Tuhan dan kita sendiri mengakui dan memohon ampun dari Tuhan, tetapi juga kita tidak boleh lupa memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang Tuhan sudah mengampuni, tetapi kita justru sengaja menghukum diri kita dengan semakin menceburkan diri ke dalam kebiasaan-kebiasaan buruk atau akibat-akibat yang lain yang buruk juga. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu mohon bantuan Roh Kudus lewat doa, lewat permohonan, dan juga banyak memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, alihkan kebiasaan buruk kita ke kebiasaan lain sebagai pengganti, dan kebiasaan itu seyogianya kebiasaan yang baik. Satu contoh misalnya, kalau kita terbiasa ke nightclub, gantikan kebiasaan untuk ke sport hall untuk berolahraga. Makan yang tidak sehat, gantikan dengan makan yang mementingkan keseimbangan gizi dan seterusnya. Dan kemudian saya juga melihat yang kelima, kita sebaiknya bisa minta bantuan teman baik kita untuk mengingatkan kita.

0: Jadi ketika kita akan melakukan satu kebiasaan buruk kita, nah ada teman yang bisa mengingatkan sehingga membatalkan kebiasaan kita itu.
1: Mungkin kalau untuk kebiasaan yang nampak itu lebih orang seperti lebih menaruh perhatian yang besar gitu ya, misalnya seperti tadi untuk memakai obat-obatan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang marah yang memukuli orang atau membanting sesuatu. Tapi rasanya memang mungkin yang lebih sulit yang orang lain gak lihat itu ya, seperti pikiran yang tentang kekhawatiran, tentang apa ya, ketakutan-ketakutan ataupun berpikir yang negatif tentang orang lain. Rasanya memang kalau hal-hal seperti itu kan kita minta orang mengingatkan agak sulit juga, Pak Heman ya.
0: Kadang-kadang bisa juga, karena mau tidak mau kalau ada pikiran seperti itu keluar juga di omongan gitu. Nah kalau temannya diberitahu bahwa kadang-kadang saya suka berpikir

0: menciptakan satu kebiasaan buruk yang lain lagi gitu dalam hidup kita. Yang sudah ada aja hilangannya udah susah gitu ya, jangan sampai.
1: Kan lebih baik mencegahnya gitu Pak, supaya itu jangan terpola di dalam kehidupan kita.
2: Ya, kalau masalah pikiran memang sulit, tetapi coba kita akan ambil beberapa prinsip. Kalau misalnya kita melihat di Alkitab, itu Amsal Salomo pernah memberikan suatu nasihat yang baik dalam hal seksual. Nah, prinsipnya adalah jangan pernah menyentuh hal yang dapat menjadikan kita memiliki kebiasaan buruk. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyentuh hal yang dapat menjadikan kita memiliki kebiasaan buruk. Sudah tahu misalnya putau atau merokok itu tidak baik, sudah tahu berhubungan seks dengan seorang pelacur itu tidak baik, ya jangan sentuh satu kali pun. Dalam Amsal Salomo 5 ayat 8 dikatakan demikian tentang seorang pemuda yang mendekati seorang pelacur. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Jauhkan diri sendiri. Kemudian yang kedua untuk mencegah itu, sebaiknya kita mengisi diri sebanyak mungkin dengan hal yang positif dan dengan kebiasaan yang sehat di dalam hidup ini.
1: Iya, tapi seringkali memang ada orang yang merasa dirinya kuat gitu Pak. Tidak apa-apa, saya tidak apa-apa gitu. Coba sekali gitu, tidak apa-apa. Cuman sekali ini gitu. Trial and error mungkin.
2: Ya, dan itulah biasanya orang jatuh. Sehingga,
1: kalau cuman sekali aja kan tidak menjadi kebiasaan.
2: Ya, itu kan ada, tetap ada risiko ya. Tetap ada risiko. Dan risiko saya kira yang jauh lebih banyak dan terbukti itu adalah risiko yang menjadikan diri kebiasaan buruk.
1: Iya. Jadi rupanya pembentukan kebiasaan yang buruk itu lebih mudah di dalam diri seseorang daripada kalau kita mau membentuk sesuatu kebiasaan yang sebaliknya, yang baik gitu.
2: Betul, karena kebiasaan buruk biasanya lebih sesuai dengan natur kita sebagai orang berdosa.
1: Iya, jadi ada ini unsur pendorongnya gitu ya.
2: Ya.
1: Sehingga lebih gampang terbentuk daripada menghilangkannya.
2: Ya.
1: Jadi Bu Esther sudah minta kiatnya untuk mencegah aja. Dan memang menjauhkan itu. Cuman masalahnya mata kita ini sering tergoda gitu Pak.
2: Betul, betul. Ya,
1: kalau malah jauh kan kelihatannya kurang jelas. Dekat aja lebih jelas gitu. Nah, saya yakin ada firman Tuhan yang bisa mengarahkan kita lebih jelas di dalam hal ini. Ya, Pak Herman mau membacakannya.
2: Kali ini saya akan membacakan agak panjang dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.
1: Ya. Itu suatu bagian Alkitab yang sangat jelas, yang mendidik kita, mengarahkan kita untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Terima kasih Pak Herman. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Herman Elias, Magister Psikologi, dalam acara

telaga, tegur sapa gembala keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menang dari kebiasaan buruk. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka,
1: jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka.
0: Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata,
2: Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?
0: Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata,
3: suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi.
0: Tetapi ia berkata kepada mereka,
1: kamu harus memberi mereka makan.
0: Mereka menjawab,
4: yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini.
0: Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya,
1: suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok.
0: Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka,
1: kata orang banyak, siapakah aku ini?
0: Jawab mereka,
3: Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit.
0: Yesus bertanya kepada mereka,
1: menurut kamu, siapakah aku ini?
0: Jawab Petrus,
5: Mesias dari Allah.
0: Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata,
1: anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
0: Katanya kepada mereka semua,
1: setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah.
0: Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan 2 orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika 2 orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya,
6: Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia.
0: Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata,
7: Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.
0: Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya,
8: Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat.
0: Maka kata Yesus,
1: Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari.
0: Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
1: Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.
0: Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka,
1: Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar.
0: Yohanes berkata,
4: "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita."
0: Yesus berkata kepadanya,
1: "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu."
0: Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata,
4: "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?"
0: Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus,
9: "Aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi?"
0: Yesus berkata kepadanya,
1: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
0: Lalu ia berkata kepada seorang lain,
1: "Ikutlah aku."
0: Tetapi orang itu berkata,
10: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku."
0: Tetapi Yesus berkata kepadanya,
1: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana."
0: Dan seorang lain lagi berkata,
11: "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku."
0: Tetapi Yesus berkata,
1: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah."

kembali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya berjumpa kembali dengan saudara pada pertemuan kali ini. Saudara pendengar, pada saat ini saya akan memberikan tema dalam pertemuan kali ini, yaitu terpilih menjadi pelayan Tuhan. Gitu ya. Terpilih menjadi pelayan Tuhan. Mungkin saudara pernah memperhatikan orang-orang yang tadinya kelihatannya seperti biasa-biasa saja begitu, tiba-tiba dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya mau cerita tentang istri saya. Ketika saya sudah tidak mengembalakan jemaat dan saya bergabung menjadi anggota gereja di Batu sana, 5 tahun kami berbakti di gereja itu dengan rajin, ya kalau dimintai tolong melayani ya melayani begitu, kalau tidak ya tidak. Tiba-tiba ibunya anak-anak itu diminta dicalonkan menjadi majelis. Wah, saya biasanya memang di gereja saya dulu yang menabiskan saya, seorang pendeta itu istrinya tidak boleh jadi majelis, tetapi ini gereja di mana saya bergabung, boleh. Ya silakan saja, ini juga merupakan ladang pelayanan. Dan heranya, sebagai orang baru, nama istri saya banyak sekali yang milih. Wah, ternyata disenangi. Dan heranya, orang istri pendeta jadi bendahara 2. Wah, saya sudah takut ini. Hati-hati loh, Bu. Nanti kalau jadi bendahara menjadi lupa daratan, uangnya dipakai, wah ya enggak, kata istri saya. Nah saudara, tentu orang yang terpilih menjadi majelis atau menjadi pelayan Tuhan itu ada kriteria-kriteria tertentu yang diterima sebagai gembala, misalnya sebagai pengerja. Gereja masing-masing punya kriteria-kriteria tertentu. Memang benar kita dipanggil melayani Tuhan, tetapi kalau sudah masuk ke sebuah lembaga, ya pasti akan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi siapapun itu. Ketika saya menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja waktu saya masih muda, ya umur 30 tahun ya, saya diundang khotbah dulu di gereja di mana saya melayani. Khotbahnya kayak apa? Terus diajak omong-omong sama majelis. Visi-misinya seperti apa? Nah, setelah dirasa majelis itu cocok, wah ini cocok, saya dipanggil. Saya tidak tahu apakah memenuhi kriterianya enggak. Oh, diuji coba dulu 1 tahun, 2 tahun, begitu. Nah, saudara, terpilih menjadi pelayanan Tuhan, inilah tema kita dan saya akan membacakan landasannya, yaitu 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31.

begini. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian landasan firman Tuhan yang akan menjadi perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon supaya Tuhan mengurapi kami masing-masing, dengan demikian apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau cerita terlebih dahulu. Di sebuah sekolah penggodokan, seorang untuk menjadi hamba Tuhan atau di sekolah teologi, ketika pendaftaran baru bukaan semester baru, yang mendaftar dan diterima itu ada 75 orang. Secara permulaan orang-orang ini memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Oleh sekolah teologi tersebut yang ingin membentuk orang-orang ini, pemuda-pemuda ini, untuk menjadi hamba Tuhan yang menjadi kebutuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Memang sangat membanggakan, orang-orang muda, otaknya jernih-jernih, cerdas begitu, dan mereka sungguh-sungguh luar biasa diharapkan supaya ke-75 orang ini benar-benar akhirnya menjadi seperti yang diharapkan. Seorang dosen mengatakan, wah, ini cukup banyak Pak Puji ini. Untuk sebuah sekolah teologi, ya luar biasa. Nah saudara, ketika mereka sudah dipanggil masuk kampus, masuk asrama, mereka diwajibkan untuk memberi kesaksian. Jadi sebelum para mahasiswa ini memasuki pelajaran untuk mengenal tentang gereja, sejarah gereja, teologi, akademis lainnya, pengajaran-pengajaran lainnya, perlu mereka bersaksi dulu. Ini untuk membangkitkan komitmen mereka. Aku ini dipanggil, maka harus punya komit untuk menyelesaikan panggilan ini. Begitu. Kira-kira maksud daripada sekolah itu begitu. Didengarkan kesaksian-kesaksian setiap pribadi, saya ikut mendengarkan itu. Memang luar biasa. Setiap pribadi 75 orang ini tidak sama bagaimana mereka menanggapi, meresponi panggilan Tuhan melalui kesaksian. Dan saudara, dari kesaksian pribadi, saya yang mendengarkan menilai memang luar biasa, luar biasa. Setiap pribadi khusus Tuhan cara memanggil. Dan setiap kesaksian diakhiri bahwa mereka akan berkomitmen sampai selesai dibentuk di sekolah tersebut untuk kelak menjadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh dan seorang yang berdedikasi dan berintegritas. Luar biasa memang. Saya menarik napas dalam-dalam. Betul-betul. Dan mereka ingin nanti kalau sudah selesai mengabdikan dirinya tanpa memandang bayaran. Luar biasa. Tahun berikutnya sudah tidak utuh 75. Saya kaget ketika teman dosen bilang sama saya, Pak Puji sudah tidak 75 lagi. Wah, saya juga. Wah, saya tunggu nih 5 tahun ke depan. Ketika mereka diwisuda sarjana kira-kira tinggal berapa? Memang sekolah itu terkenal pendidikannya luar biasa. Disiplinnya luar biasa. Dari bangun pagi, dari kerja praktis, dari kuliahnya. Ada jam pelajaran yang harus dijaga, ditunggu. Mereka harus belajar sungguh-sungguh. Dan memang kalau tidak kuat, ya memang keluar. Makan mereka, jam mereka, tidur mereka, istirahat mereka, semua diatur sedemikian rupa. Ketika diutus tinggal 25 orang saja, yang 50 kemana? Rata-rata mereka tidak kuat menghadapi aturan sekolah yang demikian ketat. Salah satu yang saya tanya, kenapa kok tidak terus? Waduh Pak, saya tidak tahan, di sana tidak ada kebebasan, katanya begitu. Loh,
Kamu kan dipanggil Tuhan, katanya ingin menjadi pelayan Tuhan. Ada aturan begitu udah enggak kuat lah. Nanti kalau dari pelayan Tuhan beneran tantangannya tambah banyak. Gimana ya? Saya mungkin panggilannya tidak di situ. Saudara, mari kita mencoba memperhatikan apa yang tertulis di dalam Alkitab berkaitan dengan keselamatan dulu. Kalau masalah keselamatan, tidak pandang bulu. Siapapun boleh menerima keselamatan. Siapapun boleh menerima Yesus Kristus. Tidak ada syarat, pokok percaya kamu diselamatkan. Itu yang tertera dalam Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang percaya diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, kalau sudah menginjak kepada yang ada sangkut pautnya dengan pelayan, menjadi pelayan, nah ini tidak sembarangan. Orang yang akan menjadi pelayanan Tuhan, pelayan Tuhan bukan pelayanan, pelayan Tuhan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang hamba Tuhan yang dipercaya berkhotbah di antara para mahasiswa teologi menandaskan beberapa hal yang penting untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika diundang dia katakan, yang pertama katanya, dan saya pikir ini saya setuju. Orang yang akan menjadi pelayan Tuhan memiliki standar kerohanian yang bagus. Apa? Memiliki standar kerohanian yang bagus. Artinya apa itu memiliki standar kerohanian yang bagus? Artinya orang yang akan menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja, orang itu memiliki hubungan yang erat. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang itu sungguh memahami apa yang menjadi pikiran Allah. Apa yang utama bagi Allah itulah yang menjadi utama di dalam hidupnya. Yang menjadi pekerjaan Allah itulah yang menjadi pekerjaannya. Orang itu yang ada di dalam hidupnya adalah hanya ketaatan kepada apa yang dikehendaki Allah. Saudara, seorang pelayan itu memiliki kepekaan terhadap apa yang dikehendaki Allah. Dan inilah sikap yang menjadi Tuhan berkenan. Saudara, pegangan orang ini adalah karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah artinya mengerti motivasi kita dalam melayani Tuhan, motivasi tahu. Kita punya pamrih apa tahu? Di situ dikatakan orang yang bersungguh hati. Orang yang bersungguh hati terhadap Allah ini akan mampu menghadapi terpaan hidup. Dan orang itu diteguhkan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara, ini persyaratan yang menurut saya kok benar ya. Hamba Tuhan yang diundang khotbah di antara mahasiswa teologi ini benar juga. Sekarang ini kita punya hamba Tuhan di gereja kita, tapi kerohaniannya itu morat marit gitu ya. Morat marit itu apa bahasa Indonesianya? Dia tidak punya daftar nama anggota jemaat yang perlu didoakan. Ya orang begini bagaimana menjadi hamba Tuhan gitu? Mendoakan jemaatnya tidak pernah gitu. Kalau doa di mimbar itu panjang banget gitu. Khotbahnya sedikit. Bukan khotbahnya panjang tapi doanya sedikit di mimbar, tetapi ketika di rumah, kunci kamar, mendoakan setiap orang yang menjadi tanggungannya, yang diserahkan Tuhan, gembalakan dombaku, dia benar-benar melakukan. Saya teringat akan seorang hamba Tuhan. Ketika
dia mau pelayanan, anak buahnya, "Pak, ini saya minta Bapak segera berangkat." "Kenapa?" "Ya segera, saya tak berdoa dulu." "Nah, ini waktunya Bapak masih berdoa itu bagaimana? Kalau saya tidak berdoa, saya tidak bisa pelayanan." Ada kata. Jadi berdoa hubungan dengan Tuhan diutamakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara saat ini menjadi seorang pelayan Tuhan, saudara banyak duduk di hadapan Tuhan berdoa. Teman saya yang menolong saya dalam follow up, membalas surat dari pendengar, dia sungguh-sungguh mendoakan surat-surat saudara, SMS saudara. Kami dukung, ada barisan doa yang sungguh-sungguh mendukung pelayanan kami. Luar biasa. Didoakan benar-benar, makanya ada ibu-ibu, ada bapak yang kadang-kadang SMS, "Pak, terima kasih doanya sudah dikabulkan Tuhan." Wah, saya ya senang. Tapi ada pendengar yang minta doa ketika sudah rampung tidak pernah membalas. Ya itu ya gimana ya? Jadi kami doakan terus. Ketika ketemu Pak gimana yang masalah yang lalu itu? "Wah, udah lama selesai Pak. Lu kenapa enggak SMS lagi?" Saudara, jangan begitu tah. Gitu ya. Saudara, ini hamba Tuhan. Standar kerohaniannya bagus. Bagus. Ada syarat yang kedua, saudara. Seorang pelayan adalah seorang yang memiliki sifat rendah hati. Nah, ini penting. Rendah hati. Dia tidak menampilkan sifat sombong. Sok rohani ya. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Duduk di depan misalnya gitu. Nyanyi angkat tangan. Bukan angkat tangan salah. Tetapi kalau motivasinya itu supaya dipuji. "Wah, pendeta saya sangat rohani." Nah, ini sudah motivasi salah. Dan ini hanya diketahui oleh Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi. Begitu. Tapi ketika saya melayani di sebuah gereja, maaf ini, "Wah, pendetanya begitu rohani. Tetapi dengan istrinya sering membentak-bentak. Kadang-kadang diajak salaman istrinya tidak mau. Ketika pulang dari gereja, misalnya suami istrinya mau salaman, langsung dibuang tangannya." Sifat begitu itu kan tidak bagus. Ya toh. Jadi rendah hati. Rendah hati menghargai pasangan dengan keluarga baik-baik dan tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadikan batu sandungan. Terbuka apa adanya. Itu kata pendeta yang khotbah itu. Ketika Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mencari pengganti Raja Saul, ia memandang secara manusia keberadaan anak-anak Samuel yang besar-besar secara lahiriah. Ternyata Tuhan tidak melihat yang lahiriah, namun justru apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, itulah yang dipilih, itulah Daud. Karena dia memiliki kerendahan hati dari dasar hatinya yang paling dalam. Kan tertulis dalam kitab suci, Mazmur 89 ayat 20-22. "Telah ku taruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah ku tinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia." Di sini dikatakan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, apa yang menjadi renungan hamba Tuhan itu menjadi pelajaran yang sangat baik bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Apakah benar kita ingin melayani Tuhan? Apakah benar kita ingin menjadi pelayannya? Jika kita masih senang pamer kerohanian kita,
dengan tujuan mendapatkan pujian dari sesama. Sebenarnya kita belum layak untuk menjadi pelayannya. Kita hanya pantas menjadi pemain drama kerohanian yang bagus. Saudara, drama, ya. Wah, ada orang yang dikagumi karena ketika dia memainkan drama jadi lakon, jadi bintang. Dia lembut, dia bisa mengerti orang lain, tidak pernah membalas benci dengan benci, dia melakukan dengan kasih, luar biasa. Tetapi ketika dia sudah turun panggung, wah, orang ini mana mau mengerti orang lain, maunya diutamakan sendiri, maunya menang sendiri. Nah, jangan sampai hidup ini sebagai panggung sandiwara. Pemain drama kerohanian yang bagus. Tetapi kita harus benar-benar menampilkan apa

siapapun Anda, mungkin pelayan pujian, mungkin pelayan musik, mungkin pelayan apa saja, saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara harus rendah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pertemuan ini dan apa yang hambamu sampaikan, kiranya sungguh menjadi berkat bagi saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

Kita sudah belajar bahwa larangan untuk mengingini harta milik orang lain berbicara tentang dua hal, yaitu tentang mengapresiasi dan menjaga pemberian Allah bagi orang lain, dan yang kedua adalah bersyukur dan puas dengan pemberian Allah bagi diri kita sendiri. Nah, apa wujud ketaatan terhadap perintah ini? Hari ini kita akan belajar tentang tiga hal. Yang pertama adalah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, Paulus mengatakan bahwa dia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dia belajar untuk mencukupkan diri. Cukup dengan berkat Tuhan, itu bukan masalah jumlah, bukan masalah berapa yang kita miliki, tetapi masalah hati kita, masalah belajar. Ini tidak bisa muncul secara natural. Orang cenderung, orang berdosa cenderung untuk tidak pernah puas. Berapapun yang kita miliki, kita tidak puas. Kita melihat orang lain punya lebih banyak dari kita, dan kita tidak puas. Dan itulah natur kita yang berdosa. Makanya Paulus mengatakan, aku telah belajar. Ini terjadi dalam proses belajar, bukan secara natural. Dan kita belajar untuk mencukupkan diri. Banyak orang merasa tidak cukup karena dia memilih level hidup yang keliru. Banyak orang merasa hidupnya berkekurangan karena mereka salah menentukan apa yang disebut kebutuhan dan apa yang disebut dengan keinginan. Ada banyak hal yang mereka ingin capai hanyalah keinginan dan bukan kebutuhan. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, wujud ketaatan adalah turut bersuka cita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mazmur mengatakan bahwa kita ini tidak boleh mengingini milik orang lain. Bukan cuma itu, tetapi kita juga harus bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Kita harus bersuka cita dengan orang lain yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh iri dengan apa yang diterima oleh orang lain. Bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Kita bersuka cita ketika Allah memberkati orang lain. Kita bersuka cita ketika kita melihat orang lain diperkenan oleh Allah, dipakai oleh Allah. Dan bahkan kalau kita melihat orang lain dipakai Allah lebih besar daripada kita, sehingga orang itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar bagi Allah, seharusnya itu menjadi sukacita kita juga. Kalau kita tidak mampu bersukacita dengan sukacita orang lain, maka mungkin ada sesuatu yang keliru di dalam hati kita. Mungkin kita memang mengingini harta orang lain. Mungkin kita ingin menjadi seperti orang lain. Bahkan yang lebih buruk adalah kita ingin lebih baik daripada orang lain. Kita harus menjaga keinginan itu. Bukan berarti ingin lebih baik dari orang lain adalah sesuatu yang keliru. Tetapi kita perlu memahami limit kita masing-masing. Kita perlu bergumul mengoptimalkan apa yang kita bisa. Dan ketika berusaha untuk mengoptimalkan diri kita setinggi mungkin, kita tidak perlu membandingkannya dengan orang lain. Karena kalau kita terus-menerus membandingkan dengan orang lain, maka kita akan mengingini apa yang dimiliki oleh orang itu. Dan ketika orang itu menerima sesuatu yang luar biasa, maka kita mungkin akan merasa kecewa. Padahal kita tidak dirugikan. Kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang besar, kita toh juga tidak mengalami kerugian. Tetapi hati yang sudah tertambat pada harta milik orang lain, hati itu memang sulit bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Wujud yang ketiga adalah turut berduka cita dengan kehilangan orang lain. Di dalam Ayub pasal 31 ayat yang ke-29 kita bisa melihat bagaimana kita dinasihatkan untuk tidak bersuka cita dengan orang yang sedang berduka cita. Sebaliknya, kita ini turut berbelas kasihan dengan orang yang sedang kehilangan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketika melihat orang lain kehilangan sesuatu dan sedang berduka meratapi apa yang menjadi kehilangannya, maka kita juga turut berduka cita bersama dengan orang itu. Bukan kita malah bersuka cita atas peristiwa itu. Ada beberapa orang yang ketika melihat musuhnya mengalami persoalan, kehilangan harta bendanya, mengalami kerugian, mengalami kemalangan, orang itu bisa bersuka cita melihat orang lain menderita. Dan kita perlu mengecek hati kita. Mengapa kita bersuka cita ketika orang lain sedang berduka cita?
Bukan seharusnya kita ini bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Kita menganggap bahwa kehilangan orang lain adalah kehilangan kita. Ketika orang lain mengalami kehilangan, kita jangan bersuka cita seolah-olah kita berkata bahwa sekarang kita punya lebih banyak daripada orang itu. Bukan, ketika orang lain sedang mengalami kerugian, sedang mengalami kemalangan, sedang mengalami kehilangan, seharusnya kita juga merasakan kedukaan itu. Kita tidak ingin mengambil keuntungan dari apa yang sedang dialami oleh orang lain. Tapi kita berapa kali melihat ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kelemahan orang lain, yang berusaha untuk memanipulasi kelemahan dan kemalangan orang lain, berusaha untuk mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Dan itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang ke-10. Kalau kita mau hidup taat dengan hukum yang ke-10 itu, maka seharusnya kita berduka cita ketika melihat orang lain juga sedang berada di dalam kehilangan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melihat diri kita masing-masing? Apakah kita sudah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki? Berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, berarti cukup untuk momen itu. Tidak pernah Tuhan memberikan sesuatu yang kurang dari yang kita butuhkan. Nanti ketika Tuhan melihat bahwa kita membutuhkan lebih banyak, saya percaya Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan itu. Hidup kita terus bergulir secara dinamis dan Tuhan akan terus membimbing kita. Dia akan terus membuat kita cukup di dalam Dia. Dan ketika kita cukup di dalam Tuhan, maka kita bisa bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Dan kita juga bisa berduka cita ketika melihat orang lain kehilangan apa yang mereka miliki. Mari kita mengecek hati kita dan belajar untuk cukup dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

0: Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini senang sekali saya kembali menjumpai Anda. Dan saya berharap pendengar semua dalam keadaan baik-baik dan tentu saja masih dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini dalam program Do You Know, kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Siapakah Orang Samaria Itu? Siapakah Orang Samaria Itu? Dan seperti biasa sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan semoga pujian yang sudah kita dengarkan memberkati kita semua. Seperti yang sudah saya beritahu di awal, judul artikel kita yang akan kita bahas dalam program Do You Know hari ini adalah Siapakah Orang Samaria Itu? Dan langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kita seringkali mendengar tentang orang Samaria tentunya. Namun kita seringkali mengingatnya hanya dalam konteks perumpamaan orang Samaria yang baik hati, seperti di Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Namun pernahkah terlintas dalam pikiran kita tentang alasan mengapa menggunakan orang Samaria dalam perumpamaan tersebut? Dan mengapa bukan orang Yahudi ataupun orang lainnya? Pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan menelusuri secara singkat tentang orang Samaria dan hubungan mereka dengan orang Yahudi. Sebutan orang Samaria atau dalam versi Inggris yaitu Samaritan tidak ada hubungannya dengan nama kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara itu. Istilah orang Samarian berasal dari istilah Samerim yang berarti keepers of the law atau pemelihara Taurat. Dari sisi etnis, orang-orang Samaria adalah penduduk yang mendiami kota Samaria atau ibu kota Israel Utara. Setelah permulaan pembuangan orang Yahudi ke Babel, 2 Raja-Raja 17. Ketika orang-orang Asyur menyerbu kerajaan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi, banyak penduduk kota Samaria yang dipindahkan dari kota itu, sementara bangsa-bangsa lain berusaha mendiami Israel. Dalam catatan sejarah orang Asyur, Sargon sebagai Raja Asyur saat itu mengklaim bahwa dia mengangkut 27.290 penduduk kota Samaria. Pendatang-pendatang baru yang mendiami kota Samaria beribadah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Tetapi ketika mereka akhirnya diserbu oleh binatang-binatang yang ganas, maka mereka memohon kepada Raja Asyur agar seorang imam Israel mengajarkan mereka beribadah kepada Allah negeri Samaria. Akibatnya terjadi sinkretisme agama di Samaria. Pada saat waktu mereka menyembah Allah Israel, tetapi di lain waktu mereka menyembah dewa-dewa mereka masing-masing. Beberapa orang Samaria mengklaim bahwa mereka adalah keturunan bangsa Israel yang melarikan diri ketika mereka dibawa dan dibuang ke pembuangan. Berikut kita akan membahas asal-usul orang Samaria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada banyak versi yang berusaha memaparkan asal-usul orang Samaria. Secara umum, versi-versi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut orang Samaria sendiri. Catatan sejarah orang Samaria memaparkan asal-usul mereka dapat ditelusuri setelah peristiwa penaklukan tanah Kanaan oleh orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Menurut mereka, setelah kematian Yosua, seluruh Israel bersatu hingga pemerintahan Imam Besar Usi Dorai, garis keturunan Harun. Pada masa itu pula, Imam Besar Palsu Eli merampas kekuasaan Usi dan meninggalkan pusat ibadah mereka yang ditegakkan Musa di padang gurun dan didirikan di atas gunung Gerizim dan memindahkannya dari Sikem ke Silo. Bandingkan 1 Samuel 1 ayat 3 dan pasal 2 ayat 12-17. Sejak saat itulah hingga sekarang orang-orang Samaria mengklaim bahwa mereka adalah para pengikut garis keimanan Harun yang sebenarnya, meskipun mereka adalah golongan minoritas. Abul Fath yang pada abad 14 Masehi menuliskan banyak hal yang berhubungan dengan sejarah orang Samaria menyatakan bahwa asal-usul orang Samaria adalah sebagai berikut. Suatu perang sipil yang sangat mengerikan terjadi antara Eli bin Yafni dari garis keturunan Itamar dengan anak-anak Pinehas karena Eli bin Yafni berubah pikiran untuk merampas kekuasaan imam besar dari garis keturunan Pinehas. Eli bin Yafni biasanya mempersembahkan korban di sebuah mesbah batu. Dia berumur 50 tahun, dilimpahi dengan kekayaan dan kekuasaan atas kekayaan umat Israel. Dia mempersembahkan korban di sebuah mesbah, namun tanpa garam, seakan-akan dia kurang memperhatikan hal itu. Ketika Imam Besar Agung Ozi mendengar tentang hal ini dan mendapati jika korban persembahan tersebut kurang berkenan, dia tidak lagi mau mengakui Eli bin Yafni, dan bahkan dapat dikatakan jika Ozi memarahi Eli.
Oleh karena itu, Eli dan kelompok orang yang bersimpati dengannya mengadakan pemberontakan, dan suatu waktu Eli dan pengikut-pengikutnya serta binatang-binatang buasnya menyerang Silo. Maka orang-orang Israel terpecah menjadi berbagai kelompok. Eli menyatakan kepada para pemimpin kelompok-kelompok itu, "Setiap orang yang mau melihat hal-hal yang luar biasa, datanglah kepadaku." Dan selanjutnya dia mengumpulkan sejumlah besar orang di Silo dan mendirikan sebuah kuil untuknya di sana. Eli membangun sebuah tempat yang mirip sebuah kuil yang ada di gunung Gerizim. Dia mendirikan sebuah mesbah tanpa mengabaikan bagian-bagian kecilnya. Secara keseluruhan mesbah itu sangat mirip dengan yang asli pada masing-masing bagiannya. Lebih jauh lagi, Samaritan Chronicle Edrel atau daftar riwayat yang baru yang dipercaya disusun pada abad 18 Masehi berdasarkan riwayat yang sudah ada sebelumnya menyatakan sebagai berikut. Dan umat Israel pada masa itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama melakukan segala sesuatu berdasarkan apa-apa yang sangat dibenci oleh orang-orang non-Yahudi dan menyembah Allah lain. Kelompok yang kedua mengikuti Eli bin Yafni meskipun banyak di antara mereka yang akhirnya berbalik darinya setelah Eli mengungkapkan maksud-maksudnya. Dan kelompok yang ketiga bersama dengan Imam Besar Uzi bin Buki tetap tinggal di tempat yang terpilih yaitu Gunung Gerizim di kota Kudus Sikem. Yang kedua, menurut orang-orang non-Samaria, tradisi orang Yahudi menggambarkan asal-usul yang berbeda dari yang digambarkan orang-orang Samaria sendiri. Talmud menerangkan tentang sekelompok orang yang disebut Kathim yang muncul dalam beberapa peristiwa yang menyebutkan bahwa mereka muncul melalui orang-orang Asyur. Kedua, menurut 2 Raja-Raja 17 dan Josephus dalam karyanya Antiquities 9277-291, orang-orang Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan mereka dipindahkan ke Hala, ke Gozan, di Sungai Habor dan kota-kota Madai. Selanjutnya, Raja Asyur membawa orang-orang ini dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarhaim ke suatu tempat di Samaria. Karena Allah melepaskan singa-singa untuk membunuh mereka, maka Raja Asyur mengutus seorang imam dari Betel untuk mengajar kepada para pendatang itu tentang perintah-perintah Tuhan. Hasilnya adalah para pendatang itu akhirnya beribadah kepada Allah dan kepada dewa-dewa yang berasal dari daerah mereka masing-masing. Midras ataupun Genesis Raba yang ke-94 mencatat tentang suatu percakapan antara Rabbi Meir dan seorang Samaria. "Rabi, berasal dari suku manakah engkau?" Orang Samaria menjawab, "Dari Yusuf." Rabi berkata, "Tidak." Lalu orang Samaria, "Kalau begitu dari Aman?" Dan Rabi pun menjawab, "Dari Isyakar." Orang Samaria berkata, "Dari manakah kamu tahu?" Rabi menjawab, "Karena tertulis dalam Kejadian 46 ayat 13, anak-anak Isyakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron atau Samrai. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang Samaria." Ensiklopedia Judaica atau pada artikel Samaritans meringkaskan pandangan masa lampau maupun masa kini tentang asal-usul orang Samaria. Berikut yaitu, hingga pertengahan abad 20 merupakan suatu hal yang umum dipercaya bahwa orang-orang Samaria berasal dari campuran orang-orang yang tinggal di Samaria dan bangsa-bangsa lainnya pada masa penaklukan Samaria oleh orang-orang Asyur sekitar 721 sampai 1 sebelum Masehi. Catatan Alkitab dalam 2 Raja-Raja 17 telah lama menjadi sumber yang tegas untuk membentuk catatan sejarah tentang asal-usul orang Samaria. Dengan mempertimbangkan kembali catatan Alkitab tersebut, maka tindakan itu mengiring pada usaha untuk memperhatikan kembali daftar riwayat orang-orang Samaria. Dengan penerbitan Kronisel 2, yaitu Sefar Hayamin, maka catatan sejarah lengkap versi orang Samaria sudah tersedia. Daftar riwayat dan berbagai jenis tulisan dari orang-orang non-Samaria. Menurut versi sebelumnya, orang-orang Samaria adalah keturunan langsung dari suku Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, dan hingga abad ke-17, mereka memiliki hubungan langsung dengan keturunan Imam Besar Harun melalui Eliezer dan Pinehas.
Mereka mengklaim bahwa mereka harus mendiami daerah kekuasaan mereka sejak di zaman dulu di Palestina bagian tengah dan hidup rukun dengan suku-suku Israel lainnya hingga saat Eli mengacaukan ibadah di daerah bagian utara dengan memindahkan pusat ibadah dari Sikam ke Silo dan berusaha menarik orang-orang Israel di bagian utara untuk mengikuti ibadah mereka yang baru. Bagi orang-orang Samaria, tindakan ini merupakan perpecahan. Pendengaran dikasih Tuhan, terlepas dari versi mana yang benar ataupun salah, kisah tentang asal-usul orang Samaria tetap merupakan misteri yang terselubung. Selanjutnya, kehidupan religi orang Samaria. Dari dua pandangan yang berbeda tentang asal-usul orang Samaria, maka dapat diperhatikan bahwa antara orang Israel dan orang Samaria terjadi permusuhan yang cukup tajam. Ketika orang Israel atau orang Yahudi kembali dari pembuangan pada tahun 538 sebelum Masehi, mereka mendapati jika daerah tempat tinggal mereka kini ditempati oleh orang-orang lain yang menegaskan bahwa daerah tersebut kini adalah milik mereka dan ibu kota Israel yang dulu telah hancur. Namun ketika Raja Persia memerintahkan orang-orang yang pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci mereka di Yerusalem, 2 Tawarikh 36 ayat 22-23, maka mereka memulai pembangunan bait suci tersebut. Ezra 4 menceritakan bahwa penduduk negeri itu, inilah yang kemungkinan dimaksudkan sebagai orang-orang Samaria, mereka menawarkan kerjasama untuk bersama-sama membangun kembali bait suci. Kita bisa membaca di Ezra 4 ayat 1 sampai yang kedua. Namun orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan menolak bantuan orang-orang Samaria itu karena mereka dianggap bukan lagi orang-orang Israel yang murni, karena mereka telah hidup bercampur dengan bangsa-bangsa kafir lainnya. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci tentang pertikaian yang muncul antara orang-orang Yahudi dan Samaria selanjutnya. Bait suci di Yerusalem selesai dibangun sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Karena orang-orang Samaria ditolak untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun ibadah di Yerusalem, maka sekitar 330 sebelum

oleh Taheb, seorang yang memulihkan segala sesuatu. Kemungkinan adalah seorang nabi. Ada yang mengatakan juga bahwa dia adalah Nabi Musa. Yang kelima, mereka percaya pada surga. Yang keenam, para imam adalah penafsir Taurat dan pemelihara tradisi. Yang ketujuh, otoritas dari tulisan-tulisan klasik rabi-rabi Yahudi seperti Mishna, Talmud ditolak. Orang-orang Samaria menolak hukum-hukum Yahudi. Pendengar yang dikasih Tuhan, berikut adalah beberapa penjelasan singkat tentang perbedaan tajam antara orang Yahudi dan Samaria yang berhubungan dengan kehidupan religi mereka. Yang pertama, mengenai Gunung Gerizim. Gunung Gerizim adalah gunung di sebelah selatan lembah yang terletak di Shikem, yang sekarang adalah Jabal al-Tur. Jika orang Yahudi yang pulang dari pembuangan tetap mempertahankan Yerusalem sebagai pusat ibadah mereka, kita bisa melihat di Ezra 6 ayat 13-22, orang Samaria memilih Gunung Gerizim sebagai pusat ibadah mereka. Pengagungan orang Samaria pada Gunung Gerizim didasarkan pada beberapa ayat sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim dan kutuk di atas Gunung Ebal. Yang kedua, Ulangan 27 ayat yang ke-12. Sesudah kamu menyeberangi Sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Izakar, Yusuf, dan Benyamin. Yang ketiga, Yosua 8 ayat 33. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut. Berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Pendengar yang dikasih Tuhan, sekitar tahun 330 sebelum Masehi, mesbah di Gunung Gerizim berhasil didirikan. Orang-orang Samaria berpendapat bahwa posisi mesbah di Gunung Gerizim ini tepat seperti posisi bait suci yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Menurut Josephus, gambaran mesbah di Gunung Gerizim memang tepat seperti mesbah yang ada di Yerusalem. Ketegangan antara orang-orang Yahudi dan Samaria semakin memuncak pada penghancuran mesbah di Gunung Gerizim oleh John Hyrcanus, yang menurut Josephus atau Simeon the Just menurut Talmud pada abad kedua sebelum Masehi. Yang kedua, Samaritan Pentateuch. Mereka memiliki Taurat atau yang sama seperti orang Yahudi, namun mereka hanya mengakui Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Dengan kata lain, mereka hanya menerima kitab Pentateuch sebagai kitab suci mereka. Namun Pentateuch yang mereka miliki berbeda dengan Pentateuch versi Masoret Text dalam 6000 tempat. Perbedaannya terletak pada perbedaan pengucapan, tata bahasa, namun dalam 1600 tempat. Pentateuch mereka memiliki kesamaan dengan Septuaginta. Beberapa contoh perbedaan teks dalam Samaritan Pentateuch dengan Masoret Text. Yang pertama, Masoret Text, Ulangan 27 ayat 4-6. Dan sesudah kamu menyeberangi Sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Yang ketiga, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Berikut adalah Samaritan Pentateuch. Ulangan 27 ayat 4-6.
Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Gerizim dan

dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dapat dipahat, haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Kanaan dan Mesir adalah 430 tahun. Yang ketiga, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moreh dekat Sikem, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang ketiga, 10 perintah Allah. Mereka memiliki versi 10 perintah Allah yang berbeda dari orang Yahudi. Misalnya, perintah Allah yang ke-10 berisi perintah untuk menguduskan Gunung Gerizim. Ketika Allah menyeberangkan engkau ke negeri yang telah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, maka engkau harus menyusun batu-batu besar di sana, dan engkau kapuri batu-batu itu, dan engkau harus menuliskan semua perkataan firman ini di atas batu itu. Dan ketika engkau menyeberangi sungai Yordan, engkau harus mengatur batu-batu itu sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu di Gunung Gerizim. Dan engkau harus mendirikan sebuah mesbah bagi Tuhan Allahmu. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai orang Samaria. Kiranya artikel kali ini semakin menuntun kita untuk memahami istilah-istilah dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bulan ini adalah bulan Februari dan biasa di gereja kita Reform Exodus Community ditetapkan bulan Februari sebagai bulan kasih sayang, bukan bulan keluarga, yang di dalamnya mengandung tentang kasih sayang. Jadi nanti selama bulan ini kita akan mendengarkan khotbah-khotbah dengan tema keluarga. Kita juga akan mengadakan seminar khusus tentang keluarga. Dan hari ini tema kita, wah luar biasa, cinta kuat seperti titik-titik. Kira-kira cinta kuat seperti apa? Oh, gak ada yang tahu ya? Gak pernah merasakan kekuatan cinta toh? Baru sekali mendengar ungkapannya. Tema kita hari ini adalah cinta kuat seperti maut. Wah, luar biasa. Ini ungkapan yang terkenal sekali. Dan saya yakin cinta bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Kita semua pernah merasakan cinta. Walaupun gak pernah merasa dicintai, paling tidak pernah merasa mencintai. Paling tidak. Jadi cinta itu tidak jauh-jauh dari hidup kita. Tapi menariknya adalah kalau ditanya, cinta itu sebetulnya apa sih definisinya? Maka orang tidak bisa mendefinisikan cinta. Yang mengalami juga gak bisa mendefinisikan cinta. Tapi kita perlu belajar sebetulnya cinta itu apa. Nah, saya akan memulai dengan begini. Dasar pernikahan itu bukan cinta. Bukan cinta dalam arti kemesraan dan sebagainya. Bukan. Dasar pernikahan adalah perjanjian. Sekali dua orang mengambil janji di hadapan Tuhan dan mereka menyerahkan pernikahannya ke dalam tangan Tuhan, maka itu menjadi sebuah perjanjian. Karena itu sebuah covenant, perjanjian, maka tidak bisa batal. Maka itu mengikat satu dengan yang lain. Karena kita terikat di dalam sebuah perjanjian, maka kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi cinta itu bukan tidak penting. Nah, hari ini kita akan belajar cinta itu penting. Cinta bukan pondasi, tapi cinta itu kalau ibarat website, cinta itu landing page gitu, saudara. Begitu buka website, saudara pasti akan ketemu halaman pertama kan? Nah, itu namanya landing page. Orang mau jalan masuk di dalamnya, mengeksplor.

fitur-fiturnya atau tidak tergantung pada landing page-nya ini loh Zahra. Nah kalau ada cinta biasanya mau tuh masuk ke sana kemari mengenal lebih jauh. Kalau tidak biasanya sudah sekali buka langsung ditinggal buka yang lainnya lagi. Nah cinta memang ada pertama dalam pernikahan. Memang ada pertama untuk konteks modern cinta ada pertama di dalam pernikahan. Tapi jangan pernah menganggap cinta adalah yang utama. Karena pondasi kita bukan cinta tapi perjanjian. Di dalam perjanjian kita mencintai. Seberapa pentingkah cinta? Seberapa luar biasakah cinta? Mari kita belajar dari satu kitab yang sangat romantis sekali. Jadi kalau kita punya pacar, cewek, gak terlalu rohani, jarang baca Alkitab, dan kita sendiri juga tidak terlalu puitis gitu kan, gak terlalu romantis, silahkan ngutip dari Kidung Agung ya. Dia tidak akan tahu ya. Kidung Agung pasal yang ke-8, saudara. Kidung Agung pasal yang terakhir. Kita membaca ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-7. Kalau sudah kita membaca bergantian, saya dulu, kemudian ayat 6 Bapak Ibu Saudara, dan ayat 7 kita baca bersama-sama. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Ini pertanyaan dari sahabat-sahabat suami istri ini. Kemudian dijawab oleh si ceweknya, si istrinya, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ayat 6. Marulah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan, seperti nyala api Tuhan. Sama-sama. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Suara bagian yang kita baca diambil dari satu kitab, Kidung Agung, Song of Songs. Jadi lagu diantara semua lagu ini adalah lagunya. Sama seperti raja di atas segala raja, ini lagu di atas semua lagu. Namanya Kidung Agung, Song of Songs. Dan cara menafsirkan bagian di dalam kitab ini cukup rumit. Karena kalau kita membaca, maka kita harus teliti mana ucapan istri, mana ucapan suami, mana ucapan sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Ini penuh dengan dialog-dialog percintaan. Selama kita tidak bisa memahami bagian mana diucapkan istri, bagian mana diucapkan suami dan sahabat-sahabatnya, maka kita akan kesulitan untuk menafsirkan bagian ini. Nah, bagian yang kita baca tadi merupakan klimaks dari Kidung Agung. Banyak penafsir Alkitab mengatakan ini klimaks dari seluruh kitab. Dan mengapa saya setuju dengan penilaian itu? Sederhana sih. Karena kan letaknya di pasal terakhir. Jadi kalau disebut klimaks, ya wajar-wajar saja. Nah, alasan lain adalah karena kalau memang benar terjemahan nyala api Tuhan, nyala api Tuhan, terjemahannya benar begitu, nanti saya akan jelaskan. Seandainya itu benar, maka ini adalah satu-satunya ayat di dalam Kidung Agung yang menggunakan nama Tuhan. Jadi yang lain tidak menggunakan nama Tuhan, hanya di bagian ini saja ada nama Tuhan. Makanya layak kalau ini disebut sebagai klimaks. Tapi ada alasan lain mengapa saya setuju ini mungkin layak disebut sebagai klimaks. Karena begini, Kidung Agung itu biasanya terdiri dari dialog-dialog percintaan. Tadi saya sudah sebutkan, dialog ini bicara kepada ini bicara kepada ini. Yang menarik adalah karena ayat yang ketujuh, 6 dan 7 itu sebetulnya tidak murni hasil percakapan. Jadi tidak murni sebuah dialog. Itu lebih tepat disebut bukan isi percakapan, tetapi pernyataan tentang cinta. Jadi ini benar-benar eulogy for love gitu. Jadi kita benar-benar mengagungkan cinta. Bukan lagi diucapkan oleh salah satu pihak, tapi secara objektif cinta itu ya kayak begini. Dengan kata lain, ini bukan bicara tentang what someone feels, tapi what love is. Kalau what someone feels itu bisa keliru. Apa yang seseorang rasakan itu bisa jadi subjektif, bisa jadi keliru. Tapi bagian ini berbicara tentang what love is all about. Sebetulnya apa sih
cinta itu. Wah, ini bagian yang sangat penting. Maka kita bersyukur, saudara, jarang mendengarkan khotbah dari Kidung Agung, sekali mendengarkan yang klimaks gitu aja. Kelihatan pinter banget begitu kan, padahal yang lain-lainnya kita juga enggak terlalu paham gitu. Nah, bagian ini saya akan bagi jadi dua dalam khotbah. Yang pertama, saya akan menerangkan dulu dua elemen penting cinta. Jadi kalau kita bicara tentang cinta, sebetulnya harus ada dua elemen penting ini. Lalu bagian selanjutnya saya akan menerangkan alasan-alasannya. Jadi ini dua elemen, lalu alasan-alasannya. Dan mari kita langsung lihat dua elemen cinta. Wah, kalau kita mau mencintai orang, wah itu, mau membangun relasi yang penuh cinta, elemen yang harus ada apa? Kartu. Lebih jelas kartu apa? Kartu kredit kah atau kartu apa? Nah, saudara, dua elemen yang harus ada di dalam percintaan adalah yang pertama itu kenangan, ingatan, good memories. Mari kita membaca ayat yang kelima. Ayat yang kelima, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Bahasa Indonesia menerjemahkannya seperti itu. Tapi kalau kita ditanya, sebetulnya ucapan yang perempuan itu yang bagian mana? Yang laki yang mana? Kira-kira yang mengucapkan ini siapalah? Kalau saudara membaca bagian itu, yang mengucapkan siapa kira-kira? Bingung, karena bahasa Indonesia tidak memberitahu. Bahasa Indonesia cuma kasih petunjuk tersirat gini, ada garis-garisnya. Tapi garis-garisnya itu artinya apa? Nah, sebetulnya garis-garis itu artinya adalah itu orang lain bicara. Tapi tidak semua garis-garis itu benar. Karena tergantung penafsiran orang, tergantung terjemahan. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, misalnya New International Version, maka kita akan menemukan begini, 5A. 5A itu bukan ucapan istri atau suami, tapi itu pertanyaan dari sahabat-sahabatnya. Siapa dia yang ada kemudian berbaring atau bersandar pada kekasihnya? Itu sahabat-sahabatnya yang tanya. Lalu ayat 5B itu jawaban dari si istri. Jadi 5A pertanyaan sahabatnya, yang pertama masuk pertanyaan sahabatnya adalah yang ini, biar saudara jelas. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Lalu dijawab oleh si istri ini, yang perempuan menjawab, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Wah, ini kalimatnya puitis sekali, dan saya harus akui kalimat ini erotis. Kalimat ini erotis karena kata di sanalah kubangunkan engkau itu jangan menggambarkan wah orangnya ini tidur gitu kan kemudian dibangunkan, bukan dibangunkan, ini maksudnya adalah dirangsang gitu. Jadi ini ada semacam rangsangan secara seksual, dan jangan bilang wah ini pornografi, bukan. Ini suami dan istri ya, tolong dipahami. Ini dialog antara suami dan istri. Ini menggambarkan hubungan suami istri. Karena saya pernah ditanya begini, Alkitabmu, kitab sucimu kok banyak pornografi? Apanya yang pornografi? Lah itu Kidung Agung itu kan ada bagian tubuh wanita tertentu yang disebut dan sebagainya kan, rambutmu seperti apa gitu kan, inimu seperti apa gitu. Terus saya jawab, dari mana bisa pornografi? Itu kan menggambarkan hubungan suami istri. Ya kalau sudah suami istri, ya memang sudah boleh melakukan hubungan seksual. Kalau belum tidak boleh. Masa sih pernah sih, kalau misalnya sudah suami istri ya, gitu. Pada waktu malam mau lakukan hubungan seksual gitu, begitu salah satu udah telanjang langsung bilang, oh kamu bisa kena undang-undang pornografi loh ini. Ini bisa kamu mengganggu orang lain loh ini. Gak mungkin lah, itu namanya suami istri kok. Ngerti maksud saya? Suami memuji melihat tubuhnya istri yang wajar lah. Istri memuji tubuhnya suami wajar. Pornografi itu kalau suami memuji tubuhnya tetangga. Nah itu namanya pornografi gitu loh. Jadi banyak orang itu gak jelas gitu loh. Pornografi apanya sih? Lah kalau semuanya pornografi repot. Itu mahasiswa kedokteran yang paling repot itu. Nanti kalau belajar mata kuliah anatomi tubuh ya gitu kan, ditanya kuliah apa? Pornografi gitu kan. Karena kan masih harus melihat tubuh manusia kan gitu. Jadi ini bukan pornografi, tapi ini memang erotis. Erotis dalam konteks pernikahan.
Jadi yang perempuan ini berkata kepada suaminya begini, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Wah, saudara bingung, kenapa pacaran di bawah pohon apel ya? Kalau saudara kan minta pacaran nih ya di bawah pohon apa? Saudara kan pasti jawab pohon angpau kan, lebih enak gitu loh. Jadi kalau pembicaraannya tidak jalan dengan baik, minimal dapat angpaunya kan gitu. Tunggu ya beberapa hari lagi ada pohon angpau ya di rumah masing-masing ya. Oke. Kalau saudara menggambarkan cinta pakai tanaman apa? Terima kasih jawabannya. Kalau saudara menggambarkan cinta pakai tanaman apa? Biasanya kita itu pakai bunga mawar, bener ya? Pokoknya kalau sudah ada mawar, wah itu berarti tanda cinta. Gak usah ditambahin melati ya, cuma mawar aja ya. Gak usah ditambahin yang melati dan sebagainya, malah nanti penafsirannya beda-beda ya. Mawar itu tanda cinta. Atau kalau enggak dulu, wah kalau anak-anak muda dulu itu senengnya apa? Edelweiss gitu. Bunga yang gak bisa layu, yang adanya cuma ada di pegunungan, di tebing-tebing yang curam katanya. Nyarinya susah setengah mati. Dan katanya itu lambang cinta sejati karena tidak bisa layu. Kalau saya gak pernah kasih pasangan saya itu Edelweiss, gak pernah. Karena saya sudah menemukan bunga lain yang jauh lebih murah, mudah didapat dan tidak bisa layu, luar biasa, yaitu bunga plastik. Nah, bunga plastik itu lebih mudah didapatkan, lebih murah juga, dan lebih benar-benar nggak bisa layu daripada Edelweiss. Nah, saudara jangan bingung ya, ini masalah budaya. Zaman kuno dulu, salah satu tanaman yang dianggap simbol romantisme adalah apel. Makanya kalau saudara mau dibilang romantis gitu kan, memberi kado surprise handphone, pastikan saudara ya, handphonenya itu yang romantis ya. Nanti yang cewek-cewek ngomongin ya. Jadi kalau dapat handphone yang lain ngomongin, kok kurang romantis ya. Soalnya di Alkitab itu lambang romantisme pohon apel gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi saudara, ini lambang romantisme. Tapi yang dipentingkan di sini sebetulnya bukan romantisme loh. Yang dipentingkan di sini adalah memori. Karena begitu melihat pohon apel dikatakan begini, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Dia ingat itu ada peristiwa di sana. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Loh, bukan bicara tentang suami istri lagi, tapi bicara tentang di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Jadi begitu melihat pohon apel, langsung semua kenangan yang indah itu muncul. Di sana aku pernah membangunkan engkau. Di sana juga ibumu mengandung engkau. Di sana juga ibumu mengandung dan melahirkan engkau. Saudara, cinta yang sejati itu tidak bisa dipisahkan dari good memories. Ingatan-ingatan yang baik itu perlu kita treasure, perlu kita simpan baik-baik. Kalau saya kadangkala memberitahu suami istri yang lagi bertengkar gitu, saya biasanya kasih nasihat gini, kamu nanti pulang gitu, nonton video perkawinan bareng-bareng gitu kan. Dulu pada waktu pernikahan gitu kan, belum ngomong aja lagi pegang cincin gitu kan ya. Wah, romantis banget kan. Beberapa orang itu kan kalau di sini enak, kalau menikah di sini itu enak saudara. Jadi janji pernikahannya boleh buat sendiri. Yang penting saya sudah kasih intinya, ini harus masuk. Jadi beberapa itu cerita dulu, the first time you, wah itu kan kelihatannya kayak romantis banget. Ada yang cerita dari awal ketemu gitu kan, sambil jarinya pasangannya dipegang, terus dia masukin cincinnya pelan-pelan gitu kan. Wah, cerita pertama kali aku melihat engkau, wah yang perempuan ini nangis gitu, rasanya kayak gak rela ngasih cincin gitu. Lama banget dimasukkannya itu, kayak lama banget gitu kan. Dia udah nunggu-nunggu nih, yang penting cincinnya nih, bukan ceritanya gitu kan. Jadi ada kenangan. Nah itu, jadi kalau suami istri lagi bertengkar, pulang rumah ya, kemudian nonton video pernikahannya dulu. Ketika kita menangis sesenggukan, aku mengambil engkau gitu kan, sampai gini-gini semua, make upnya rusak ya kan. Walaupun make up rusak, kita gak peduli. Kenapa? Yang penting mendapatkan pasangan kita. Nah itu good memories namanya. Coba berapa kali datangi tempat-tempat yang bersejarah gitu loh saudara. Pada waktu bertengkar ya, misalnya nih suami istri bertengkar, wah kan kalau sudah nikah kan taraf ekonominya naik kan gitu. Wah, bertengkar gitu. Oh, makan steak di sini gak enak pak, makan steak tuh enak di sini gitu kan. Gak bisa, enak sini, gak enak ini murahan. Wah, bingung kan. Wah, makan steak mana aja bertengkar, enak mana itu bisa bertengkar. Nah kalau sudah bertengkar gitu, sudah ada cara strateginya ya.
lewatkan warung soto dulu waktu pacaran itu loh ya. Yang satu mangkok cuma 6.000, 5.000 gitu kan. Lewatkan di situ berhenti, kemudian ditanya, mau ngulang yang dulu tah? Kita cuma 6.000 aja enggak bertengkar ya kan, benar? Sekarang ratusan ribu bisa bertengkar. Perlu good memories memang. Dalam hidup kita ini perlu good memories. Jadi kita simpan semua yang indah gitu. Jangan sampai kalau sudah bertengkar semuanya lupa gitu. Jangan gitu. Orang-orang kan gitu tuh. Banyak anak muda kalau sudah pacaran, wah gitu kan, putus langsung hilang semua fotonya gitu kan. Jangan, itu di archive saja. Nanti kalau pas balik enak tinggal dimunculin, nggak usah posting satu-satu lagi, tinggal dimunculin balik begitu aja. Nah, kita harus punya good memories, amen? Belajar mengingat-ingat good memoriesnya apa gitu. Yang kedua, saudara, cinta sejati bukan cuma memiliki ingatan good memories, tetapi juga kepemilikan. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 A begini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Waduh, gambarannya ini wah benar-benar membingungkan. Nah, karena kita ketika memikirkan meterai, yang ada dalam pikiran saudara apa? Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Langsung kita tersinggung. Murah banget cuma 6.000 ya cintaku. Jadi ini terjemahan memang susah sih. Kalau lihat bahasa Ibraninya, itu memang sulit cari padanannya di Indonesia. Nah, saya kasih tahu aja. Kata Ibrani yang dipakai di sini, itu bentuknya bisa macam-macam. Jadi bentuk bendanya itu bisa macam-macam. Tapi fungsinya sama, yaitu kepemilikan. Jadi zaman dulu kalau mau mengatakan ini milikku, ini milikmu, itu mereka pakai yang disebut kata Ibraninya di sini. Nah, kemungkinan besar dari kata itu muncul dicari di Alkitab dan di luar Alkitab, maka kita menemukan bahwa kata itu kadangkala merujuk kepada sebuah benda yang ditaruh di leher, sama seperti ini loh, apa, leontin kalung. Jadi sama seperti leontin kalung, kalau kalungnya pendek, terus ada bendanya di situ, mungkin bentuknya kotak begitu. Atau kalau dia panjang, berarti leontinnya ada di bawah. Atau bisa merujuk pada cincin, pada sesuatu yang ditaruh di badan orang lain, dan itu sebagai tanda kepemilikan. Misalnya kalau saudara bingung ya, saudara kan kalau sudah menikah kan pakai cincin. Itu tanda saudara sudah ada yang punya. Nah, bagi yang belum nikah nih, saya tanya ya, di dalam cincin itu ada nama. Nama apa coba? Di dalam cincinnya ada nama. Benar ya? Itu ada tulisan, ada nama. Siapa yang di balik cincinnya ada nama toko? Enggak ada, pasti enggak ada. Pasti enggak ada nama toko di situ. Karena cincin itu lambang kepemilikan. Jadi enggak mungkin di dalamnya cincin ada nama toko. Tidak mungkin. Itu ada nama pasangan kita. Ngerti enggak sih? Itu tuh tanda, tanda bahwa pasangan kita itu jadi milik kita gitu. Nah, kalau binatang dulu jadi tanda milik kan pakai itu, besi, ada tulisannya tertentu, simbol tertentu, lalu besinya itu ditaruh di api gitu. Shhh, gitu kan. Setelah panas ditaruh di badannya sapi gitu. Jadi langsung sapinya di shhh, ditarik. Jadi badannya dia itu mesti ada tatonya gitu karena bekas logam api itu. Jadi bayangkan seandainya satu sapi diperjualbelikan 100 kali, itu sudah medium rare. Jadi tinggal minta saus saja sama Tabasco, saudara langsung bisa menikmati sapinya. Karena tiap kali dijual, mesti dikasih itu logam besi, dikasih logam besi begitu. Tapi kan kalau manusia nggak mungkin gitu sih, ya tuh. Nikah kasih logam gitu kan nggak mungkin lah gitu. Jadi zaman dulu kepemilikan itu tandanya kata Ibrani yang dipakai di sini. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan meterai. Nah, para penafsir sebetulnya bingung dengan posisi meterainya. Karena posisi meterainya itu taruhlah aku seperti meterai di hatimu. Kalau itu gampang, berarti mungkin gambarannya adalah kalung yang agak panjang. Lalu kalungnya ada leontinnya gitu. Bentuk kotak, bentuk dari batu atau dari logam, dari kayu. Itu taruh di hatinya, mungkin bisa. Tapi kalau taruh di lengan itu apa maksudnya? Karena biasanya taruhnya bukan di lengan, tapi di tangan atau di jari. Bukan di lengan. Tapi menurut saya kita harus memahami ini sebagai majas, gaya bahasa.
Maksudnya begini, lengan ini cuma dipakai perwakilan untuk semua anggota tubuh, dari pangkal lengan sampai ujung jari. Contoh ya, kalau saudara jarinya ini sakit misalnya, terus kesenggol orang, saudara

jari. Tergantung jumlah istrinya berapa. Oh enggak ya. Itu tanda kepemilikan. Kalau cincinnya banyak bukan kepemilikan ya, itu peternakannya lain, itu lainnya konsepnya. Nah, jadi kita perlu pahami ini tanda kepemilikan. Tapi menariknya begini loh Zara, kalau itu tanda kepemilikan, mengapa ditaruhnya seperti meterai di hati, seperti di lengan? Jawabannya sederhana. Jawabannya begini, perhatikan baik-baik ya. Harta itu kan tidak semua kita bawa kemana-mana. Rumah apa segala macam, mobil apa semua, tidak selalu kita bawa kemana-mana. Ada waktunya barang itu kita tinggal. Tapi ada satu barang yang seharusnya kita bawa kemana-mana. Bahkan ketika orangnya itu tidak ada bersama kita, tapi cintanya tetap harus kita bawa kemana-mana. Yaitu ini, pasangan kita. Cincin itu mengingatkan kita. Jadi pada waktu kita sedang bertengkar, kita ada di luar kota gitu kan, marah gitu kan, ingat, waduh, lihat cincinnya itu, wah, itu mengingatkan kita memori-memori dulu begitu kan, betapa susahnya beli cincin itu. Itu pun bisa dapatkan cincin karena ada orang jatuh ya cincinnya, dia nggak tahu, terus kita ambil ganti nama gitu. Bukan lah ya, masa jemaat sini now gitu, enggak lah, jemaat sini cuma nemu nama tapi dia belum punya pasangan, lihat namanya gitu kan, wah, ini namanya gitu, Rina gitu. Langsung dia cari cewek yang namanya Rina supaya dia nggak perlu pesan lagi kan, jadi semuanya sama, lebih hemat begitu. Nah, secara ini kepemilikan yang kita bawa terus menerus dimanapun kita berada, kita itu selalu mengingat pasangan kita. Dan ini tidak gampang loh secara, biasanya kita ini kalau sudah enak lupa dengan pasangan. Yang di rumah juga lupa dengan yang di luar lupa dengan yang di dalam. Saya beberapa hari lalu ditegur sama istri saya marah saudara, karena saya pergi satu tempat rapat gitu, saya airplane mode, karena rapatnya saya pikir wah ini penting gitu kan, saya airplane mode, wah saya lupa nyalakan lagi sampai balik gitu. Jadi istri saya telepon terus gitu kan, gak bisa, begitu tersambung saya tanya, kenapa sih kamu marah begitu rupa? Dia bilang, iya soalnya ada kabar orang mati, jadi aku langsung takut kamu terjadi apa-apa. Was. Ya saya bisa paham sih kan, nyari suami, nyari sempurna gini kan juga gak gampang kan. Jadi saya mencoba mengerti lah, jadi saya ya sudah, saya terima begitu kan. Jadi kalau kita di luar belajar untuk ingat yang di dalam gitu. Nanti kalau pas makan enak, suami-suami saya kasih tahu ya, kalau pas makan enak telepon istri di rumah, aku lagi makan di sini, mau tak bungkuskan apa gitu loh. Jangan gak telepon, gak ngasih tahu, tiba-tiba muncul fotonya di sosmed, wah makan steak gitu kan, rasanya apa semua gitu kan, waruh mahal-mahal gitu, istrinya ngurusin 5 anak kecil-kecil gitu kan, sambil ngurusin dia sendiri makan, makannya ikan teri sama tempe gitu kan. Nah saudara bisa bayangin gak sih perasaan istrinya gitu. Belajar untuk ingat dimanapun kita berada, kita punya satu harta yang akan selalu ada dekat dengan kita, yaitu apa? Pasangan kita. Itu dua elemen cinta. Nah, kemudian saudara tanya sih, mengapa sih cinta itu kok diperlakukan seperti itu sih? Cinta sejati itu ingatannya diingat terus begitu kan, dimiliki, dibawa kemana-mana, gak boleh diambil orang. Mengapa sampai begitu rupa? Ada penjelasannya dari ayat 6b dan 7. Mari kita lihat ayat 6b. Ayat 6b dimulai dengan kata sambung, karena cinta kuat seperti maut dan seterusnya. Kata karena berarti menjelaskan alasan. Mengapa kita harus memandang cinta dengan begitu mulia? Ada alasannya. Karena. Jelas sekali ini alasan. Tapi yang tidak jelas adalah karena alasan ini memakai metafora. Dan saya setuju memakai metafora. Kenapa? Karena cinta tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Benar atau enggak sih? Cinta tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Makanya kalau saudara tidak bisa mengungkapkan cinta dengan kata-kata, jangan bilang gini, ya karena itu saya enggak mau mengungkapkan, karena enggak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan. Jadi ya saya enggak pernah mengucapkan. Salah. Kalau tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, maka saudara bisa mengungkapkan dengan metafora. Dengan gambaran-gambaran, itu supaya lebih jelas. Metafora itu lebih kaya daripada kata-kata. Makanya kalau saudara mendengarkan seminar yang sangat akademis gitu, begitu diterangkan poinnya, diterangkan macam-macam, saudara pusing, apa sih maksudnya pembicara ini? Pernikahan udah sulit, dengarkan materi sulit lagi kan. Tapi begitu pembicaranya kasih ilustrasi,

interpretasi. Langsung saudara bilang, oh maksudnya gitu dah. Nah itu namanya kekuatan metafora. Nah penulis Kidung Agung itu sadar, kalau dijelaskan pasti sulit. Makanya dia menggunakan metafora-metafora. Dan kita lihat beberapa metafora yang dipakai di sini untuk menggambarkan kekuatan cinta, kehebatan cinta. Mari kita lihat ya, ayatnya B. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Jadi perhatikan ya, ini paralel. Cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Jadi maut sejajar dengan dunia orang mati, kuat sejajar dengan gigi, cinta berarti sejajar dengan apa? Kegairahan. Tapi terjemahan Indonesia sayangnya salah memang. Kata Ibrani yang dipakai di situ bukan kegairahan, tapi kecemburuan. Makanya kalau saudara lihat semua bahasa Inggris, hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya kecemburuan, it's jealousy, kecemburuannya. Nah jadi kalau saudara memandang ini, cinta dengan kecemburuan itu dua hal yang tidak terpisahkan. Itu seperti satu mata uang dengan dua sisi. Kalau saudara mencintai pasti saudara cemburu. Kalau ada orang yang tidak cemburu berarti mungkin dipertanyakan cintanya. Kenapa? Karena cemburu itu sesuatu yang positif. Allah cemburu enggak dengan umatnya? Cemburu. Kenapa Allah cemburu ketika melihat umatnya menyembah ilah-ilah lain? Dia cemburu karena umatnya itu miliknya dia. Jadi kalau sampai dimiliki yang lain, dia patut cemburu. Dan sama ayat yang ke-6a tentang meterai itu bicara tentang kepemilikan. Kalau pasangan kita itu memang menjadi milik kita, maka kalau ada orang yang mengambil, kita patut cemburu. Jangan sampai pasangan kita diambil orang lain, langsung, Pak Yaakob saya mengadakan kebaktian ucapan syukur. Kan enggak lucu sih. Itu kan milikmu diambil orang lain. Begitu diambil orang lain, langsung nyanyi, bebanku terlepas gitu kan. Bebanku terlepas. Enggak lucu loh saudara, sungguhan. Jadi kalau ada pasangan kita diambil orang lain, itu jadi milik kita, kita pertahankan. Nah tapi kita harus bedakan. Ini penting bedakan. Cemburu itu boleh, tetapi menjadi pencemburu tidak boleh. Karena kalau saudara sudah pencemburu, sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit cemburu, maka saudara bukan lagi jealous tapi envy, iri hati. Bukan lagi cemburu tapi iri hati. Nah bedanya apa cemburu dengan iri hati? Dengar baik-baik supaya kita kalau pacaran, kalau menikah itu kita tahu posisi kita. Kalau cemburu itu menuntut apa yang menjadi hak kita, itu namanya cemburu. Kalau iri hati itu kita menuntut apa yang bukan menjadi hak kita, itu kita tuntut namanya iri hati. Pencemburu itu artinya orang yang iri hati. Seharusnya pasangannya punya hak, tapi dikekang begitu rupa, overpossessive, pencemburu. Itu namanya bukan orang yang cemburu, itu namanya orang yang iri hati. Bukan haknya dia, diambil oleh haknya dia. Itu ada orang kan gitu. Saya pernah tahu itu ada orang, wah, hamba Tuhan loh. Kalau istrinya pergi kemana-mana mau beli aja harus lapor sama dia, saudara. Sungguhan harus lapor sama dia. Nanti kalau mau beli apa gitu kan, itu harus lapor sama dia. Mau pergi kemana itu harus lapor gitu. Bila perlu disediakan linknya untuk Google Form gitu. Jadi semua teman-temannya yang mau ikut harus registrasi dan sebagainya gitu loh, saudara. Ya saya lebih-lebihkan nih. Tapi ada memang orang yang kayak begitu. Jadi istrinya mau beli apa, kainnya, modelnya apa semua harus persetujuan suaminya. Ya jelas istri-istri yang semacam ini tidak bisa bahagia gitu loh. Kalau istri saya lain lah saudara. Istri saya bilang, "Pak, aku mau pergi ya shopping sama teman-temanku." Enggak apa-apa, saya selalu oke gitu kan. Tas, handphone, kartu gitu, dompet ditinggal. Ya gitu kan enak ya kan. Jadi nanti yang mengurusin dia kan teman-temannya itu ya kan. Bukan. Jadi kita ini perlu menyadari pasangan kita itu selain sebagai pasangan, dia sebagai orang. Dia punya kebebasan juga. Jadi kalau misalnya pacaran nih, saya kasih tahu, kalau pacaran tuh komitmen seminggu kita ketemu ya dua kali, masing-masing ketemu itu 2 jam. Ya sudah, di luar jadwal yang ditentukan
pasangan kita mau pergi sama teman-temannya, gerombolan kemana-kemana, ya biarkan saja, jangan diurusin. Ada cowoknya enggak? Gitu. Ada, tapi cowoknya cuma dua, begitu. Tapi semuanya ini perempuan, gitu kan. Tapi dua itu ganteng enggak? Sama aku ganteng mana, gitu kan. Itu belum jadi istri ya, tahu. Belum jadi istri itu belum 24 jam. Jadi jangan terlalu dikungkung. Bahkan orang yang sudah menikah pun saya pernah mendengar, wah aneh-aneh, saudara. Orang Kristen juga aneh. Itu ada pendeta cerita, wah jemaat saya di sini pak, kan saya nyindir dalam cerita itu, saya buat cerita gitu. Kemudian dia bilang, pak tahu nggak cerita Pak Yakub tadi itu benar-benar terjadi di sini pak. Wow, saya cuma ilustrasi loh pak, saya bikin-bikin sendiri. Terjadi pak, jadi ada suami itu marah gitu saudara dengan istrinya kalau habis kebaktian salaman dengan pendetanya. Jadi kan kalau salaman sama pendetanya kan istrinya dulu jalan salaman toh. Nah pendetanya misalnya itu salaman sambil tanya gitu loh, minggu lalu kok gak datang, kenapa gitu kan. Terus dia jawab, oh ya sakit pak pendeta, oh ya, atau oh saya ke luar kota Musa gitu, oh ya ya ya gitu. Oke, terus pada waktu suaminya lewat disalamin sama pendetanya gitu kan, salamin Tuhan berkati gitu. Suaminya marah loh sampai rumah, pendetamu itu ya hause itu, mata keranjang itu. Kalau sama wanita aja megangnya lama sekali, tanya lagi gitu kan. Buktinya apa? Waktu aku lewat gak ditanyain. Dijelaskan istrinya, ya jelaslah kok, dia kan udah tanya kenapa kita minggu lalu gak kebaktian. Saya jawab keluar kota, terus koko disalamin, maksud ditanya lagi kenapa gak kebaktian gitu kan. Ya jawabannya satu untuk semua lah pasti gitu kan. Tetap gak bisa, gak bisa. Jadi ada suami yang membatasi istrinya berjabat tangan dengan yang lain. Jadi ada yang selalu sudah jabat tangan, dia langsung bisa marah loh. Pulang rumah dia bilang gini, kamu tahu berapa lama kamu jabatan sama cowok itu? 7 detik tahu. Aku lihatnya itu kayak kekekalan gitu kan. Rasanya kayak tersiksa di neraka secara kekal gitu kan. Nah udah kalau sudah model kayak begini nih ya, ini posesif, ngerti gak saya? Udahlah yang wajar-wajar aja gitu. Tapi saya bisa paham cemburu itu memang harus ada dalam kadar yang normal, ngerti maksudnya? Nah, cinta dan cemburu ini dua sisi dari satu mata uang, digambarkan seperti maut atau dunia orang mati. Maksudnya apa ya? Ada dua penafsiran. Penafsiran pertama itu dikaitkannya dengan mitologi kuno. Jadi ada orang-orang yang mikirkan, wah ini rasanya mitologi kuno nih. Ada dewa kematian yang berperang melawan dewa Baal. Jadi dewa Baal itu dewa yang paling tinggi. Tapi bagaimanapun dia paling tinggi, dalam siklus hidupnya dia pernah beberapa kali mati, dikalahkan oleh dewa kematian. Nah penulis Kidung Agung kalau memikirkan mitologi kuno itu, maka mungkin dia sedang berkata begini, cinta itu luar biasa kuat, sampai yang paling kuat pun kalah oleh cinta. Baal itu kan simbol yang paling hebat, paling kuat, tetap kalah oleh cinta. Kalau bagian ini ada kaitan dengan mitologi kuno. Tapi menurut saya tidak mengambil tafsiran itu. Karena petunjuk ke arah mitologi kuno tidak terlalu jelas. Saya memilih untuk menafsirkan bagian ini apa adanya. Jadi semua bagian ini saya tafsirkan tanpa mengaitkan dengan mitologi kuno. Nah kalau kita membaca apa adanya, maka seperti maut, seperti dunia orang mati itu maksudnya gini. Cinta itu ya, gigih terus gitu, gak bisa dipotong. Terus menujunya itu ke maut. Nah begitu maut, tandanya apa sih? Maut itu artinya gini, no turning back, no U-turn. Artinya kalau kita punya cinta sejati, berarti kita punya komitmen yang tidak bisa dihentikan, komitmen yang tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau sudah masuk dalam pernikahan, kita sudah komitmen, maka kita lurus terus gini loh Zara, gigih terus, kuat jalan terus sampai maut. Begitu maut, berarti kan kita gak bisa balik sih. No turning back, no U-turn. Jadi saudara kalau sudah menikah jangan berdoa, semoga di ujung jalan sana ya ada putaran balik, ada polisi cepeknya lagi yang arahkan gitu kan, supaya bisa balik. Gak ada model-model begitu. Makanya kalau kita menikah kan kita janjikan ya, aku akan menjadi suami atau istri yang mengasihi engkau dan yang setia kepadamu. Dalam hal apa? Ayo dilanjutkan, yang diberkati di sini bisa saya batalkan loh ya kalau gak hafal loh ya. Dalam hal apa? Dalam suka dan dalam suka dan duka. Berarti duka apapun gak bisa memisahkan dong. Mau duka apapun loh Zara, tidak akan bisa memisahkan. Terus selain suka dan duka, sehat
atau sakit gitu. Jadi mau sehat, mau sakit kejiwaan kah, mau sakit fisik kah. Loh ya betul kan? Ya tetap itu namanya pasangan kita. Loh baik dalam sehat maupun sakit kok. Terus dalam apa? Kelimpahan dan kekurangan. Tapi ada orang gini, saya sudah mau putus pak, mau cerai pak sama istri saya. Kenapa? Dia gemuk pak sekarang pak. Dulu itu dia kecil pak gitu. Sekarang gemuk pak, kalau naik sepeda motor ngerepoti orang ini pak. Mau belok tuh harus hati-hati pak sekarang gitu kan. Ya gak boleh lah, kan kamu sudah janji. Dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan. Ya jadi itu dia kelimpahan memang gitu kan. Kelimpahan lemah gitu kan, berat badan. Ya udah di dalam kelimpahan dan kekurangan diterima gitu loh saudara. Sampai apa? Maut memisahkan kita. Makanya saya sering bergurau kalau ada orang itu usil-usil tanya, pak boleh gak ya pernikahan itu berakhir kalau apa pak? Gitu. Saya jawab, kalau kamu selingkuh dengan orang yang namanya maut. Karena kan janjinya di hadapan Tuhan kan, wah suka duka, sehat sakit, kelimpahan kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Jadi kalau ada orang ketiga namanya maut, boleh. Ya kan, soalnya kita janjinya kan sampai maut memisahkan kita, ya kan? Gitu. Jadi sekarang harus tanya tuh, kalau mau naksir orang lain namamu siapa gitu kan. Kalau enggak diganti nama dulu ya, baru nanti akhirnya bisa. Itu orang aneh-aneh. Pernikahan itu seperti itu, komitmennya tuh satu jalan. Jadi ingat-ingat ya, kalau di dalam kuburan beda dengan di hotel kan ya. Kalau di hotel itu ada check-in, ada check-out. Di kuburan cuma terima check-in, ngerti? Nah, sekali check-in itu nggak bisa balik lagi. Nah, itu pernikahan tuh kayak gitu, gitu loh, saudara. Jadi yang sudah menikah jangan mikir macam-macam deh, gitu. Jangan mikir macam-macam, nanti akan balik lagi dengan orang lain, yang lain gitu kan. Apalagi mantan, gitu kan. Mikirkan mantan, manis diingatan. Aduh, lebay banget lah. Udah jalani aja, gitu loh. Jalani aja, gitu kan. Gitu. Wadah orang dimarahi gitu sama istrinya, gitu kan. Waktu mau ya, waktu minum-minum gitu kan di restoran sama yang lain, terus gitu, terus ada istrinya bilang, kok manis ini ya, gitu kan, buahnya kok manis ya, terus dia jawab, iya kayak mantan ya, marah dia langsung gitu kan, berarti mantanmu manis-manis, istrimu enggak kah gitu. Jadi kita ini kalau sudah masuki pernikahan, udah no turning back, no U-turn. Jangan berharap di sana ada polisi cepat yang akan mengarahkan kita putar balik. Amin. Metafora yang berikutnya selain maut adalah api. Dikatakan demikian di ayat yang ke-6C, saya bacakan untuk saudara. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Jadi terjemahannya beberapa versi bukan Tuhan, tapi saya memilih ini terjemahannya Tuhan. Karena ada satu kata Ibrani itu Yah. Yah itu dipercayai, saya percaya. Yah itu singkatan dari YHWH. Kalau memang Yah itu singkatan dari YHWH, maka seharusnya diterjemahkan nyala api Tuhan gitu. Nyala api Tuhan. Nah, kalau saudara misalnya, saya biasanya dipanggil Pak YTH. Jadi YTH itu singkatan Yakob Trihandoko. Jadi saya itu bersyukur loh punya nama itu. Singkatannya tuh enak banget gitu loh saudara. YTH gitu. Jadi kalau ada hamba Tuhan lain, wah yakin hidupnya sukses, paling kaya gitu kan. Tetap yang paling terhormat saya. YTH soalnya. Nah, ini kata Yah ini mungkin singkatan. Misalnya kata Elia gitu kan. Elia itu berasal dari kata El. El itu Allah. Yah itu YHWH. Jadi Tuhan adalah Allahku. Elia itu artinya gitu. Nah, saya lebih memilih menerjemahkannya memang nyala api Tuhan. Tapi apa ya maksudnya? Cinta itu seperti nyala api Tuhan. Nah, saudara bayangkan ya. Gini, nih, ini beda budaya supaya saudara nggak bingung. Zaman kuno, orang kalau memandang api beda dengan kita. Kalau kita sekarang menganggap api itu dapat dikendalikan. Jadi kalau ada kebakaran di dalam ruangan, kita punya extinguisher kan, langsung dikeluarin, CO2-nya keluar, semuanya mati langsung. Atau kalau misalnya di kampung terjadi, wah kebakaran, kita langsung keluarkan selang, disemprot satu rumah, kasih semprot semua, yang lain ngambil ember, disiram, begitu kan. Tapi zaman dulu kan tidak ada selang sih. Bahkan sekarang pun kalau hutan terbakar masih ada helikopter-helikopter yang dinaikkan kemudian menurunkan air yang begitu banyak bisa diselesaikan. Tapi zaman dulu namanya api itu kalau sudah terjadi kebakaran dan sudah
tidak bisa diatasi. Orang itu cuma menunggu waktu aja. Dengan kata lain begini, api itu menggambarkan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Yakobus pernah bilang begini, api itu walaupun kecil tetapi bisa membakar seluruh hutan. Jadi jangan bayangkan kalau orang dulu melihat kebakaran, wah punya alatnya, punya selang air gitu, nggak punya. Yang mereka bisa lakukan itu ya cuma menunggu. Ya kalau sudah dua rumah terbakar mau diapain? Jangan pikir, loh kan bisa itu disiram pakai air gitu kan. Ya kan gampang, tinggal putar kran, ambil ember, disiram. Zaman dulu gak ada kran. Kalau mau cari air itu harus pergi keluar kota, ngambilin dari sumur gitu kan. Waktu balik, sudah hilang semua itu rumah-rumahnya. Ngerti maksud saya? Gak bisa, begitu ada kebakaran. Mereka tuh hopeless, helpless. Paling banyak yang mereka bisa lakukan adalah ngumpulin, ngelilingi apinya gitu. Lalu dikasih kode, 1, 2, 3, diludahi bareng-bareng, tuh. Itu cuma itu aja yang bisa dilakukan, yang lain gak bisa gitu loh Zara. Karena api itu memang sesuatu yang tidak bisa dikontrol zaman dulu. Dan ini bukan sembarang api loh ya, ini api Tuhan. Api Tuhan itu maksudnya gini, Tuhan itu fungsinya sebagai superlatif. Ini api yang terbesar, api yang terpanas, api yang terkuat. Nah, makanya disebut api Tuhan. Jadi bukan api yang dari Tuhan, bukan. Tapi itu ungkapan aja untuk menggambarkan ini api yang sangat kuat, yang sangat besar, yang sangat panas. Bayangkan api biasa aja gak bisa dikendalikan kok. Apalagi kalau api yang paling besar. Gak ada yang bisa mengendalikan. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh saudara. Kalau saudara masuk pernikahan ya, cinta itu seperti api. Ada yang mau menghalangi cinta. Wah gitu kan. Apa? Kekurangan menghalangi cinta. Dilewati sama cinta, ludes dia, kalah. Gitu, wah mantan, mau menghalangi, langsung gosong, barbekyuan, gitu loh, cinta itu kuat gitu loh, ngerti ya maksudnya, jadi kayak api, yang benar-benar apapun itu bisa kalah sama cinta gitu loh, Zara. Jadi nanti misalnya nih, waduh dulu itu kecil, lencir gitu kan ya, wah kelihatan sekali kan kayak gitar Spanyol begitu kan, wah sekarang kayak bass betot gitu kan, ya walaupun beda itu, cinta itu gak masalah gitu kan. Jadi cinta itu tetap akan terus mengalahkan halangan-halangan di depan itu, dicaplok terus sama cinta. Sama seperti api itu kalau membakar semuanya, gak ada yang bisa tahan. Nah itu cinta sejati kayak gitu. Nah metafora berikutnya bagus-bagus loh saudara. Metafora berikutnya itu seperti air yang banyak. Ayat 7a saya dengan cepat bacakan untuk saudara. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Wah, beberapa penafsir yang mengaitkan dengan mitologi kuno ya, cenderungnya wah ini berarti berkaitan sama dewa tertentu ini gitu kan, sama dewa laut, sama dewa air, apa segala macam begitu. Tadi nyala api, wah api ini berkaitan sama dewa api gitu. Menurut saya nggak usah lah, kita tafsirkan apa adanya saja. Air yang banyak itu maksudnya gelombang itu loh. Gelombang laut yang besar itu air yang banyak. Sungai-sungai yang dimaksud di sini adalah sungai yang besar. Jadi saudara jangan bayangkan sungai itu seperti mata air gitu loh, yang keluar di pegunungan rasanya enak. Enggak, orang kuno dulu hidupnya berdasarkan sungai. Lah sungainya itu besar sekali. Kalau saudara nanti kapan-kapan mengunjungi tempat misi kita di Tumbang Tukun, saudara yang belum pernah ke Kalimantan, belum pernah lihat sungai, mungkin kaget. Karena sungainya itu lebar sekali. Dan kalau saudara menyelam, hati-hati, saudara nyelam langsung arusnya itu kencang luar biasa. Pernah dicoba soalnya. Jadi waktu tim kami pergi ke sana, lihat anak kecil di situ, begitu dalam sekian detik udah muncul sana jauh. Lalu kita bilang, "Wah, pinter ya anak kecil itu ya. Itu diikutkan olimpiade bisa menang gitu kan." Lalu diberitahu orang kampung sana, "Bukan, itu karena sungainya itu kan turun, lalu di bawahnya arusnya itu kencang." Lalu salah satu anggota tim yang paling pintar renang nyoba. Dia masuk, begitu masuk dia keluar, kaget ya, sudah jauh sekali. Nah sungai itu sungai besar gitu, bisa langsung hanyut, apapun dimasukkan bek, langsung hanyut. Nah di sini menariknya digambarkan begini, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta gitu, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Gambarannya itu begini loh saudara, apa yang dianggap paling menakutkan oleh orang kuno yaitu gelombang laut. Di kitab Mazmur sering dipakai untuk kematian, walaupun itu sangat menakutkan, sangat besar kekuatannya, tidak bisa memadamkan cinta, tidak bisa menghanyutkan cinta.
Dan ini metaforanya sedikit beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi cinta itu aktif, cinta itu aktif. Ada masalah apa dia selesaikan terus, api kan? Boom, boom. Ada penghalang dia selesaikan semua. Kalau ini dia pasif, dia defensif. Apa ada apapun tantangan datang, cinta itu tetap menang, menang, terus menang. Jadi berbagai macam serangan ada, cinta itu tetap akan menang. Maksudnya di sini. Jadi di dalam pernikahan kita pasti banyak masalah. Saya mau coba ya, saya mau coba survei nih, mau coba survei. Saya sudah survei di mana-mana. Siapa yang merasa pasangannya itu lebih baik daripada yang diharapkan? Kan kita menikah kan mesti punya ekspektasi ya dengan pasangan kita kan ya. Siapa yang setelah menikah bilang gini, "Wih, ternyata ya kamu tuh melebihi loh ekspektasiku," gitu ya. Siapa yang mengaku pernikahannya itu pasangannya melebihi ekspektasinya? Jujur saya mau lihat. Terima kasih ya, banyak sekali yang bahagia ya berarti ya. Kalau kita mau jujur saudara, memang pasangan kita itu seringkali tidak melebihi ekspektasi kita. Kalaupun ada lo paling cuma 1-2 gitu. Kalaupun ada ngangkat tangan supaya pulang rumah gak tidur di teras gitu kan. Ya jadi pernikahan itu mesti ada persoalan gitu loh saudara. Jangan berharap pernikahan lancar-lancar gitu kan. Gak ada pernikahan kayak begitu. Ya sudah mesti banyak masalah. Tapi yang harus kita lakukan apa? Bertahan. Jadi kalaupun banyak serangan terus gitu sampai kita check in without check out tadi. Ngerti maksudnya? Yang terakhir nih, yang terakhir, metafora terakhir, bukan cuma maut, api, air yang banyak, tapi harta. Bagian terakhir saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Wah, bahasa Indonesia terjemahkan gitu. Kalau dalam bahasa Ibrani terjemahannya mungkin lebih tepatnya gini. Walaupun orang memberikan seluruh harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia akan sangat-sangat dihina. Jadi lebih menekankan pada sangat dihina. Bukan pastinya, tapi sangat dihina. Artinya itu begini, cinta itu melebihi semua harta yang ada. Jadi walaupun orang itu memberikan semua hartanya untuk mendapatkan cinta, bukan cuma dia gagal mendapatkannya, tapi dia dihina dengan sangat. Loh, bukan cuma ini tidak mampu membeli ini loh Sarah. Bahkan kalaupun engkau memberikan semua hartamu, engkau malah akan dihina, dihina dengan sangat. Dengan kata lain gini, kamu tuh salah kalau cinta, karena cinta tidak ada harganya gitu. Dihina, itu langkah yang bodoh. Mendapatkan cinta dengan semua harta itu bodoh. Makanya kalau sekarang saudara lihat-lihat kan, beberapa orang kan tanya gini kan, "Wah, saya soalnya pernah lihat beberapa kali kan kalau pergi ke mall gitu kan. Wah, itu pak mobil parkir gitu kan. Wah, ceweknya keluar. Gitu lah. Ceweknya itu nyari sempurna gitu kan ya, secara fisik apa, nyari sempurna gitu kan. Wah, ini luar biasa. Ini kalau ikut lomba model minimal semifinalis lah gitu kan ya. Begitu cowoknya keluar, "Leh, ngletek ngene rek," gitu kan. Gitu kan, itu bahasa Ibraninya. Lihat cowoknya, "Wah, kok gini," gitu kan. Rasanya ini kalau enggak kilaf ya apa gitu. Ternyata bukan kilaf. Karena memang gitu, Zara. Kenapa sih? Cowok yang jelek, gemuk gitu kan, bisa mendapatkan cewek yang cantik. Kenapa cewek yang cantik itu pacarnya cowoknya jelek? Kenapa? Loh, cewek cantik loh, dapatkan cowok ganteng itu susah. Kenapa? Karena sekarang cowok ganteng, pacarnya juga ganteng. Jadi repot memang sekarang ini. Iya kan, jadi yang ganteng sudah pacaran sama ganteng gitu kan. Sampai kita ini protes gitu kan. Ada beberapa orang, "Saya menentang homoseksualitas." Kenapa? Karena gak ada LGBT aja saya susah dapetin cowok gitu. Apalagi sekarang cowok diambil cowok, cewek diambil cewek gitu kan. Nah, secara ada orang yang memang gitu. Tapi pertimbangannya apa? Makanya beberapa orang bilang gini, "Iya wajahnya pas-pasan ya, yeah kan, tetapi kartu kreditnya kartu kreditnya tanpa batasan." Ngerti gak sih? Jadi wajahnya pas-pasan, kartu kreditnya tanpa batasan. Atau saudara minta wajahnya itu wah tanpa batasan gitu kan ya, wah kartu kreditnya pas-pasan, milih yang mana? Sekarang ini banyak orang salah, pokoknya gini ya, pokoknya hidupnya enak ya nanti belajar mencintai. Gak bisa gitu.
Cinta sejati enggak bisa dibeli, gitu loh Zara. Cinta sejati enggak bisa dibeli. Dengan kata lain, pasanganmu tuh harta yang paling berharga. Belajar untuk menghargainya. Jadi apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, dihargai. Pasangan kita juga kita sering puji, sering kita hargai, gitu loh Zara. Jadi kalau misalnya suami datang pulang ke rumah, itu jangan sampai gini, sudah ditunggu nih. Nanti kalau dia datang muasing gitu, begitu datang, "Pah, ini Pah, tadi ditelepon dari sekolah Pah, uang ujiannya anak-anak loh Pah," gitu. "Terus tadi Pak RT juga datang Pak, nagih Pah, kita berapa bulan belum bayar," gitu kan. Ini suami belum taruh ransel, belum taruh apa-apa, gitu kan. Saudara nggak tahu di jalan dia naik sepeda motor kena air banjir apa. Kalau dia naik mobil, mobilnya mungkin lecet-lecet, ditabrak benca dan sebagainya. Janganlah, suami pulang kerja itu capek gitu. Pulang kerja capek ditanya, "Pah, mau mandi pakai apa? Air dingin, air panas, atau air raksa?" Ditanya yang jelas, supaya kita tuh melayaninya dengan lebih baik, gitu loh Zara. Jadi belajar mengapresiasi. Saya kan dulu pernah kasih tahu saudara sih, itu ada suami gak bisa ngapresiasi sama istrinya. Dimasakin apa loh, selalu marah terus. "Ini rasanya asin, kamu mau kawin tah?" Jadi kalau asin tuh pikirannya berarti mau kawin gitu. Nanti dimasakin yang manis-manis juga marah. Sudah tahu suaminya diabetes, kamu masakin yang manis-manis, kepengen aku cepat mati, nanti kawin lagi loh, mesti kawin lagi terus. Akhirnya sudah gak dikasih bumbu apa-apa, hambar juga, tetap sama Saudara. "Wah, sudah pernikahan kita hambar, makanan kita hambar, kamu kepengen cerai tak? Terus kawin lagi tak? Terus kawin lagi terus," gitu kan. Lalu suaminya ini pergi seminar diajarin, pergi seminar keluarga diajarin, jangan gitulah, menghargai pasangan. Jadi besoknya waktu makan bersama, suaminya bilang, "Mah, makananmu hari ini enak, Mah." Wah, istrinya berdiri gebrak meja. "Kurang ajar, biasa aku yang masak, dicelotain terus ya, dikomplain. Hari ini pembantu rumah tangga masak kamu bilang enak," gitu kan. Tetap aja bertengkar terus. Karena kita gak biasa mengapresiasi. Belajar apresiasi ya. Nah, bapak-bapak apresiasi. Kalau istri saya itu luar biasa. Saya belum bangun, istri saya udah bangun. Jam 4 udah bangun. Dulu anak saya waktu kecil-kecil Saudara ya, istri saya jam 4 bangun masakin makanan untuk anak-anak saya. Makanya kalau pulang rumah anak-anak saya makanannya gak habis, saya paling marah. Saya selalu marah. "Itu mamamu bela-belain bangun jam 4. Kamu harus menghargai. Enak enggak enak dimakan sampai habis." Belajar mengapresiasi. Jadi istri saya itu selalu bangun lebih pagi. Kalau nanti saya bangun, istri saya selalu tanya, "Pah, mau dibikinin apa?" gitu. Loh, istri saya itu gitu. Nanti saya pulang pelayanan malam-malam ya, istri saya bilang, "Pah, nanti kalau sudah dekat rumah miss call ya. Jadi aku bukain gerbang, kamu langsung masuk," gitu. Supaya enggak lama nunggu di luar loh. Itu istri saya. Saya sampai bilang, "Enggak usah, saya bawa kunci rumah aja," gitu loh, supaya ya, nanti buka sendiri kamu tinggal tidur. "Enggak usah Pah, aku tuh kepengen kamu pulang malam-malam, kamu udah capek pelayanan, aku tuh yang bukain pintu," gitu loh Zara. Oh, bersyukur. Karena saya tahu beberapa suami istri tuh bertengkar gara-gara buka pintu pagar, gitu kan ya. Jadi malam-malam suaminya bilang, "Meh, tolong Meh dibukain." "Loh, malam loh kok, ini gelap-gelap, nanti di sini sepi loh, di rumah kita ini kalau saya turun nanti diganggu orang bagaimana," gitu kan. Jadi akhirnya suaminya jengkel turun, buka pagar, masukin mobil gitu kan. Besoknya istrinya teriak-teriak, "Kok pagar rumah di mana kok?" gitu. Udah saya panggilkan orang jual sekalian karena sering bertengkar gara-gara pintu pagar gitu. Bersyukur ya. Jadi kalau kita punya istri yang bangun pagi itu bersyukur luar biasa. Bersyukur. Apapun yang dilakukan belajar bersyukur, orang tua sama anak, anak sama orang tua, bersyukur. Apakah susah sih mempraktekkan kasih seperti ini? Menurut saya tidak. Kenapa kok tidak? Karena kita bukan cuma sudah tahu, tapi kita sudah mengalami. Allah mengasihi kita, itu kasihnya itu seperti api, seperti air yang tidak bisa dikontrol begitu, seperti maut. Dia Allah mau menjadi manusia untuk kita. Bahkan di dalam pelanggaran kita, kebebalan kita, dia terus mengejar kita, menaklukkan dia terus mengejar kita. Saudara, bagaimana seandainya Allah berhenti untuk mengasihi kita? Bagaimana ketika di padang gurun iblis berkata, "Sembah aku, kuberikan semua kerajaan dunia." Bagaimana seandainya dia memilih dunia daripada kita? Tapi Tuhan, sekali dia mengasihi kita, sekali dia memilih kita sejak kekekalan, maka dia akan terus kejar kita, terus kejar kita. Dan itulah sebabnya kita ada di tempat ini. Makanya kita pasti mampu mengasihi pasangan kita dengan kasih yang sama.
Bagi bapak ibu saudara yang sudah gagal, yang sudah bercerai, yang sudah mengalami pernikahan yang luar biasa carut marut, selalu ada anugerah Tuhan untuk kita. Kalau kita benar-benar mau bertobat dari semua kesalahan kita, mengizinkan kasih Allah menguasai kita, memulai segala sesuatu yang baru, kalau yang lama memang tidak mungkin diperbaiki, saya yakin ada anugerah yang cukup bagi kita. Tapi kita diingatkan sekarang bahwa kalau kita sudah mencintai, mari kita menjaga cinta itu. Cinta perlu dijaga. Saya dengan istri saya penggemar Club Project. Lagunya Katon Bagaskara salah satunya itu, cinta itu seperti bunga di ladang kita. Jadi harus disirami. Jangan bilang saya sudah gak ada cinta, berarti kamu yang salah. Cinta perlu disirami. Tapi sebelum menyirami cinta, pastikan cintanya sejati. Sebab kalau cintanya cuma mengumbar nafsu, kemesraan yang tidak ada dasar dan sebagainya, disirami terus. Saudara tahu gak bedanya menyirami bunga dengan ilalang apa? Saudara sirami terus bertumbuh, ternyata bukan cinta sejati itu ilalang, dia akan melukai tanganmu. Jadi kalau sudah tahu pasangan kita, ini anak-anak muda di sini ya, lihat yang belum menikah. Kalau sudah tahu pasangan kita itu tidak mencintai kita dengan benar, harus berani melepaskan. Loh, caranya tahu bagaimana cintanya dia benar atau tidak? Ini dia caranya. Kalau dia mencintai kamu lebih daripada Tuhan, harus dilepaskan. Kalau dia mencintai kamu lebih daripada mencintai Tuhan, harus dilepaskan orang semacam ini. Engkau harus cari orang yang jauh lebih mengasihi Tuhan daripada kamu. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, dia tahu bagaimana mengasihi kamu. Kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia bisa membuat engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau ada orang yang kebenaran gak peduli, dia ditabrak, firman Tuhan ditabrak, mengatakan aku cinta sama kamu, apapun yang terjadi, I will get you gitu kan, apapun I pay the cost gitu kan, apapun, tapi firman Tuhan dilanggar, semua dilanggar, orang semacam ini tidak layak untuk dipertahankan. Ingat baik-baik, cari orang yang mencintai Tuhan jauh melebihi dia mencintai kamu. Jangan suka mencari orang yang mencintai kamu lebih daripada mencintai Tuhan, karena engkau akan berujung pada kekecewaan. Kalau sudah tahu itu cintanya sejati, yang sudah menikah gak usah baper ya. Waduh, tahu gini ya, coba kalau saya muda sudah dapat nasihat seperti ini gitu kan. Udah, yang sudah menikah ya sudah, udah itu yang terbaik yang Tuhan beri, ngerti? Gitu loh, sudah disirami terus sekarang, sudah disirami terus dengan apa? Dengan pujian, dengan apresiasi. Belajar untuk berkata thank you pada pasangan kita ya. Apapun yang terjadi bilang thank you gitu loh. Apapun yang terjadi belajar mengapresiasi pasangan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema cemburu ilahi. Apa yang akan saudara lakukan ketika melihat orang yang saudara kasihi meragukan kasih saudara dan akan mengikuti nasihat yang akan mencelakakan mereka? Beragam respon bisa terjadi. Ada yang marah, ada juga yang memilih untuk menyerah dan membiarkan hal yang buruk terjadi. Dalam teks ini, orang Korintus sedang mengalami bahaya. Mereka dipengaruhi untuk meragukan Paulus, bahkan tergoda untuk mengikuti ajaran yang tidak sehat yang tentunya membahayakan iman percaya mereka. Bagaimana respon Paulus? Ia memberitahu mereka bahwa ia cemburu kepada mereka dengan cemburu ilahi. Ia merasa takut kalau-kalau iman mereka dilemahkan karena terus-menerus mendengarkan berbagai hasutan yang bertujuan mengurangi rasa hormat mereka terhadap pelayanannya yang telah membawa mereka mengenal iman Kristen. Ia telah mempertunangkan mereka kepada satu laki-laki, artinya membuat mereka mau memeluk kekristenan. Dan pertobatan satu jiwa merupakan pernikahan jiwa itu dengan Tuhan Yesus, dan ia sangat ingin untuk membawa mereka sebagai perawan yang suci, yakni murni dan tidak bercacat, dan setia, tidak memiliki pikiran yang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat dari rasul-rasul palsu itu, sebagaimana Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Cemburu ilahi yang ada di dalam diri Rasul Paulus ini merupakan suatu campuran dari kasih dan rasa takut. Para pelayan Tuhan yang setia tidak bisa tidak akan merasa takut dan prihatin atas umat mereka kalau-kalau mereka kehilangan apa yang telah mereka terima dan berbalik dari apa yang telah mereka peluk, khususnya ketika para penyesat ikut bergabung di dalam jemaat atau telah menyusup di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Kita sudah belajar bahwa larangan untuk mengingini harta milik orang lain berbicara tentang dua hal, yaitu tentang mengapresiasi dan menjaga pemberian Allah bagi orang lain, dan yang kedua adalah bersyukur dan puas dengan pemberian Allah bagi diri kita sendiri. Nah, apa wujud ketaatan terhadap perintah ini? Hari ini kita akan belajar tentang tiga hal. Yang pertama adalah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, Paulus mengatakan bahwa dia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dia belajar untuk mencukupkan diri. Cukup dengan berkat Tuhan, itu bukan masalah jumlah, bukan masalah berapa yang kita miliki, tetapi masalah hati kita, masalah belajar. Ini tidak bisa muncul secara natural. Orang cenderung, orang berdosa cenderung untuk tidak pernah puas. Berapapun yang kita miliki, kita tidak puas. Kita melihat orang lain punya lebih banyak dari kita, dan kita tidak puas. Dan itulah natur kita yang berdosa. Makanya Paulus mengatakan, aku telah belajar. Ini terjadi dalam proses belajar, bukan secara natural. Dan kita belajar untuk mencukupkan diri. Banyak orang merasa tidak cukup karena dia memilih level hidup yang keliru. Banyak orang merasa hidupnya berkekurangan karena mereka salah menentukan apa yang disebut kebutuhan dan apa yang disebut dengan keinginan. Ada banyak hal yang mereka ingin capai hanyalah keinginan dan bukan kebutuhan. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, wujud ketaatan adalah turut bersuka cita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mazmur mengatakan bahwa kita ini tidak boleh mengingini milik orang lain. Bukan cuma itu, tetapi kita juga harus bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Kita harus bersuka cita dengan orang lain yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh iri dengan apa yang diterima oleh orang lain. Bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Kita bersuka cita ketika Allah memberkati orang lain. Kita bersuka cita ketika kita melihat orang lain diperkenan oleh Allah, dipakai oleh Allah. Dan bahkan kalau kita melihat orang lain dipakai Allah lebih besar daripada kita, sehingga orang itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar bagi Allah, seharusnya itu menjadi sukacita kita juga. Kalau kita tidak mampu bersukacita dengan sukacita orang lain, maka mungkin ada sesuatu yang keliru di dalam hati kita. Mungkin kita memang mengingini harta orang lain. Mungkin kita ingin menjadi seperti orang lain. Bahkan yang lebih buruk adalah kita ingin lebih baik daripada orang lain. Kita harus menjaga keinginan itu. Bukan berarti ingin lebih baik dari orang lain adalah sesuatu yang keliru. Tetapi kita perlu memahami limit kita masing-masing. Kita perlu bergumul mengoptimalkan apa yang kita bisa. Dan ketika berusaha untuk mengoptimalkan diri kita setinggi mungkin, kita tidak perlu membandingkannya dengan orang lain. Karena kalau kita terus-menerus membandingkan dengan orang lain, maka kita akan mengingini apa yang dimiliki oleh orang itu. Dan ketika orang itu menerima sesuatu yang luar biasa, maka kita mungkin akan merasa kecewa. Padahal kita tidak dirugikan. Kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang besar, kita toh juga tidak mengalami kerugian. Tetapi hati yang sudah tertambat pada harta milik orang lain, hati itu memang sulit bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Wujud yang ketiga adalah turut berduka cita dengan kehilangan orang lain. Di dalam Ayub pasal 31 ayat yang ke-29 kita bisa melihat bagaimana kita dinasihatkan untuk tidak bersuka cita dengan orang yang sedang berduka cita. Sebaliknya, kita ini turut berbelas kasihan dengan orang yang sedang kehilangan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketika melihat orang lain kehilangan sesuatu dan sedang berduka meratapi apa yang menjadi kehilangannya, maka kita juga turut berduka cita bersama dengan orang itu. Bukan kita malah bersuka cita atas peristiwa itu. Ada beberapa orang yang ketika melihat musuhnya mengalami persoalan, kehilangan harta bendanya, mengalami kerugian, mengalami kemalangan, orang itu bisa bersuka cita melihat orang lain menderita. Dan kita perlu mengecek hati kita. Mengapa kita bersuka cita ketika orang lain sedang berduka cita?
Bukan seharusnya kita ini bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Kita menganggap bahwa kehilangan orang lain adalah kehilangan kita. Ketika orang lain mengalami kehilangan, kita jangan bersuka cita seolah-olah kita berkata bahwa sekarang kita punya lebih banyak daripada orang itu. Bukan, ketika orang lain sedang mengalami kerugian, sedang mengalami kemalangan, sedang mengalami kehilangan, seharusnya kita juga merasakan kedukaan itu. Kita tidak ingin mengambil keuntungan dari apa yang sedang dialami oleh orang lain. Tapi kita berapa kali melihat ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kelemahan orang lain, yang berusaha untuk memanipulasi kelemahan dan kemalangan orang lain, berusaha untuk mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Dan itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang ke-10. Kalau kita mau hidup taat dengan hukum yang ke-10 itu, maka seharusnya kita berduka cita ketika melihat orang lain juga sedang berada di dalam kehilangan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melihat diri kita masing-masing? Apakah kita sudah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki? Berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, berarti cukup untuk momen itu. Tidak pernah Tuhan memberikan sesuatu yang kurang dari yang kita butuhkan. Nanti ketika Tuhan melihat bahwa kita membutuhkan lebih banyak, saya percaya Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan itu. Hidup kita terus bergulir secara dinamis dan Tuhan akan terus membimbing kita. Dia akan terus membuat kita cukup di dalam Dia. Dan ketika kita cukup di dalam Tuhan, maka kita bisa bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Dan kita juga bisa berduka cita ketika melihat orang lain kehilangan apa yang mereka miliki. Mari kita mengecek hati kita dan belajar untuk cukup dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya. Dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Salam, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, minggu ini minggu ketiga di bulan keluarga rek di tempat ini atau di keseluruhan. Nah, kita masih berbicara tentang keluarga. Secara khusus nanti akan berbicara tentang sikap seorang istri. Ya, di sini ada beberapa istri juga beberapa calon istri. Ya, yang calon istri ini menjadi satu bekal. Ya, nanti ketika menjadi seorang istri, ya, semuanya pengen jadi seorang istri, ya, yang cewek-cewek yang belum menikah, ya. Nah, kita akan membuka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Jikalau sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari kita baca secara bergantian, Bapak Ibu. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-7. Kita mulai, ya. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa dekade terakhir kita melihat ada banyak sekali gerakan-gerakan. Salah satunya adalah gerakan emansipasi wanita. Ya, mereka mulai menyuarakan, sebetulnya sudah lama, ya, tetapi gencarnya ini beberapa akhir-akhir ini, mereka menyuarakan kesamaan, ya, seorang wanita dengan pria, ya, di dalam berbagai hal mereka berusaha menyamakan, wanita ini sama dengan pria. Tapi bebarengan dengan gerakan ini juga ada gerakan yang namanya konsumerisme. Bagaimana orang itu sangat suka sekali atau dimanjakan dengan dagangan-dagangan, dan orang itu mulai tergoda dan selalu ingin membeli, membeli, membeli, membeli. Nah, apa yang terjadi kalau ini terjadi pada kaum perempuan? Nah, yang terjadi adalah apa? Pada akhirnya mereka berusaha untuk menaruh dirinya ini kalau bisa sama dan kalau bisa lebih tinggi dari laki-laki, dengan segala gaya, dengan segala apa ini namanya kehidupan yang glamor, mungkin begitu. Nah, kalau sudah begini, saudara-saudara, yang terjadi adalah ketundukan kepada seorang suami pasti akan menjadi sangat susah. Ya, seorang istri yang sudah terpengaruh dengan konsumerisme, dengan gaya yang glamor, lalu juga terpengaruh dengan pemikiran bahwa wanita itu sama, ya, dengan laki-laki, tidak ada perbedaan, nah, akan cenderung menganggap dirinya mungkin lebih tinggi dari seorang laki-laki dan sukar untuk tunduk kepada suaminya. Dan ini sudah terbukti, saudara-saudara, ya, sudah terbukti banyak kasus-kasus. Kalau di dalam sebuah keluarga, istrinya lebih tinggi penghasilannya misalkan, atau jabatannya, mereka susah sekali untuk tunduk kepada sang suami. Nah, di kesempatan kali ini Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat. Ketika hal itu terjadi kurang lebih kondisinya sama pada waktu Rasul Petrus pelayanan. Cuma yang membedakan adalah pada waktu itu yang dimaksud di dalam bagian ini adalah seorang perempuan atau seorang istri yang kemungkinan besar suaminya adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, mereka yang memiliki suami belum percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dua hal penting. Ya, ketika Rasul Petrus memberikan nasihat kepada para istri yang ada pada waktu itu supaya mereka menjadi seorang istri yang saleh, istri yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang istri yang bisa menjadi berkat bagi anak-anaknya, seorang istri yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, seorang istri yang bisa menjadi berkat secara khusus bagi suaminya yang belum percaya, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan tadi di sana dikatakan. Nah, apa sih karakteristik seorang istri yang saleh itu? Nanti kita akan belajar dua hal. Yang pertama itu adalah ketundukan. Masalah ketundukan. Ya, ketundukan seorang istri kepada suami. Lalu yang kedua itu berbicara mengenai kecantikan dari dalam, atau kalau bahasa sekarang dikenal dengan istilah inner beauty. Nah, itu sangat penting. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, kita akan memperhatikan karakteristik yang pertama, saudara-saudara. Seperti apakah istri yang saleh itu? Di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, Rasul Petrus mengatakan bukti kesalehan seorang istri itu adalah ketika istri itu tunduk kepada sang suami. Tunduk kepada sang suami. Nah, ketundukan ini memang menjadi satu tema yang menarik, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara membaca mulai dari ayat yang ke-11 pasal yang kedua, Rasul Petrus berbicara tentang ketundukan seorang warga terhadap pemerintah-pemerintah. Di sana dikatakan engkau harus tunduk kepada di ayat yang ke-13, tunduklah kepada semua lembaga manusia, kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Rasul Petrus mengatakan tunduk masyarakat, warga tunduk pada pemerintah. Nah, setelah lingkup luas, Petrus berbicara mengenai masyarakat yang harus tunduk kepada pemerintah. Petrus lebih menyempitkan lagi. Petrus berbicara mengenai seorang hamba. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan yang terakhir, ayat yang ke-25, Petrus membahas bagaimana seorang hamba harus tunduk kepada tuannya. Bahkan Petrus mengatakan walaupun tuannya itu enggak benar, ya di sana dikatakan walaupun dia seorang yang bengis, ya, walaupun dia seorang yang bengis. Petrus memberikan satu nasihat, tunduk, ya, seorang hamba harus tunduk kepada tuannya. Petrus memberikan satu gambaran seperti penderitaan Kristus. Kristus sebagai teladan mau tunduk kepada sang tuan. Lalu setelah berbicara mengenai para hamba, nah, Petrus masuk lebih dalam lagi di dalam ranah keluarga, yaitu tentang ketundukan istri kepada suami. Yang kita baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa Petrus begitu getol membahas tentang ketundukan ini? Karena Petrus tahu, ya, Petrus tahu kenapa keluarga ini dijadikan puncaknya dari masyarakat, hamba, lalu keluarga. Karena Petrus tahu bagaimana ketundukan itu akan bisa terjadi di dalam masyarakat kalau di keluarga sendiri sebagai komunitas yang paling intim itu tidak ada ketundukan. Petrus ingin mengatakan bagaimana bisa terjadi sebuah kondisi yang baik di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, di dalam sebuah negara kalau keluarganya sendiri, keluarga-keluarga yang ada di dalam negara itu tidak ada keteraturan. Pasti susah. Tidak mungkin sebuah negara itu bisa sehat kehidupannya kalau keluarga-keluarganya saja berantakan. Makanya Petrus menempatkan keluarga ini luar biasa di tingkat di puncak setelah dia menasihati banyak hal mengenai masyarakat terhadap negara, hamba Tuhan, lalu dia masuk di keluarga. Nah, secara khusus Petrus itu memberikan nasihat kepada istri. Tadi saya katakan kepada mereka yang memiliki suami yang belum percaya kepada Tuhan, ya, yang memiliki suami yang belum percaya pada Tuhan. Nah, tentu ini menjadi satu tantangan, saudara-saudara, ya, tantangan yang dialami oleh para istri pada waktu itu. Ya, kalau memiliki suami beda keyakinan pada waktu itu, istri harus betul-betul nurut, bahkan menurut tradisi, menurut budaya pada waktu itu, sang istri itu harus mengikuti apa yang dipercayai oleh suaminya. Sang istri harus mengikuti apa yang menjadi agama suaminya. Nah, bagaimana mengatasi ini? Petrus menyadari ini satu kondisi yang sulit bagi istri-istri yang memiliki suami belum percaya pada Tuhan. Mereka memiliki perbedaan konsep cara berpikir. Mereka pasti memiliki perbedaan bagaimana mengasuh seorang anak. Mereka pasti memiliki perbedaan bagaimana menyelesaikan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Yang satu dari sudut pandang Kristen, yang satu dari sudut pandang dunia atau agama-agama yang pada waktu itu. Pasti sulit. Nah, bagaimana sikap istri yang dalam kondisi demikian ini? Nah, Petrus memberikan nasihat, ya, tunduklah kepada suamimu. Ketika Petrus mengatakan tunduklah kepada suamimu, Petrus memberikan satu dasar yang kuat yang tidak sama dengan tradisi pada waktu itu. Ya, istri harus tunduk, ya, itu sudah tradisi, sudah aturan, ya, mengikuti begitu saja. Tidak. Tapi ketika Petrus mengatakan tunduklah kamu kepada suamimu, Petrus memiliki satu maksud, Petrus memiliki satu tujuan, yaitu kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-1b, supaya ketundukan itu apa? Menyadarkan, membawa sang suami itu bisa mengenal Kristus. Lain, saudara-saudara, lain. Kalau menurut tradisi istri tunduk, ya, itu sudah biasa. Memang aturannya seperti itu. Tapi ketika Petrus menyatakan, istri harus tunduk kepada suami, Petrus memiliki satu tujuan. Ketundukan itu memiliki satu tujuan, yaitu apa? Sekali lagi, sarana ilahi. Untuk apa? Memenangkan suami bagi Kristus. Memenangkan suami bagi Kristus. Petrus ingin mengatakan, kamu melakukan penginjilan tanpa kata-kata secara langsung. Kamu melakukan penginjilan melalui tindakan. Ketika suamimu melihat kelakuanmu, ketika suamimu melihat gaya hidupmu, ketika suamimu melihat bagaimana engkau tunduk tulus dengan hati yang takut akan Tuhan, suamimu akan bisa melihat ada Injil di dalam kelakuan para istri pada waktu itu. Dan ternyata ini bukan sekali ini saja. Kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-12, hal yang sama juga pernah dikatakan oleh Rasul Petrus. Ayat yang ke-12, pasal yang kedua, atasnya sedikit. Di sana dikatakan demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi sekali lagi, Petrus ini sebetulnya pernah juga menasihati orang banyak, terutama orang Kristen. Ayo miliki kelakuan yang baik. Ayo miliki kelakuan yang baik, supaya apa? Orang itu bisa melihat perbuatanmu. Perbuatanmu itu berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, ini ada sesuatu ini yang membuat orang ini kelakuannya berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun memang di sini tidak disebutkan disebutkan di sini tanpa perkataan, saya yakin tidak berarti ini lalu istri-istri itu benar-benar tidak memberitakan Injil ya secara verbal, tidak. Tetapi saya yakin mereka juga ada kalanya ketika kehidupan mereka sudah baik di mata suami, saya yakin ada kalanya mereka juga mewartakan Injil itu secara pelan-pelan pada suaminya, pelan-pelan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang menarik ketika kita belajar dari bagian ini, ketika kita memberitakan Injil ya, ketika kita memberitakan Injil kepada orang siapapun itu, salah satu yang menjadi halangan kenapa orang itu tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, salah satunya adalah karena mereka kecewa dengan kehidupan kita yang memberitakan Injil ini. Banyak orang gagal memberitakan Injil, orangnya tidak mau percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur tersandung dengan gaya hidup orang-orang yang memberitakan Injil ini. Beberapa orang memberitakan Injil, waduh, Yesus Kristus Juru Selamat, mereka mengasihi, dosa kita sudah ditebus. Tetapi mereka tidak bisa menghidupi Injil itu secara baik. Kehidupannya tidak benar, ya, keluarganya kacau balau, ya, kerohaniannya kacau dan lain sebagainya. Dan ini memang benar-benar pernah terjadi. Kalau kita melihat salah satu tokoh terkenal ya, Mahatma Gandhi. Ya, dia adalah tokoh yang terkenal. Dia itu suka sekali dengan pengajaran Kristus, saudara. Ya, dia pada masa hidupnya dia sering pergi mendengarkan khotbah tentang Tuhan Yesus. Tapi satu ketika dia masuk di sebuah gereja, apa yang terjadi? Orang-orang yang suka mendengarkan firman, bahkan orang-orang sebagian yang suka memberitakan tentang kasih Kristus itu, justru mereka sendiri yang rasis. Mereka sendiri yang apa? Yang menganggap yang lainnya rendah. Mereka sendiri yang membeda-bedakan. Mereka sendiri yang tidak bisa menerima golongan-golongan tertentu. Dan akhirnya apa? Sama sekali tidak pernah Mahatma Gandhi ini percaya pada Tuhan Yesus. Ya, dia mengatakan, aku suka dengan ajaran Yesus, tapi aku tidak suka dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, Petrus menasihati para istri pada waktu itu. Bagaimana engkau bisa memenangkan suamimu yang belum percaya kepada Tuhan? Salah satunya adalah ketika kamu tunduk, ketika kamu bertanggung jawab dengan apa yang seharusnya engkau kerjakan bagi rumah tanggamu. Ketika engkau betul-betul mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu, mengasuh anak, menyediakan apa yang diperlukan suami, mendukung apa yang dilakukan suami, menjadi seorang istri yang setia. Nah, itu yang Petrus inginkan, sehingga para suami bisa melihat, oh iya betul, ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang lain yang kutemukan di dalam istriku ini. Sehingga Injil itu bisa diterima. Injil itu bisa diterima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang istri ya harus tunduk. Bukan tanduk loh ya. Ya, sekarang banyak istri-istri yang tunduk, enggak, aku mau tanduk gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan tunduk ya, mengasihi suami, mengasihi keluarga, mengasihi anak, tidak melupakan apa yang harus dikerjakan. Beberapa kasus terjadi, saudara-saudara, istri ya, keluarga-keluarga yang dari awalnya tidak mengenal Tuhan. Lalu mereka mengenal Tuhan, istrinya terlebih dahulu mengenal Tuhan. Ya. Beberapa kasus terjadi adalah ketika istrinya ini mengenal Tuhan, ya. Memang bagus sih, semangatnya bagus luar biasa. Ya, ikut pelayanan, ikut doa, ikut PA, wah, semuanya dikerjakan di gereja. Tapi yang cilaka adalah mereka melupakan keluarga. Nah, ini juga enggak benar, saudara-saudara. Suami komplain, kamu orang Kristen, kamu memang bagus rajin ke gereja, kamu rajin melayani, tapi kamu juga melupakan keluargamu. Nah, ini juga enggak bagus. Nah, Petrus tidak menginginkan istri yang seperti itu. Petrus menginginkan istri yang betul-betul bisa menempatkan diri sebagai seorang istri dengan dasar takut akan Tuhan, dengan nilai-nilai yang benar dari kekristenan dia hidupi. Itu yang diinginkan Petrus, dengan ketundukan, dengan hormat kepada suami. Itu yang dilakukan, yang disampaikan oleh Petrus kepada istri-istri yang ada pada waktu itu. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara, ya. Bagaimana karakteristik istri yang saleh? Yaitu ketika dia tunduk kepada suaminya, ketika dia memiliki kehidupan yang baik, ya, ketika dia memiliki apa ini, nilai-nilai kekristenan itu benar-benar dilakukan, ya, memperhatikan keluarga, ya, memiliki kerohanian yang baik. Itu yang bisa membuat suami terbuka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bukti kesalehan yang Rasul Petrus ingin sampaikan kepada para istri yang ada pada waktu itu, itu ada di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, ya, yaitu ketika Petrus berbicara tentang kecantikan dari dalam. Nah, kecantikan dari dalam. Nah, seorang penafsir Alkitab mengatakan demikian ketika dia membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan keempat, ya, Alexander Nisbet itu pernah mengatakan begini. Mereka yang menghabiskan, perhatikannya, banyak waktu, banyak usaha dan bahkan mungkin kekayaan untuk mengatur dan menghiasi tubuh mereka, luarnya secara fisik dia sedemikian rupa sehingga lain daripada yang lain. Nah, Alexander ini mengatakan, ya, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah mengabaikan jiwa mereka. Mereka tidak memikirkan yang jauh lebih bernilai, yaitu kerohanian mereka. Mereka lebih terfokus pada apa yang terlihat, yaitu fisik mereka. Nah, itu yang terjadi. Nah, di dalam bagian ini Petrus itu menasehati supaya, ya, supaya para istri-istri pun itu juga menjaga penampilan mereka, ya, menjaga kehidupan mereka. Petrus ingin menasehati, itu penting memang, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kerohanian hati yang ada di dalam ini, itu yang jauh lebih penting. Nah, memang ada beberapa alasan kenapa kok Petrus mengatakan rambutnya jangan dikepang-kepang, ya, jangan pakai emas, lalu jangan pakai pakaian yang indah-indah gitu. Nah, ini memiliki satu latar belakang. Memang pada waktu itu, ya, pada waktu itu, zaman itu, biasanya yang mengepang-epang rambut, yang pakai pakaian-pakaian yang mewah, yang indah-indah, lalu yang pakai perhiasan emas yang banyak, itu adalah seorang pelacur. Seorang pelacur. Nah, Petrus ingin menasihati, jangan kamu seperti mereka, ya. Mereka yang lebih mengutamakan penampilan luar tapi jiwanya bobrok. Jangan kamu seperti mereka yang mereka inginnya dipuji, yang kelihatan lain daripada yang lain tapi sebetulnya kerohaniannya rusak. Jangan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Rasul Petrus itu ingin menegaskan, jangan luarnya saja yang kamu pikirkan, ya. Perhiasanmu tidak boleh hanya secara eksternal saja. Perhiasanmu itu bukan itu yang utama. Tapi Petrus mengatakan, perhiasanmu itu yang terpenting adalah kecantikan hati, spiritual, atau kalau dalam bahasa sekarang itu inner beauty. Itu yang jauh lebih penting. Alangkah baiknya para istri pada waktu itu apa? Berpenampilan sederhana, apa adanya. Ya, apa adanya. Kenapa? Karena kalau sudah terjatuh di dalam pemikiran yang penting luar, yang penting baik, yang penting ini bisa dilihat orang, nah, mereka pasti akan lupa, mereka akan berfokus pada yang terlihat saja tanpa memfokuskan lagi pada jiwa, hati yang jauh lebih penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau konteks sekarang, ya, perempuan pakai pakaian indah boleh? Boleh, ya. pakai emas boleh nggak?
1: Boleh
0: ya, pakai emas boleh. Lalu rambutnya dikepang gitu boleh nggak?
1: Boleh
0: ya, itu penting loh ya. Jangan kita langsung letter luck, wah firman Tuhan nggak boleh pakai emas ya, nggak boleh pakai indah-indah. Lalu kita para istri, ya sudahlah, aku di rumah pakai daster aja gitu ya. Aduh, ini hati-hati, ini nanti ya para cewek-cewek ini ingat, nanti kalau sudah menikah perawatan itu bagus, penting. Itu untuk suami kan? Ya penting ya, rawat. Jangan jadi istri tiap hari di dapur terus pakai daster terus bau gitu ya. Suaminya pulang, aduh blenek, aduh gitu ya. Ya apa ini? Ini hati-hati, ini yang memicu perselingkuhan ya begini ini saudara-saudara ya. Ya gimana di kantor lihat sekretarisnya, waduh cantik ya, pakai make up, high maintenance gitu ya. Di rumah, aduh ya gitu ya. Hati-hati saudara-saudara. Perawatan penting ya. Perawatan tubuh penting. Ya, tetapi ingat firman Tuhan katakan jauh lebih penting dari semua itu adalah kecantikan hati. Jauh lebih penting itu adalah kecantikan hati. Nah, ini juga sama seperti Rasul Paulus itu juga pernah menasihatkan ya. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 9-10 saya membaca untuk kita ya. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan, perhatikan, dengan pantas. Lalu juga dengan sopan, sederhana. Ya, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak lagi perempuan yang beribadah. Ya, perawatan penting, ya pakai aksesoris menambah kecantikan penting. Tapi sekali lagi, kesederhanaan itu juga sesuatu yang harus dipertimbangkan. Pernah enggak Bapak Ibu ya ketemu dengan penjual emas berjalan ya? Ya, saya pernah gitu ya. Naik angkot itu, waduh, jarinya itu 10 yang tidak dipakai cincin cuma 2 jempol toh. Kalau pakai jempol enggak lucu ya. Jadi ini cincin. Waduh. Terus gelangnya itu waduh jejer begini. Anting-antingnya enggak cukup 1, pakai 2 atas bawah gitu. Pakai kalung gitu. Waduh, dengan wah guayanya gitu. Saya pikir aduh gitu ya. Ini kalau dilihat sama orang-orang yang berniat jahat ini sasaran empuk, betul enggak? Dan kita sendiri kan merasa risih ya. Apa sih? Pamer apa ini? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan kesederhanaan itu penting. Ya. Sesuatu jangan terlalu berlebihan sehingga kita itu menyolok sendiri gitu saudara-saudara. Ya. Dan firman Tuhan katakan apa yang terlihat dari luar yang bisa dipoles, yang bisa dipermak sedemikian rupa, itu Petrus katakan itu sesuatu yang fana. Tetapi kecantikan yang dari dalam, kecantikan spiritual, kecantikan rohani, itu tidak bisa hilang, tidak bisa luntur, dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Di dalam ayat yang ke-4 tadi di sana dikatakan. Nah, ini jauh lebih penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehebat apapun ya, sehebat apapun perawatan kecantikan sekarang itu, yang sekarang lagi ngetren apa itu? Yang bisa mengencangkan kulit itu disinar pakai sinar apa? Sinar laser ya, bolong semua ya. Bukan ya, enggak tahu sinar apalah gitu ya. Sehebat apapun perawatannya, obatnya, sehebat apapun, bahkan secanggih apapun orang dioperasi plastik yang umur 70 mungkin kelihatan 17 gitu ya, tapi pasti suatu saat akan rusak, betul nggak? Pasti suatu saat akan hilang ketika dia sudah tidak bernafas, pasti akan rusak, tidak kekal. Tapi firman Tuhan, Petrus mengatakan justru kecantikan spiritual, kecantikan rohani itu yang akan kekal, itu yang akan meninggalkan sebuah warisan yang akan dikenang sepanjang masa. Itu yang akan meninggalkan warisan bagi keturunan-keturunannya sehingga dia menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa peduli, seberapa banyak uang kita yang kita hamburkan untuk kecantikan secara fisik, semua itu tidak berharga di mata Allah. Tidak berharga. Yang bernilai adalah kecantikan dari dalam. Memang ya, manusia itu kalau melihat seseorang itu kacamata manusia berbeda. Kalau di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 itu dikatakan demikian ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kalau manusia melihat secara fisik, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ingat ya, peristiwanya apa? Pada waktu itu kita kan memilih, waduh semuanya tampil gagah-gagah gitu ya. Ini siapa ini yang dipilih? Ini ternyata yang dipilih itu Daud yang imut-imut, yang aduh secara muka ini kalau mau dijadikan seorang tentara gitu, aduh ini gak cocok. Ini kamu cocoknya jadi cover boy atau apa penyanyi K-pop lah gitu. Gak cocok kamu jadi tentara gitu ya. Manusia melihat itu, ya. Kakak-kakaknya hebat-hebat. Waduh ini pasti nanti akan jadi pejuang dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, manusia itu melihat mata yang terlihat, ya, apa yang di depan mata, tapi Tuhan itu melihat

orang anak kecil umur 5 tahun gitu ya, ya melihat film Indian. Nah, di film Indian itu melihat dia tanya sama papa, "Pah, kenapa ya orang-orang itu kok mukanya itu pakai hiasan gitu, diwarna-warni gitu loh. Ya, diwarna-warni sedemikian rupa ya bedanan gitu." Lalu papanya jawab, "Wah, itu tandanya mau perang, Dik. Pokoknya kalau sudah gitu mau perang mereka gitu ya." "Oh iya ya gitu ya, Pak ya." Nah, suatu ketika dia melihat kakaknya keluar dari kamarnya gitu berdandan yang moyang gitu, lari anak kecil itu, Pak, kenapa Dek? "Itu si Cece mau perang, Pak," gitu katanya. Karena dandanannya saking minornya, saudara-saudara gitu ya. Dia melihat tadi kan dibilangi kalau berdandan minor mau ngapain? Mau perang gitu ya. Cecenya berdandan minor mau ngapain? Mau perang katanya gitu ya, saudara-saudara. Nah, saya ingin mengatakannya, ada satu hal yang lebih dari apa yang bisa dilihat manusia, yaitu hati. Ya. Karakteristik yang kedua yaitu kecantikan dari dalam hati. Hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan, pasti akan menghasilkan sesuatu juga yang baik. Itu sudah otomatis. Ya, apa yang keluar dari hati itu akan dilihat orang. Apa yang ada di dalam hati itu yang akan menjadi berkat atau dirasakan oleh orang. Nah, kalau yang ada di dalam hati ini baik, otomatis dia akan menjadi seorang yang baik. Kalau hatinya ini suci, yang keluar juga baik. Yang keluar baik. Sebagai seorang istri, kalau hatinya ini indah, cantik, ya rohaninya ini cantik, pasti dia juga akan menjadi seorang istri yang tunduk, seorang istri yang tanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, saudara-saudara, itu yang Petrus tegaskan. Lalu kita melihat di dalam bagian selanjutnya, kenapa Petrus ini memakai sebuah teladan. Di sana dikatakan Sarah, ya, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Petrus mengambil Sarah sebagai teladan, ya. Kenapa? Sarah khusus, ya, ketika di dalam Kejadian 18 ayat 12, Sarah ini memanggil Abraham suaminya itu dengan sebutan tuan. Nah, kita perlu melihat sejarahnya dulu. Sarah ini istrinya Abraham. Ya, Sarah ini dikatakan seorang yang sangat mengasihi Abraham. Dia tunduk kepada Abraham. Walaupun sebetulnya secara keluarga Abraham pada waktu Sarah ini mengucapkan tuan, itu sebetulnya dalam keadaan yang tidak baik. Atau mungkin dalam keadaan yang kurang harmonis begitu. Loh, kok bisa? Iya. Karena pada waktu itu Abraham itu sedang menantikan janji Tuhan, betul ya. Abraham ingin punya anak. Tapi enggak dikasih-kasih sama Tuhan. Sampai akhirnya mereka tua kan. Ya, di dalam kondisi yang seperti ini mereka menanti-nanti, si Sarah ini punya pemikiran gitu ya. Kasih usul sama si Abraham. Abraham atau Mas gitu ya. Mas, ambillah budakmu gitu ya. Ambillah itu si Hagar gitu ya. Siapa tahu melalui Hagar nanti ada keturunan. Betul, saudara-saudara. Si Abraham manut aja waktu itu. Ambil itu si Hagar. Dan benar punya anak, Ismail. Tapi setelah punya anak Ismail, nah ternyata si madunya Sarah ini atau si Hagar ini meremehkan ini si Sarah ini. Ya suka ngejek kan gitu kan. "Wah, kamu gak punya anak," dan lain sebagainya. Akhirnya si Sarah ini kan sakit hati. Nah, pada waktu itulah Sarah ini disadarkan kembali. Ternyata dia salah kasih masukan kepada suaminya ini. Ternyata apa yang disampaikan ke Abraham ini keliru. Ini bukan maksudnya Tuhan. Ini bukan maksudnya Tuhan. Keturunannya itu dari Sarah dan Abraham, bukan dari Hagar. Akhirnya apa? Si Hagar sama Ismail disuruh pergi. Tapi satu permintaan Sarah pada waktu itu, "Tuhan, tolong pelihara si Hagar sama Ismail." Dan benar, mereka disuruh pergi. Lalu akhirnya si Sarah ini balik lagi. Ya, dia kembali lagi, dia tetap menganggap Abraham itu sebagai tuannya. Dan benar, pada waktu itu Tuhan jawab doanya, lalu diberi seorang anak. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketaatan atau ketundukan Sarah terhadap Abraham ini dipakai oleh Petrus. Ini sebagai satu gambaran ketundukan yang tidak dipengaruhi oleh situasi.
Walaupun Abraham pada waktu itu sedang

mengalami satu pergumulan yang berat, walaupun kondisi pada waktu itu penuh pergumulan karena merindukan seorang keturunan, walaupun pada waktu itu si Abraham juga menikahi orang lain, tapi si Sarah tetap mengatakan Abraham itu sebagai tuan. Dan ingat saudara, sebutan seseorang ketika menyebut tuan itu biasanya dilakukan adalah seorang hamba. Hamba kepada majikannya, kepada bosnya, dia akan mengatakan tuan. Nah si Sarah ini manggil Abraham tuan. Dia tetap menganggap ini sebagai satu ketundukan. Ini bukti ketundukan Sarah di dalam situasi apapun. Dia tetap menganggap Abraham sebagai tuan. Saya sekali lagi, Petrus mengatakan ini loh, ketundukan ini loh, seorang istri yang luar biasa, Sarah namanya. Nah bukan berarti saudara-saudara lalu kita memahaminya, wah kalau gitu kita harus seperti Sarah ya, nanti para istri ya, mah kalau pulang panggil papa tuan ya. Nah bukan seperti itu ya, ya kamu panggil aku tuan gitu, bukan ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketundukan itu loh, tidak melihat kondisi. Ketundukan itu loh dalam segala situasi, seperti waktu janji menikah itu loh, gitu ya. Aku mau menerima engkau di dalam keadaan susah maupun senang, sakit maupun sehat, kaya dan miskin, gitu ya. Ganteng, jelek gak disebutkan gitu. Nanti kalau gak ganteng lagi, bukan seperti itu. Dalam segala situasi kamu harus tunduk. Nah ini satu hal yang menarik kan, sekarang itu ketundukan itu kan dipengaruhi situasi, betul ya. Seorang istri tunduk pada suaminya. Kalau ditanya, kenapa kamu tunduk sama suamimu? Iya lah, aku gak tunduk, nanti gak dikasih uang belanja ya opo. Nah gitu ya. Kenapa kamu tunduk? Iya, kalau gak tunduk nanti, ya apa dengan anak-anakku melihat ini kok papa mama yang berantem terus. Apalagi mama ini kalau ngomong kok lebih banyak daripada papa gitu. Ada lagi yang bilang, kenapa kok kamu tunduk? Iyalah, aku kan jadi orang Kristen, harus tunduklah supaya dilihat orang baik gitu. Bukan seperti itu alasan-alasannya, ya. Bukan juga alasan seperti beberapa pepatah orang mengatakan ya, biasanya yang masih muda-muda, ada uang abang tak sayang, nggak ada uang abang tak buat main tendang-tendangan gitu kan? Nggak seperti itu gitu. Ketundukan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Bagaimanapun situasi keluarga, bagaimanapun suami, seperti Sarah ini, dia mau tunduk. Dan itu yang Petrus sampaikan di dalam bagian ini, dia mengambil Sarah. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi sesuatu pembelajaran kita. Hidup sebuah keluarga itu sangat ditentukan oleh peranan istri kepada suaminya, betul ya. Ya, di balik suksesnya seorang suami ada istri yang mendorong, nah, ada istri yang mengasihi, mendorong bukan merongrong, ya. Ada istri yang tunduk bukan yang tanduk, gitu ya. Ada dua kisah yang menarik. Seorang ya hamba Tuhan ya, ini kehidupannya ini jauh berbeda. Memang keluarga ini dipakai Tuhan luar biasa. Saya mengakui keluarga ini dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama itu adalah keluarganya Jonathan Edwards, saudara-saudara. Dia ini adalah seorang pengkhotbah KKR keliling pada waktu itu di Amerika Selatan. Dan khotbahnya itu sebetulnya sederhana. Mau tema apapun itu, mau tema tentang misalkan ya, mau tema tentang keuangan, mau tema tentang keluarga, mau tema apapun, ujung-ujungnya selalu ngomong, "Hai, kalian orang berdosa. Kalian dihukum, kalian harus bertobat." Ya cuman gitu toh intinya itu ya. Kemana-mana khotbah intinya gitu toh. Tapi luar biasa Jonathan Edwards itu, ketika khotbah gitu jutaan orang itu bisa bertobat, percaya pada Tuhan Yesus, datang nangis-nangis dia bertobat. Nah istrinya itu bernama Sarah Pierpont. Dia ini seorang istri yang luar biasa setia. Ketika Jonathan Edwards dia harus keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, nah istrinya ini selalu mendampingi. Ya, di dalam penolakan ada kalanya harus ditolak, istrinya tetap kasih semangat. Di dalam cuaca yang gak baik, dia harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jangan pikir seperti sekarang pengkhotbah kan enak ya, kemana naik pesawat, kemana naik pesawat, selfie-selfie gitu kan. Enggak, pada waktu itu enggak seperti itu ya. Harus nemeni gitu. Kalau suaminya khotbah, dia ini mendoakan luar biasa. Ya sungguh-sungguh mendukung pelayanannya.
Dan benar saudara-saudara, sejarah mencatat jutaan orang bertobat gara-gara Jonathan Edwards ini. Luar biasa. Ya, seorang istri yang tunduk mengasihi, luar biasa. Pada akhirnya Jonathan Edwards ini mati muda secara. Saya lupa sakit apa, tapi dia sakit ya karena imun kalau enggak salah. Dia masih muda. Tapi istrinya itu begitu setia. Istrinya itu luar biasa mendukung pelayanannya. Ini Jonathan Edwards. Tapi juga ada seorang sebuah keluarga saudara-saudara. John Wesley. Ya, John Wesley ini juga dipakai Tuhan luar biasa. Dia khotbah kemana-mana, banyak orang percaya. Tapi yang menjadi ganjalan adalah istrinya. Ya. Istrinya ini namanya Molly, saudara-saudara. Ya. Istrinya ini namanya Molly. Tapi kelakuan Molly ini sungguh menjadi batu sandungan jemaat pada waktu itu. Kenapa? Karena seringkali, bukan seringkali sih, beberapa kali kalau John Wesley khotbah, saudara-saudara, si Molly itu bisa ada di depan pintu atau di belakang gitu ya, lalu teriak-teriak, itu bohong, nah, gitu ya. Bayangkan saudara-saudara, misalkan saya khotbah di sini, lalu Bu Vena ya istri saya di situ teriak-teriak, eh bohong itu gitu. Atau Pak Yakub khotbah di sini, lalu Bu Nika bilang, eh itu ngapusi itu gitu. Apa yang dirasakan oleh John Wesley pada waktu itu? Pasti aduh sedih. Pasti jemaat aduh ini ya apa ya? Istri kok gak mendukung sekali. Bahkan dicatat di dalam sejarah, ketika John Wesley khotbah ini, tidak tahu kenapa si Molly ini, bukan si Molly itu, sorry ya, Ibu Molly itu marah itu bisa lari ke depan, itu jambak ya, narik rambutnya John Wesley itu sampai lepas saudara-saudara. Sakit pasti. Nah saudara-saudara, memang dipakai Tuhan, tapi sangat-sangat tidak efektif itu. Bahkan mungkin bisa menimbulkan batu sandungan. Aduh kayak gitu ya ternyata ya istrinya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, nah mari kita belajar pada sore hari ini. Bagi saudara-saudara yang sudah menjadi seorang istri, mau jadi istri seperti apa? Mau jadi istri seperti apa? Istri yang menanduk atau yang tunduk? Mau jadi istri seperti apa? Yang hanya terlihat secara mata ini, waduh luar biasa, tapi hatinya kosong, kerohaniannya rusak. Atau menjadi seorang istri yang memiliki kerohanian yang hati yang baik. Ya, bagi para cewek yang nanti akan menjadi ibu-ibu, mari belajar juga dari firman Tuhan ini. Kecantikan dari dalam itu jauh lebih penting. Inner beauty itu jauh lebih penting. Bukan sembarang inner beauty loh ya. Bukan inner beauty-nya dunia, bukan. Tetapi kerohanian. Ya, karakter, ya hati yang diperbarui oleh Tuhan itu jauh lebih penting, dan itu yang berharga di mata Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita mengambil waktu yang sebentar untuk kita merenungkan bagaimana kita. Kita yang sudah menjadi istri, apakah kita menjadi istri yang baik, yang mendukung suami, yang mengasihi suami, yang bertanggung jawab terhadap keluarga, yang tunduk kepada suami, yang sudah memiliki kehidupan kerohanian, hati yang diperbaharui, yang terus memancarkan Kristus, atau seorang istri yang hanya mementingkan penampilan saja? Bagi kita yang masih muda, mari kita belajar. Mulai saat ini, mari kita memberikan hati kita untuk dibentuk. Mulai saat ini, mari kita memberikan hati kita yang hanya tertuju kepada Tuhan. Bukan masalah penampilan, bukan masalah cantik di luar, tapi masalah hati.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah